0: Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
1: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
1: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
1: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% postalit Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% postalit akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
5: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
7: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
5: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
10: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
11: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
10: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
8: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
12: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
8: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
13: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang sebenarnya juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah Setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
16: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat, tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Poro. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut, 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Di bagian Brigadir Teras Linda melaporkan kembali ke Saini di studio. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Metro 1.
2: Metro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Ya. Menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar semua. Tepat di pukul 10.00 kita akan bangkit berdiri dan mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,5 FM, pendengar, selamat pagi,
1: selamat
0: siang.
1: Pagi, ya. Menjelang siang untuk kita semua.
0: Pariban dari Jakarta, ya. Sah, kita hiburan tuh pendengar di lepas mode ke-50. Oh, di akhir siaran kita hari ini untuk rote pagi dari Suryanto Siregar untuk semua yang lagi dengerin dan lagi pantau kita live TikTok kita di pagi hari ini. Thank you banget buat Kak Yanti, Yakob, dan juga Mbak Aviren, ya, yang sudah gabung. Ada Trisia juga.
1: Akun berdua.
0: Iya, yes, akun berdua. Dua, bertiga, berempat, Kaka, berlima.
1: Scorpio 26 juga.
0: Betul, ada juga Kak Ingrid Adu, Lili Moe, dan
1: Respa 3.
0: Yes, terima kasih banyak kakak-kakak semua, ya. Nanti kita jumpa lagi di siaran berikutnya. Dan habis ini ada Kak Nero.
1: Iya, Kak Nero yang akan menemani pendengar. Betul. Semua di rangkaian program di siang dan juga malam.
0: Sore,
1: hari.
0: Ya, sore, Kak. Sore. Aduh, butuh asupan minum nih kayaknya.
1: kurang minum nih.
0: Iya, butuh yang seger-seger ya.

0: Berenam, saya Yunus Ape
1: dan saya Mitra Sinlae.
0: Pamit dari ruang dengar Anda untuk sisi pagi. Thank you so much, happy weekend dan semuanya. Jangan lupa tetap bersyukur, jangan lupa untuk selalu semangat di hari ini. Kita jumpa lagi di sesi dan siaran di season berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kok pun bagus, Lai.
3: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
2: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
3: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Beta main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Senlama lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kas tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Dino Mika Olahraga.
1: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Sekali lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Yang menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan lengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib.

0: Tetaplah Persib ya, selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia, itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 24 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 24 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga masuk lapangan untuk apa namanya voli basket. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti. Dina bakal temenin pendengar semua hingga di pukul ke 55 dari jam berapa ya, kali ini jam 12 ya. Dan yang pastinya juga di acara kita Rote Bacarita, ini kami memperkenalkan acara baru untuk siang hari di setiap hari Sabtunya, di mana kita akan mengambil satu topik dari satu buku yang kita baca dan kemudian kita akan membahasnya bersama-sama. Dan khusus untuk pendengar semua yang suka banget sama baca buku ya, kami mengundang untuk mendengarkan dan juga bisa untuk berinteraksi bersama kami di 0851-9591-9250. Kira-kira hari ini ada siapa di studio? Kita perkenalan dulu sama yang sudah ada di studio. Halo, selamat siang Ibu.
1: Halo, selamat siang Kak Dina.
0: Ini sama Ibu Yanti ya, yang sudah hadir di studio. Dan Ibu Yanti adalah pemilik Rumah Baca Lekunik.
1: Ya, Rumah ya. Baca Lekunik.
0: Oke, Rumah Baca Lekunik itu ada di sekitaran perkantoran. Jadi dibuka selalu untuk Anda yang mau datang dan membaca, sangat dibuka. Itu ya. Dari jam berapa?
1: Dari jam 11, biasanya dari jam 11 sampai jam 1. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau datang di luar jam itu, nanti boleh menghubungi lewat nomor telepon atau bisa DM di Instagram Rumah Baca Lekunik. Bisa dicari di Instagram.
0: Oke, jadi boleh dicari dulu ya, kita berteman dulu sama Ibu Yanti di Instagram Rumah Baca Lekunik. Dan kemudian kalau Anda yang mau datang, di situ bukunya keren banget, saya sendiri sudah kesana. Jadi Anda yang mau mencari buku-buku yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain seperti di perpustakaan, boleh nih, coba aja cari di Rumah Baca Lekunik ya. Apa kabar Ibu Yanti di siang hari ini?
1: Baik Kak Dina.
0: Luar biasa ya, terima kasih sekali lagi sudah mau datang dan terima kasih juga sudah menginisiasi nih acara kita, program kita program di hari ini ya, Rote Bacarita ini. Oke, jadi saya juga penasaran sekali untuk Rumah Baca Lekunik ini, mungkin kita bahas sedikit ya Ibu ya. Kalau untuk Rumah Baca Lekunik ini sendiri, sudah dari kapan?
1: Rumah Baca Lekunik itu kurang lebih dari tahun 2018, cuma waktu itu sempat vakum karena COVID. Jadi beberapa tahun terakhir ini mulai digiatkan lagi.
0: Oke. jadi biasanya itu berapa banyak anak tuh yang kebanyakan yang mau datang baca buku di Rumah Baca Lekunik ini, range usianya anak-anak kah, orang tua kah, atau seperti
1: bisa
0: apa?
1: Untuk semua, jadi untuk anak-anak hingga dewasa bisa datang. Cuma memang belakangan itu pengunjung Rumah Baca Lekunik memang sepi ya Kak, mungkin karena dipengaruhi dengan gadget, anak-anak juga kurang suka membaca, tetapi lebih banyak bergerak keluar. Jadi saya yang membawakan buku-buku untuk anak-anak ke Takai atau kemana saya rasa perlu gitu.
0: Oke, Rumah Baca Lekunik ini juga ternyata bisa datang ke, ada juga di tempat lain kah sebenarnya?
1: Biasanya berpusat di Takai. Saya membawa buku ke sana atau tidak. Pokoknya saya pengennya kemana begitu, nanti bawa dengan buku, nanti mendatangi anak-anak.
0: Wah, seru sekali ya. Nah, apakah ketika Ibu melakukan hal tersebut ya, yang kita sebutnya istilahnya jemput bola begitu ya. Jadi apakah ketika pergi ke sana, anak-anak yang sekarang ini sudah makin bertambah begitu untuk cinta baca bukunya?
1: Sebenarnya kalau mau dibilang cinta baca buku, anak-anak Rote itu semua cinta baca Kak. Cuma tidak semua anak itu di ada dengan fasilitas gitu. Ada dengan fasilitas dan ada yang mau mendampingi. Karena kebanyakan anak-anak yang saya pergi itu, mereka malah tidak semua itu terdistraksi dengan handphone. Jadi mereka masih yang berlarian ke sana kemari, masih bermain di desa begitu. Jadi minggu lalu tuh saya ke Takai membawa buku, dan di sana mereka membaca satu buku, setelah itu mewarnai. Jadi benar-benar saya rasa kalau dibilang minat baca kita rendah, saya kurang setuju.
0: Tidak juga ya.
1: Tidak juga. Karena sebenarnya anak-anak tuh mau membaca, asalkan ada dan ada orang yang mau mendampingi. Itu sih dari saya.
0: Wah, menarik ya. Jadi biasanya usia adik-adik yang membaca itu di, misalnya di Takai sendiri ya, itu dari usia berapa sampai berapa? Biarkan biasanya kalau seperti itu sudah diketahui, berarti buku yang mau kita bawa ke sana pun juga sudah dipersiapkan gitu kan?
1: Ya, dari biasanya tuh mereka dari SD kelas 1, ada yang belum bisa membaca juga. Jadi begini Kak Dina, Perpusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu kan memberikan bantuan 1000 buku bergambar untuk anak-anak. Jadi itu saya rasa membantu sekali, karena koleksi buku-buku bergambar yang di rumah baca Likunik itu hampir semua itu sudah dibaca sama anak-anak. Jadi ketika buku-buku itu datang, wih, ternyata buku itu bagus semua gitu. Dan memang harus dibaca menurut saya. Jadi benar-benar juga ini saya mau galakan. Sebenarnya ada satu pengunjung tetap sekarang di rumah baca Likunik. Dari situ tuh saya paham, karena beberapa buku tuh dibacakan sama si adik Wisang ini, dan ternyata isinya bagus-bagus untuk mempromosikan segala macam hal dari segi berbagai sisi kehidupan dari buku itu. Tapi berbicara dari sudut pandang anak-anak, jadi benar-benar mudah dimengerti oleh anak-anak itu bahasanya, karena memang buku untuk anak-anak diperuntukkan dari yang belum bisa membaca sampai dengan tingkat mahir tuh sudah ada. Dan itu Kalina, kalau saya tidak salah itu tuh bantuan itu dari apa, Dinas Perpustakaan ya. Itu sudah masuk ke sampai gereja-gereja, sampai ke desa-desanya. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik atau tidak, atau bagaimana.
0: Nah itu lagi sih, ya, dibutuhkan lagi orang yang mau ya, untuk menggerakkan lagi anak-anak ya, gitu. Oke, tapi ya kalau kita semua berjuang untuk generasi kita sekarang ini, ya kalau di desa mungkin effortnya mungkin sedikit ya, tapi kalau di kota itu lebih luar biasa lagi, karena kan anak-anak sekarang sudah mulai dengan gadgetnya sendiri. Sangat luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Tadi sempat dibahas adik Wisang itu adik kecil kah atau sudah remaja?
1: Wisang itu sekarang usianya belum genap 4 tahun, tetapi di bulan Agustus dia sudah meminjam buku sekitar 53 buku. Di bulan Agustus. Sebenarnya dia belum bisa membaca, Kadina, tapi dia sudah mengerti huruf, sudah bisa mengeja beberapa kata, dan yang berperan penting di situ adalah mamanya. Itu saya salut betul dengan mamanya. Jadi semua buku itu benar-benar dibacakan sama mamanya. Benar-benar meluangkan waktu setidaknya tuh, pokoknya kalau Wisang minta baca pasti dibacakan. Dan saya rasa itu baik sekali, karena ketika saya berbicara dengan Wisang, berdialog dengan Wisang, kosa katanya tuh itu sudah advance, Kak Dina. Jadi untuk anak seusia dia tuh sudah tahu tentang mamal, sudah tahu tentang oligarki, sudah tahu itu semua dari bacaan, dari kosakatanya tuh terbangun dari buku-buku yang dibaca oleh mamanya. Kayaknya saya tahu buku itu bagus karena satu kali minggu lalu kalau tidak salah itu Wisang membacakan buku untuk saya, kisah tentang monster sampah. Jadi saya pikir ini buku ini bagus sekali sebenarnya untuk edukasi anak-anak tentang sampah, tentang tidak membuli teman-teman, tentang berani menjadi diri sendiri. Semua topik ada di sana. Gitu.
0: Wow, menarik sekali ya. Ternyata ya kita juga harus sama seperti adik Wisang ini sendiri ya. Dan sebenarnya peran orang tua itu penting sekali ternyata di sini ya.
1: Penting. Jadi mungkin kadang-kadang orang bilang, ah kan sudah bisa membaca di sekolah. Tapi atau mungkin dong belum bisa membaca, tapi sebenarnya anak-anak ketika bukan menunggu saat sampai mereka bisa membaca, tidak, pendampingan yang pertama itu sebenarnya harusnya dari rumah. Jadi walaupun anak-anak belum bisa membaca, duduk bersama dengan mereka, bacakan gambar-gambar itu, ya sudah pasti kebiasaan itu akan terbentuk.
0: Wow, ini semoga bisa membuat nih para orang tua di rumah juga, kita kalau mau anak-anak kita itu cinta baca paling tidak ya. Ya sebenarnya sudah harus dari dininya ya, supaya anak-anak kita bisa mengerti juga. Oke, baiklah, kalau kita membahas soal buku atau rumah baca, ini kita juga berharap pasti ada yang bakal bertanya, Kak, semoga kalau ada di kita pasti kita bakal ikut baca juga, karena mereka tidak punya bukunya misalnya, atau yang di rumah paling ada Alkitab, atau kalau membaca itu harus ada di sekolah saja misalnya. Kalau kalau di rumah ada yang bertanya seperti itu, apa yang bakal Ibu Yanti jawab nih untuk orang-orang yang punya keterbatasan lah untuk itu?
1: Untuk yang punya keterbatasan, kalau di sini ada perpustakaan nih.
0: Iya betul. Ya,
1: perpustakaan bisa ke sana. Kemudian ada rumah baca juga di Rumah Baca Likunik. Di situ teman-teman bisa datang, bisa membaca buku gratis. Ada banyak buku di sana. Jadi kadang orang bilang, tapi Beta son suka baca, gitu kan? Beta son suka baca. Sebenarnya tuh bukan tidak suka baca, tetapi kita belum menemukan buku bacaan yang cocok dengan kita.
0: Betul.
1: Jadi jangan berpikir bahwa membaca itu harus baca buku yang berat, harus baca novel. Tidak, sebenarnya kita sudah bisa mulai dengan sesuatu yang dekat dengan kita. Kayak misalnya kita suka memasak, kita bisa membaca buku tentang masakan, atau tentang pertanian atau apa, intinya sesuai dengan kantong peminat itu sudah kita bisa membangun kebiasaan membacanya.
0: Setuju ya. Sih, kalau ada yang memang seperti saya yang memang sebenarnya susah sekali untuk membaca buku ya, ya. Itu mulai dari mungkin kan kita selalu memberikan informasi ya, ya. Jadi kita ngambil di seperti beberapa web atau media yang memang hiburan. Nah itu kan minat saya banget ya, ya. Apalagi lifestyle dan lain sebagainya ya. Bisa banget tuh untuk bisa menemukan kira-kira minat kita itu di yang mana. Siapa tuh ada yang suka baca puisi misalnya ya. Kan ada juga buku-buku sastra ya. Itu ya.
1: Buku-buku digital juga ada.
0: Betul.
1: Jadi intinya ada buku digital, ada buku, buku fisik. Jadi mungkin lebih banyak waktu untuk membaca begitu. Jadi tetapkan waktu sehari itu tidak usah apa ya, intinya konsisten gitu, 10 sampai 15 menit sehari itu sudah cukup untuk membaca.
0: Tapi beneran ibu, saya percaya bahwa membaca itu adalah jendela dunia.
1: Ya, betul.
0: Karena ketika kita berbicara dengan orang yang suka baca ataupun sudah banyak sekali buku yang dilahap sama dia, itu kosakatanya sangat berbeda. Ya. Kalau kita kan contohnya terbatas ya, kalau kita tidak rajin membaca, itu sangat terbatas. Sedangkan kalau mereka tuh benar-benar luas sekali wawasannya. Oke, so hari ini kita tidak berlama-lama lagi untuk perkenalannya, karena kita bakal hadir nih setiap hari Sabtu di pukul 12.30 untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Jadi mungkin ini bakal awal sekali untuk kita. Berikutnya kita juga berharap pendengar semua bisa ikut partisipasi bersama kami di sini. Kalau masih malu-malu boleh via WA juga boleh di nomor yang sama, 0851 9591 9250. Ibu Yanti, hari ini kita membahas buku apa sebenarnya untuk hari ini nih?
1: Oke, hari ini saya membawa buku My Name is Red. Itu ditulis oleh Orhan Pamuk. Jadi dia seorang penulis dari
0: Turki.
1: Turki. Mm-hmm. Latar belakangnya latar belakang cerita ini dari Istanbul.
0: Istanbul, ya, oke.
1: Okay. Sebenarnya ini bukan buku milik saya, tapi dipinjamkan oleh kakak. Karena menurut dia buku ini bagus dan pantas dibaca karena sudah mendapatkan Nobel Sastra pada tahun 2006. Satu-satunya orang Turki yang mendapat Nobel Sastra pertama ini si Orhan Pamuk ini. Awalnya memang agak susah ya Kak Dina, karena ini kan latar belakangnya Kesultanan Ottoman gitu kan. Dan saya tuh kalau dibilang geografi saya tuh buruk sekali, makanya kalau Kak Dina bilang buku adalah jendela dunia, dari sini saya jadi paham, oh ternyata kekaisaran Ottoman itu seperti ini. Ottoman itu seperti Ottoman. Kesultanan Ottoman. Jadi ya paling tidak saya belajar sedikit lah latar belakang dari cerita ini. Tetapi yang saya suka dari Orhan Pamuk, dia tuh menulis dari berbagai macam point of view. Ya, buku ini. Jadi dia menulis dari berbagai macam point of view. Kemudian dan ada beberapa bagian dari karakter-karakter utamanya adalah Hitam, Sekure. Sekure ini ibu beranak dua. Ternyata dari situ saya tahu bahwa walaupun dia berlatar belakang di Istanbul, tapi pendekatan-pendekatan mereka terhadap cara mendidik anak itu kurang lebih sama dan ketong
0: gitu. Relate begitu ya. Oke.
1: Jadi ada momen di mana dia menyiapkan jenazah ayahnya yang dibunuh, kemudian dia meminta anak-anaknya untuk tidak turun ke bawah agar tidak melihat jenazah kakek mereka. Jadi dia menakut-nakuti, jadi katanya seperti ini, kalau misalnya kamu turun ke bawah maka jin akan mengambil nyawa kakek kalian. Itu kan sama kayak ketong. Jadi
0: betul.
1: Kita kan kurang lebih kalau kita mau minta anak-anak supaya menuruti kita kan biasanya ada sesuatu yang menjadi bahan untuk ditakut-takuti gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya menarik buat saya. Jadi ini tentang pembunuhan Kak Dina, pembunuhan terhadap seorang pelukis. Jadi lebih ke detektif. Saya belum selesai baca sih sebenarnya, masih di halaman 550.
0: Wow, tapi ada berapa banyak halaman
1: Ibu? Ada 700 halaman. Jadi ya lumayan, ini bukan apa ya, ada buku-buku yang bisa kita baca sambil, biasanya kalau sambil menunggu matang, makanan matang tuh bisa saya sambil membaca. Tapi ini nih menurut saya ingin menikmati setiap kalimat demi kalimatnya. Jadi memang tunggu sampai benar-benar santai, benar-benar free baru bisa saya baca gitu.
0: Oh iya, ini, karena kalau kita membacanya sambil lalu berarti tidak, kalau tidak fokus berarti mungkin missing ya, ada yang missing
1: ada,
0: gitu ya.
1: Ada yang ini missing.
0: Oke. Terus kalau ini kan juga memang latar belakangnya luar ya, walaupun ada yang bisa kita, maksudnya ada yang ceritanya sama seperti kita, seperti yang tadi dikatakan juga, tapi memang kita bisa tahu di saat itu ternyata ada orang yang sudah sehebat beliau gitu ya. Oke, okay. Sebenarnya kalau dari buku yang satu ini, My Name Is Red ini, by Orhan Pamuk ya, ini apa sih yang sebenarnya ibu sudah dapat dari baca dari halaman satu ya sampai di halaman 500-an ini, selain dari yang tadi kita itu?
1: Menarik sekali yang kemarin tuh. Oh ya, jadi dia punya point of view tuh, dia tuh seperti begini Kak Dina. Dia bukan seperti novel yang kita baca dari awal sampai terakhir itu dia akan bersambung, tidak. Oh. Jadi misalnya di bab satu tuh dia judulnya tuh dia kasih judul aku adalah apa begitu, saya lupa. Tapi nanti di bab dua dia akan berbicara dari sisi pembunuhnya. Jadi aku adalah pembunuh. Kemudian di sisi ketiga bahkan dia bisa berdiri sebagai aku adalah kematian, aku adalah maut, atau aku adalah uang. Jadi semua sisi dia bisa masuk. Si Orhan Pamuk menulisnya dengan cara seperti itu, dan itu saya rasa luar biasa sekali ya kan. Jadi ya menarik sekali, terus bisa jadi, makanya sampai dengan halaman 550 saya sampai masih belum menangkap kira-kira siapa nih pembunuhnya, si pembunuh ini itunya.
0: Oke, jadi masih rahasia sekali ya, ya. Kita berharap pas di 700-an ada, atau mungkin sebelum 700-an udah ada hint gitu ya, siapa yang jadi pembunuh. Tapi kalau untuk membaca My Name Is Red ini, itu kalau untuk anak usia berapa baru bisa membaca begitu? Karena kan takutnya kan ini mengenai ya pembunuhan gitu ya.
1: Kalau anak-anak kayaknya belum ya Kak Dina.
0: Belum ya, 17 ya, tahun lah ya.
1: Ya 17 tahun mungkin, karena menurut saya ini agak berat sih.
0: Agak ya, berat, tapi kan berat. Ada anak-anak yang mereka suka membaca.
1: Ya 17 mungkin bisa. Tergantung dari bahan bacaan yang sudah mereka konsumsi selama ini. Kalau misalnya memang anak-anaknya sudah terbiasa membaca buku-buku yang berat ya, fine-fine saja sih saya rasa Kak Dina. Jadi selain buku ini, satu tipe orang yang Kak baca buku itu tuh tidak hanya satu buku ini. Jadi dalam sehari itu biasanya satu buku fiksi, ada beberapa buku non-fiksi. Jadi satu buku, dua buku lainnya yang sedang saya baca itu adalah Reset Indonesia sama Penghancuran Buku.
0: Penghancuran itu, Buku? Ya,
1: Penghancuran Buku oleh Fernando Baez.
0: Oke, kalau Reset Indonesia ini by Dandi ya?
1: Iya, Dandi Laksono.
0: Dandi Laksono. Nah kalau boleh di-spill sedikit juga Ibu, selain My Name Is Red ini, ya mungkin kalau berbicara Reset Indonesia itu, siapa tahu ada yang sudah menonton itu, menonton ya, mendengar atau sudah membaca juga nih, boleh diceritakan sedikit mengenai Reset Indonesia, boleh disimpulkan untuk kita. Saya sih happy ya, karena saya membaca agak ini ya, agak kurang ya kalau secara fisik gitu, jadi boleh dikasih ke kita kesimpulannya Reset Indonesia.
1: Setelah membaca Reset Indonesia itu tuh saya jadi paham tentang kondisi ketumpung negara ya.
0: Oke.
1: Ya, tentang alam yang dirusak. Jadi itu Reset Indonesia tentang banyak hal sebenarnya Kak Dina. Dari saya masih membaca di halaman 80-an, di halaman 80-an tetap ya ada satu yang sangat melekat di saya itu adalah ketika si Dandi ini membahas tentang gempa. Jadi gempa itu tuh bukan tentang apa ya? Jadi dia tuh lebih kesalahan teknik. Jadi gempa itu tidak membunuh, tetapi kesalahan orang membangun maksudnya strukturnya itu yang kadang-kadang membunuh.
0: Jadi itu. Dari segi itunya juga ya ternyata ya.
1: Terus ya itu yang cukup membekas di saya. Lalu yang dari refleksi saya ya, kebanyakan yang sedang terjadi sekarang di Flores kan, yang di kampung-kampung itu ada beberapa teman yang mengatakan bahwa apa namanya Kak Dina, banyak yang sebenarnya mereka tuh sudah punya rumah tahan gempa, rumah-rumah yang dari dinding itu tahan gempa, tetapi karena simbol kemakmuran dari sebuah masyarakat itu adalah ketika mereka bisa mendirikan sebuah bangunan beton yang itu ya sudah orang berlomba-lomba, tetapi mereka tidak memperhatikan kekuatan strukturnya sehingga ketika gempa datang ya rubuh semua.
0: Wah, gitu. Ternyata segitunya. Ya. Makanya edukasi ini sebenarnya penting sekali untuk kita ya. Jadi jangan lupa baca Reset Indonesia. Ya,
1: Reset Indonesia. Menurut saya.
0: Oke. Ya. Jadi ternyata kita hari ini bukan membahas saja My Name Is Red, tapi Reset Indonesia juga ya. Oke, itu yang didapat, maksudnya itu yang menjadi kesimpulan dari buku tersebut ya.
1: Kalau untuk kesimpulan belum ya Kak Dina, karena saya belum selesai baca, tetapi ada beberapa poin yang
0: di-highlight ya, gitu
1: yang saya highlight dari beberapa bab yang sudah saya baca. Dia juga berbicara tentang keserakahan bahwa ketong tuh ya jadi maksudnya
2: kenapa orang tidak cukup dengan sesuatu yang kecil gitu, orang selalu menginginkan yang lebih akhirnya
0: betul.
2: Itu eksploitasi alam berlebihan.
0: Betul.
2: Ya seperti itu yang di
0: ini. Kita juga yang kena sebenarnya ya, ketika dan, alam mulai ngamuk gitu.
2: Iya. Dan menurut saya sebenarnya buku ini harus dibaca sama anak-anak muda. Ya untuk apa ya? Untuk memberikan rasa cinta pada tanah air.
0: Jadi
2: ada sekitar sedikit rasa empati terhadap apa yang sudah terjadi dengan Kota Negara gitu.
0: Wah, setuju sih. Mereka, ya. Wah, ini memang sebenarnya memang paling bagus itu di anak-anak mungkin range usianya SMA ya.
2: Iya, SMA. Ya.
0: 16 tahun, 17 tahun ataupun 15 tahun. Karena ini membuka cakrawala kita mengenai Indonesia ya. Ibu saja yang sudah segini, yang sudah banyak warawiri membaca buku aja bilang ini bagus.
2: Iya, bagus.
0: Ya membuka pemikiran mengenai Indonesia saat ini tentunya. Nah, ini pas banget nih untuk adik-adik ya. Jadi untuk Anda yang pengen sekali untuk membaca buku Reset Indonesia boleh juga nih datang ke Rumah Baca Lekunik ya. Di situ juga nanti selain tentunya ada juga ya sesi untuk membahas buku yang dibaca.
2: Jadi saya undang teman-teman semua kalau yang baru mau membaca atau yang suka membaca boleh datang di Rumah Baca Lekunik. Kemudian kita akan membaca bersama selama 15 menit dan berbagi tentang bacaan-bacaan kita dan nanti mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Kenapa ini penting menurut saya? Karena dari sesi sharing bacaan itu mungkin saja bisa memperkaya

0: Menit ke-53 ya. Ini bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita akan baca. Karena kan kalau dulu waktu pas sekolah saya pun juga suka baca gitu. Tapi ketika sudah selesai itu baca bukan lagi sesuatu yang menyenangkan. Yeah. Misalnya buat saya gitu. Oke, boleh dibagikan juga nantinya.
1: Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta untuk membaca, kemarin saya sempat baca dari Atomic Habits, untuk membangun suatu kebiasaan itu kita mulai dari 2 menit. Okay. 2 menit saja ketika kita ingin membaca, jangan menunggu lama-lama, langsung ambil buku dan membaca. 2 menit, kalau misalnya buku itu menarik tanpa sadar, dia akan menjadi 5 menit, akan menjadi 10 menit, dan akan menjadi 15 menit. Jadi kalau saya bisa memang meluangkan waktu itu di pagi hari sebelum bangun, sebelum melakukan berbagai macam aktivitas, saya sudah membaca. Kalau tidak ya tergantung kesibukan saya pada hari itu. Tetapi saya akan selalu mengusahakan kalau memang waktu itu saya sehari itu saya sibuk, setidaknya 2 halaman sehari atau 3 halaman saya harus membaca. Paling banyak ya kalau bukunya menarik bisa sampai 50-75 halaman dalam.
0: Kalau kita sudah terbiasa mendiamkan buku, seperti saya, Pak, mulai sekarang saya harus membaca nih. Baiklah Ibu, terima kasih sekali ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke anak-anak yang ada sedang mendengarkan ataupun juga orang tuanya yang sebenarnya pengen luangkan waktu juga untuk bisa membaca untuk anak-anak, tapi sedikit sibuk dan lain sebagainya. Dan sekaligus ngajak untuk bisa membaca di rumah baca lekuan.
1: Saya mengundang teman-teman semua untuk bisa mulai menumbuhkan kebiasaan membaca. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa tidak punya buku. Ada perpustakaan, ada rumah-rumah baca yang tersebar di mana-mana saya rasa, dan ada banyak sekali buku-buku bantuan dari Perpusnas RI bisa di gereja-gereja. Jadi mama-mama jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan untuk datang ke rumah baca Lekunik. Untuk membawa anaknya juga boleh, di sana saya menyediakan aktivitas mewarnai, menggambar untuk anak-anak. Kita bisa bercerita tentang parenting atau banyak hal di rumah baca Lekunik. Dan dengan begitu diharapkan anak-anak akan lebih suka membaca.
0: Oke, terima kasih Bu Yanti. Kita akan ketemu lagi ya nanti di hari Sabtu di jam yang sama. Jadi kalau untuk adik-adik ya atau ibu-ibu yang merasa anaknya ini kayaknya harus lepas dari gadget, tidak harus lepas sepenuhnya, tapi kayaknya membaca ini bisa nih, bisa membuat anak kita sedikit melupakan main-main HP begitu ya. Jadi boleh banget menumbuhkan rasa cinta baca anak itu sedari dini pastinya, karena itu sesuatu yang penting sekali. Bisa jangan lupa juga ya untuk bergabung bersama kami nantinya di setiap Sabtu di jam 12.30 hingga di menit ke-55 ataupun juga untuk Anda yang lagi luang waktunya di hari Sabtu misalnya, boleh ajak anak Anda untuk datang. Selain kalau mau ke perpustakaan boleh, atau mau cari buku-buku yang menarik di rumah baca Lekunik tentunya. Kita akan jumpa lagi nanti di Rote Bercerita di keesokan, di minggu depan lagi ya, di hari Sabtu. Saya Dina Yulianti, ada Ibu Yanti di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Salam literasi.
0: Salam literasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia. Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia, Rote, Sabtu 5 September 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini, diantaranya, menjelang HUT ke-81, RRI diharapkan semakin kuat sebagai media publik dan multiplatform di era digital. Kedua, PBSI bersama KONI Rotendao gelar turnamen bulu tangkis. Ini aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh saya, Mona Elizabeth Siagian, SKM.

0: Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk para pendengar setia di Kabupaten Rotendao. Salah satunya Matias Henuk, seorang tunanetra di Desa Mundek yang mengaku tetap menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan sehari-hari. Sementara itu, manajer ULP PLN Rotendao turut menyampaikan ucapan selamat dan harapan bagi RRI. Selengkapnya, pernak-pernik HUT RRI ke-81 disampaikan oleh reporter Ian Aplugi.
1: Memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, berbagai cerita dan apresiasi datang dari pendengar setia di Kabupaten Rotendao. Salah satunya Matias Henuk, seorang tunanetra di Desa Mundek. Keterbatasan penglihatan tidak menghalanginya untuk terus mengikuti siaran RRI. Bagi Matias, radio menjadi teman yang memberikan informasi sekaligus hiburan melalui berita, lagu tradisional hingga siaran keagamaan.
2: Selama saya dengar ini RRI ini, saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok beta dengar, itu beta lebih rindu lah.
1: Matias menilai siaran RRI saat ini semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dia berharap RRI terus berjaya dan semakin banyak didengar masyarakat Kabupaten Rotendao. Di momentum hari ulang tahun RRI ke-81, manajer ULP PLN Rotendao, Orpa Matilda Penny, juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada RRI yang selama ini menjadi mitra informasi masyarakat, termasuk dalam menyampaikan informasi pelayanan kelistrikan kepada publik.
3: Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya, semakin didengar terus oleh masyarakat di Kabupaten Rotendao ini. Selamat ulang tahun RRI, sukses selalu.
1: Peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat peran radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, sekaligus terus menghadirkan informasi yang edukatif, menghibur dan bermanfaat bagi seluruh pendengar, khususnya masyarakat Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang HUT ke-81, RRI diharapkan semakin kuat sebagai media publik dan multiplatform di era digital. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
1: Menjelang hari ulang tahun ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan masyarakat terhadap keberadaan RRI sebagai pelembaga penyiaran publik. Ketua Pemerhati LPP RRI Kupang, Asir Bekak, menilai peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum bermakna, terlebih di tengah kondisi NTT yang saat ini masih menghadapi bencana di Flores. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang penting dan dibutuhkan masyarakat, khususnya para pendengar. Asir juga memberikan masukan agar RRI terus meningkatkan kualitas siaran, terutama dari sisi pembangunan bahasa dan intonasi penyiar. Hal ini dinilai penting karena radio masih menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat di daerah, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Memasuki era teknologi dan informasi, Asir berharap RRI mampu meningkatkan kualitas serta menghadirkan program siaran yang semakin diminati masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi kebutuhan informasi pendengar di tengah persaingan dengan radio swasta.
2: Perlu kami juga memberikan sedikit informasi menyangkut dengan siaran-siaran sudah bagus, namun perlu diberi perhatian terhadap para penyiar-penyiar kita yang masih baru, yang sekarang ini dalam memanfaatkan intonasi daripada siaran. Itu sangat penting, karena bahasa Indonesia itu tidak semudah yang kita ucapkan, karena yang mendengar adalah pendengar dan pemirsa.
1: Sementara itu, perwakilan Ketua PWWI NTT Cornelis Kaha menyampaikan harapan agar di usia ke-81, RRI memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. RRI juga diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan eksistensinya sebagai radio. Tidak hanya melalui siaran radio, RRI dinilai perlu semakin kuat sebagai media multiplatform agar mampu menjangkau generasi muda. Harapan tersebut menjadi pesan agar RRI terus hadir memberikan informasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Kami berharap agar RRI terus menjadi momentum penting untuk terus memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberi informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Selain itu juga di usia yang semakin matang ini, tentu kami berharap agar RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, ya, apalagi di era digital seperti saat ini, dan terus mempertahankan eksistensinya sebagai radio, tetapi juga harus semakin kuat sebagai media multi platform yang mampu menjangkau generasi muda.
1: Di usia ke-81, baik Asir maupun Cornelis berharap RRI tetap menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kupang NTT, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita ini dapat didengar melalui website www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya, pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua. Menyangkut manajemen pengelolaan peran pengusaha memajukan usaha kelompok peternak, identitas kepemilikan dan kesehatan ternak, laporan Ferdi Asi.
4: Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua. Ternak besar sapi yang hendak diantar pulau keluar daerah sesuai permintaan sudah melalui beberapa tahap pemeriksaan dokumen kepemilikan kesehatan hewan sehingga memastikan sesuai ketentuan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, kepada RRI mengatakan saat ini terdapat kurang lebih 30-an perusahaan pengumpul tercatat di Dinas Peternakan Belu melakukan transaksi jual beli untuk kemudian ternak dikirim keluar daerah sesuai permintaan. Ia menjelaskan mekanisme pengawasan melekat terhadap operasional perusahaan pengumpul, manajemen pengelolaan terutama menyangkut kemitraan bersama kelompok usaha petani peternak. Kemitraan kelompok hal ini dianggap penting agar memastikan setiap pengusaha bisa membangun usaha kelompok. Ia mengungkapkan tidak kalah penting menyangkut kesehatan ternak dan status kepemilikan menjadi konsen pengawasan pemerintah terhadap setiap perusahaan yang melakukan aktivitas pengumpulan ternak untuk kemudian diantar pulau.
5: Teman-teman kita, pengusaha pengumpul di sini, kalau tidak salah sudah hampir 30-an. Cukup banyak sebenarnya. Memang itu juga tadi, perusahaan itu juga tergantung dari kepemilikan modalnya.
4: Fungsi pengawasan apa yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan ini?
5: So, pengawasan kami yang dilaksanakan oleh kami, kan mereka ini perusahaan pengumpul. Jadi pas saat mereka, kami melihat manajemennya mereka dulu, terutama soal kemitraan mereka dengan kelompok. Kemitraan ini penting karena itu tadi, pengusaha bisa membangun kelompok itu untuk melaksanakan manajemen peternakan itu dengan baik, sehingga sapi-sapi yang mau dikeluarkan itu layak seperti itu. Dan itu kami langsungkan pelaksanaan manajemen dari perusahaan itu sendiri. Kedua, yang berikut yang jelas menyangkut kesehatan ternak itu salah satu jenis pengawasan kami. Yang berikut status kepemilikan, itu yang paling penting juga, karena ternak yang ada di Kabupaten Belu itu sudah terdata semua. Kalaupun nanti ada sapi dari luar, misalkan, itu harus dibuktikan dengan surat jual beli. Jual beli ternak di situ. Nah, jual beli ternak ini kan kami minta juga bukan pada saat mau keluar baru dilaksanakan jual beli, tidak. Kami harapkan dia 6 bulan sebelumnya itu sudah dilakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat sudah memelihara dengan baik dan sebagainya.
4: Ternak sapi yang ada di Kabupaten Belu telah terdata sehingga memastikan keamanan atau legalitas kepemilikan. Kalaupun ternak sapi dari luar daerah itu pun sudah harus dibuktikan dengan surat jual beli. Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari pengawasan terhadap mobilitas ternak lintas daerah Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara TTU dan Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Rotendao bekerja sama dengan KONI Rotendao menggelar turnamen bulu tangkis, kegiatan yang berlangsung selama tanggal 2 hingga 5 September 2026. Ini menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan bibit atlet bulu tangkis di Kabupaten Rotendao. Selengkapnya laporan dari Rudi Hartono.
6: Turnamen bulu tangkis kerjasama PBSI Rotendao dan KONI Rotendao yang dilaksanakan di aula utama Universitas Nusa Lontar yang diikuti dari kelompok pelajar usia 13 hingga 15 tahun dan kategori umum. Ketua PBSI Kabupaten Rotendao Lexi Poe ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Jumat 4 September 2026 mengatakan kegiatan tersebut merupakan kompetisi pertama yang digelar di bawah naungan PBSI Kabupaten Rotendao.
7: Kalau ini baru pertama kali dilaksanakan oleh PBSI Kabupaten Rotendao bersama dengan KUN. Sebelumnya itu sudah ada pelaksanaan seperti dari Polres, teman-teman dari Polres dan mungkin dari lembaga-lembaga lain. Namun kalau untuk langsung di bawah naungan PBSI, ini baru pertama kali dilakukan di tahun 2026. Ini sudah merupakan seleksi awal, terutama anak-anak kita, anak-anak pelajar. Ini merupakan seleksi. Itu kemarin waktu pembukaan ada yang main sangat bagus, itu perlu ditingkatkan lagi.
6: Lexi menjelaskan sebanyak 12 peserta yang terdaftar pada kategori pelajar, sementara pada kategori umum diikuti 32 pelajar. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan dapat memperkenalkan olahraga bulu tangkis kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
7: Kita merencanakan di bulan November kami akan melakukan lagi kompetisi. Itu kita melibatkan juga kelompok umur dan kelompok umum, supaya rencana kita setiap satu tahun itu dua kali event yang kita lakukan dari PBSI Kabupaten Rotendao. Harapan kami juga bukan saja dari tingkat SMA, kemarin pendaftaran kebanyakan dari SMA, kalau bisa dari tingkat SMP, makanya kemarin kita ada kelompok umur dari umur 13 tahun, supaya dari keterlibatan dari SMP dan SMA paling tidak itu bisa tercover dengan baik.
6: PBSI Rotendao berencana kembali pada November mendatang dengan melibatkan kelompok umur kategori umum. Ke depan, PBSI menargetkan penyelenggaraan kompetisi sebanyak dua kali dalam setahun sebagai bagian dari program pembinaan atlet secara berkelanjutan. Turnamen bulu tangkis kerjasama PBSI dan KONI Rotendao diharapkan tidak hanya menjadi ajang mencari prestasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjadikan bulu tangkis sebagai olahraga sehat sekaligus wadah pembinaan atlet potensial dari Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang HUT ke-81, RRI diharapkan semakin kuat sebagai media publik dan multi-platform di era digital. PBSI bersama KONI Rotendao gelar turnamen bulu tangkis. Sekian aneka berita siang ini dari beranda selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mona Elizabeth Siagian SKM mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia

0: hanya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dari Komang, judul Komang dari Raim Laude menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Rote siang ini ya. Tadi kita sudah ikuti dari Warta Berita Siang sampai dia dari Dinamika Olahraga sampai di Warta Berita Siang. Selanjutnya nanti kita masuk dalam program musik dan tradisional, musik daerah dan tradisional.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, selamat sore pendengar, senang sekali ketemu lagi bersama saya Kak Nero. Bersama saya Kak Nero di program kita Prodangdut Pro 1 RRI Rote. Di sore hari ini, menjelang sore, sore hari ini ada saya Nero dan juga ada Bung Rudi Hartono sebagai operator yang bertugas. Kita mulai dengan lagu-lagu dangdut hari ini. Seperti biasa, yang mau request lagu bisa, mau salam-salam juga bisa. Yang mau request lagu, ingat lagu-lagu dangdut ya, jangan lagu rohani. Bahaya kalau lagu rohani putar di dangdut. Oke, beta sekarang sudah buka line telepon juga di 0851-9591-9250, 0851-9591-9250. Itu yang mau gabung via telepon. Dan yang mau gabung via TikTok bisa gabung di channelnya kami RRI Rote. Kita juga sedang live di

Iya, itu dia lagu Runggat dari Fira Cantika mengawali kita punya Prodangdut di sore hari ini ya. Jadi kotong semulai Prodangdut tadi kotong semulai tepat di pukul 14.50 ya. Jadi yang baru bergabung beta subuka salam-salam dan request lagu ya. Ingat lagu-lagu dangdut yang mau request baik lewat TikTok atau lewat telepon. Yang mau gabung lewat telepon bisa di 0851 9591 9250, atau yang mau gabung di TikTok juga bisa di TikToknya kami RRI Rote. Oke, beta sapa-sapa dulu yang sudah gabung di RRI Rote. Ada kakak Batin Dekor, produk Rote kayaknya. Beta orang Sabu kakak, salam kenal. Beta orang Sabu tapi kerjanya di Rote, RRI Rote. Kemudian kakak Misie Una, mirip pacarnya Marian Jola. Astaga. Oh, beta belum pernah lihat Marian Jola pacar sih. Makasih kakak Misie Una, salam kenal sekali lagi. Kemudian ada kakak MDH Forensik, salam kenal dari Ibu Dokter Stay Jakarta. Hormat Ibu Dokter dari Jakarta, luar biasa. Kalau bisa Ibu Dokter juga datang di Rote kok. Kemudian ada semoga sehat, salam sehat kakak MDH Forensik. Halo kakak Kreli, hormat kakak Kreli yang sudah gabung di TikTok juga. Ada kakak Lindu aja juga hadir dari RM Singgalang, rumah makan ke RM. Kemudian ada kakak Portugal nih, kakak pun nama setengah mati deh, huruf baca setengah mati. Halo kakak kerja di mana? Kutung kerja di

RRI. Ketemu kerja di RRI, kakek mau di mana? Kerja apa kakak? Ini beta ada menjahit nih kakak. Ada menyiar nih kakak Portugal, salam kenal ya kakak. Kemudian kakak melatih henuk, salam anak rantau. Salam anak rantau, beta juga anak rantau, merantau di Rote nih. Oke lanjut, ada Toorote, Toorote, halo Toorote, makasih Toorote. Request lagu kakak, silakan kakak melatih henuk, lagu-lagu dangdut yang baru gabung ya. Lagu-lagu dangdut, jangan lagu rohani, jangan lagu pop. Karena ini memang sesi untuk lagu dangdut. Halo Toorote. Kemudian ada Nona Lopi juga, halo Ina, apa kabar? Dan Kuteng juga buka di line telepon yang mau gabung di WA kami di 0851-9591-9250. Jadi yang mau gabung via telepon bisa, tapi kalau malu bak omong bisa langsung ketik di TikTok. Spill lagu kakak. Kakak dong pilih sah lagu-lagu dangdut, kayak kopi dangdut, kayak begitu-begitu dong. Kemudian ada kakak Dingsi. Oh ini kakak Dingsi Dun, ini salah satu Kuteng punya pendengar setia. Ada kadang saya ada kasih kata-kata untuk Ketong di Prodangdut sore hari ini. Langit mendung, awan berat di atas atap, angin bisik ke daun, tanah diam menunggu pelukan air hujan. Sangat puitis ya. Angin bawa kabar ke sana. Itu dangdut enggak? Angin bawa kabar ke itu bukan dangdut kayaknya, angin bawa kabar ke sana tuh. Yang dangdut saya kopi dangdut kayak sayang kayak. Atau ini saat ini senyum Nona Rote. Senyum Nona Rote. Kita kasih untuk bersaudara dong semua. Senyum Nona Rote. Harus kakak sepung kurang tahu. Oke kakak Melati siap. Spesial untuk kakak Melati. Dikasih lagu senyum Nona Rote untuk kakak Melati. Nanti ketong gabung lagi setelah ketong dengar ini lagu. Nanti yang mau gabung atau mau kasih salam-salam. Ketik saya di TikTok atau telepon di 0851-9591-9250. Nanti beta baca semua salam-salam yang lagu-lagu dong beta tampung semua. Oke, ini dia senyum Nona Rote untuk ketong semua.

Itu dia senyum Nona Rote di ketemu Pemprodangdut di siang hari ini. Jadi besok sekali lagi subuh kan ini Prodangdut yang mau gabung, salam-salam request lagu bisa ketik di kolom komentarnya ketemu di live TikTok ketemu saat ini di RRI Rote. Kalau bukan di line telepon, line WA 0851 9591 9250. Oke, sebelum itu ketemu sapa-sapa dulu yang sudah ada di ketempung TikTok RRI Rote. Ada kakak Melati Henuk, ada Teo Rote, ada kakak Gracela Angeli, ada kakak Sepung, ada Bungsu 05. Dan saudara semua yang lain lagi pantau. Yang, kakak Melati Henuk, anak rantauan di Kalimantan. Ini orang Rote juga yang sedang merantau di Kalimantan. Semoga kakak sehat-sehat di sana. Jangan boros, hemat-hemat. Jadi nanti pulang di Rote, bawa uang banyak ya. Amin. Yang penting sehat. Intinya sehat, sah. Kakak Melati mau lagu dangdut apa, leh? Minta kasih. Yang mau request lagu dangdut info. Terima kasih kakak Bungsu 05. Salam kenal buat semua juga di TikTok. Dari Bungsu 05. Makasih kakak Bungsu 05. Kemudian dari kakak Gracela Angeli juga. Lanjut ketong dengarkan satu lagu lagi. Ini dangdut lagi. Dangdut Terajana. Untuk ketong di sore hari ini. Sampai nanti di jam 4 sore ketong. Halo kakak Bungsu 05. Halo kakak, selamat siang. Selamat siang juga kakak Bungsu. Salam kenal buat semua. Dan juga yang lagi pantau di rumah bisa gabung. Bisa di 0851 9591 9250. Itu yang lagi dengar lewat 92,5 ya. Tapi yang kalau lagi nonton dan dengar di RRI Rote bisa langsung ketik sah. Kakak Melati Henuk, sekarang ada sakit kakak, jatuh motor jadi kaki patah. Nah, aduh, beri kotong basodara semua kotong doakan yang baik untuk kakak Melati Henuk biar cepat sembuh. Lagu rindu, mengapa rindu? Oke, siap. Lagu rindu, mengapa rindu? Habis ini, habis kutong bagoyang satu kali Terajana.

Iya itu dia lagu dangdut Terajana, ex Veronica, ketemu sebagai bago yang di Prodangdut di sore hari ini, Prodangdut RRI Rote. Jadi ketemu ini program di RRI Rote setiap siang sampai sore untuk request lagu-lagu dangdut. Bisa kirim-kirim salam juga, sangat bisa kirim-kirim salam juga buat anak-anak rantauan mungkin yang lagi pantau RRI Rote lewat TikTok, atau bahas saudara semua yang masih standby di 92,5, bisa salam-salam request lagu, nanti ketemu bacakan, dan semoga ketemu keluarga di Rote bisa dengar ya. Kalau perlu ketemu sisip dengan lagu dangdut kok, bahas saudara di Rote sini bagoyang goyang dangdut. Oke. Seperti biasa beta masih buka kesempatan yang mau request lagu dangdut ya, lagu dangdut bisa langsung komen di kotong kolom komentar TikTok ada live saat ini, atau di kotong punya line telepon 0851 9591 9250, 0851 9591 9250, lagu-lagu dangdut ini yang mau gabung ya. Oke, yang di TikTok ada siapa-siapa aja, ada kakak Teo Rote, ada kakak Iren, ada kakak Sepung, terima kasih yang masih standby dengar di sini. Ada kakak Teo Rote namanya Teo Rote namanya Dek Voice. Halo kakak Dek, salam kenal beta Nero. Kemudian ada kakak Rizal, siapa Junior Kila punya nama doh, siapa Rizal, salam kenal le dari Jakarta kak Junior Kila. Oke, dari kakak Rizal le, salam kenal le dari kak Junior Kila, luar biasa kakak Junior Kila juga anak rantauan juga. Kemudian kakak Dek Voice minta panas pila dulu kakak. Oke, siap panas pila. Jadi bukan lagu dangdut, yang penting dia lagu bagoyang juga requestan. Nanti beta tampung, beputar, kasih kakak dong semua. Kakak Adel, semangat kakak, diasikin aja. Asik, siap, diasikin aja kakak Adel. Kemudian kakak Aurora Christine. Kemudian Teo Rote lagi tinggal di Bali. Ui, siap, ada kakak Taurus yang non Teo Rote yang sedang tinggal di Bali. Salam kenal ya semua saudara perantauan dong. Kalau bisa nanti libur Natal pulang dulu, kotong kan rindu rumah tuh. Oke, lanjut. Terima kasih buat kakak Nona yang sudah ikuti. Terima kasih di TikTok. Salam kenal juga, salam kenal Pak Naspela dulu kakak. Siap, siap goyang kakak. Oke, betul. Yang di TikTok terus yang di rumah di lagi pantau 92,5 lewat radio. Oke, siap bagoyang coy. Oke. Kutang bagoy yang rame-rame. Tapi sabar, ada tadi ada yang minta lagu Rindu Mengapa Rindu. Ini untuk kakak Melati Henuk minta lagu Rindu Mengapa Rindu supaya mau pulang kembali di Rote. Ini juga salah satu lagu yang bikin kutang ingat Rote sih. Semangat anak-anak perantauan di mana saja berada. Semoga RRI Rote bisa menghibur bersaudara semua ya. Dan ini ya, Rindu Mengapa

Ya itu dia lagu Panas Pela dari Freshly ya. Menemani Kotong di Prodangdut di sore hari ini. Masih dengan Beta Nero. Kotong masih buka kesempatan yang mau salam-salam, request lagu bisa ya di Prodangdut di sore hari ini. Nanti ketik saya di kolom komentar, nanti Beta baca. Mau salam-salam buat keluarga di Rote kah, di Kupang kah. Siapa tahu mungkin yang lagi merantau ada ingat keluarga di Rote, salam sah. Dan Beta yakin nanti buat saudara pun keluarga semua di Rote ada dengar. Kalau dong sudah dengar pasti udah nonton TikTok minimal. Oke, okay, ketemu lanjut dulu ya di TikTok. Ada, wih subanyak, ada 13 ribu orang yang nonton. 13 ribu orang yang nonton di TikTok. Ada siapa-siapa nih? Ada Bapak Kos. Bapak Kos minta lagu Kopi Dangdut. Siap Bapak Kos. Bapak Kos yang di luar Argentina blok permanen. Wih bahaya nih. Sampai di. Kemudian ada Kakak Arnold Eja. Semangat mengudara. RRI Rotendao. Kemudian ada Kakak Vina R. Selamat sore, minta lagu salah satu Roma Irama. Siap, nanti beputarkan ya. Kemudian Kakak Yeti Halen stay di Ba'a. Kakak Iren stay di Rote Timur. Oke, salam kenal semua yang baru bergabung di RRI Rote. Tuhan berkati. Kemudian ada Kakak Kei, terima kasih Kakak Kei. Kemudian ada Kakak CEO. Kakak nama siapa Kakak CEO nama? Kakak CEO kupu-kupu bunga. Kemudian Kakak Sondri, salam kenal dari Jambi, Sumatera Selatan. Salam kenal dari Rote Sanggoen dengan Nero, Kakak Sondri. Kakak Andreason, hai Kakak Andreas. Terima kasih yang sudah gabung. Kakak CEO bilang hidup ini perlu menikmati walaupun dunia tidak baik-baik saja. Wih, pun dalam le abah eh. Kakak Sondri boleh titip lagu Kakak Dangdut Sepiring Berdua. Siap Kakak, nanti Beta putar, Beta tampung ya. Sepiring Berdua, oke. Lanjut, terima kasih Kakak Ira yang sudah gabung, Kakak Koriana juga. Kemudian ini Kakak CEO kasih kata-kata le. Mau hidup susah senang, happy sa. Biar Tuhan dan kakak yang tahu, Sondri perlu orang tahu. Betul. Wih Kakak CEO apakah ini seorang pujangga ya? Luar biasa kakak pun kata-kata nih. Rote pun panas hilang memang kalau happy terus begini. Amin, betul. Hati yang gembira adalah obat, itu dia. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan. Keringkan apa, Cok? Ada Kakak Elmi, Kakak Elmi bilang goyang bawa ya, teh pusing. Sen Bapak, biar pusing kepala saya, pusing hati jangan, tuh Kakak Elmi. Kemudian Kakak AI Bulan, Kakak AI Bulan, suara kiri. Kan Bapak, suara kiri yang penting hati lurus saya Kakak. Betul contoh ini lagu dangdut nih, penting bateriak-bateriak. Lanjut. Kakak Aksela Juna Abu Obe. Terima kasih Kakak Aksela Luna Obe. Tuhan bergating sugabung. Lanjut ada Kakak Oswald Tudenga. Adi Tudenga stay Pantai Baru. Halo Kakak Oswald Tudenga, Kakak Adi Tudenga stay Pantai Baru. Mantap, hormat bersaudara semua di Pantai Baru. Penguasa pelabuhan dong nih pasti. Kakak Ningsi 123. Siang kakak, salam dari Kecamatan Medan Timur. Mantap. Kemudian kakak Barcelona Stanley. Selamat sore kakak Nur ya. Selamat sore kakak Barcelona Stanley. Oke, semua besok baca kok. Ada mungkin yang belum baca. Mohon maaf ya. Ada kakak Iren, ada kakak CEO, ada kakak Oswald Turenga, ada kakak Elmi, kakak Sondri, kakak Ningsi 123, kakak Barcelona, kakak Mimi Lado, kakak Bejait, terus dikit. Rela bagi-bagi kemudian bunga terate. Terima kasih yang sudah gabung. Dari, oh ada dari Nona Rote juga. Salam kakak, salam dari Singapura. Siapa lo Nona Rote ini anak-anak perantauan dong. Luar biasa pejuang devisa. Semangat terus di sana jaga kesehatan. Yang penting tabung, ingat tabung ya. Oke. Kemudian ada bunga teratai, siang bang. Siang kakak bunga teratai, salam kenal semua yang baru gabung. Sekali lagi yang baru bergabung, kotong di program Pro Dangdut ya. Di program Pro Dangdut, jadi bisa request lagu-lagu dangdut ya. Bukan lagu-lagu rohani, tapi lagu-lagu dangdut. Nanti request ya, bisa ketik di kolom komentar. Kalau bukan bisa gabung di kotong punya WA di 0851-9591-9250. Di 0851-9591-9250. Oke, kotong lanjut di lagu yang tadi su request Kopi Dangdut ya. Untuk kotong semua, kakak Oswald Tudenga request Gubuk Bahmu dari Megiset. Bisa kok kakak? Bisa, yang penting dia dangdut, dia bisa putar. Oke, masih bisa request? Masih bisa abang, masih setengah jam lagi kotong pun kebersamaan nih. Oke, lagu, tapi kotong awali dulu. Tadi ada yang suminta Kopi Dangdut, Vita Alfiana. Ini dia, yang hobi minum kopi dengerin lagu nih.

Itu dia lagu Sepiring Berdua dari Ricky Meza. Ini lagu menemani ketong di Prodang dulu teh. Beta jadi ingat Bapak Pung Metua, ketong dulu biasa sepiring berdua. Sekarang beta sendiri dua piring. Dulu sepiring berdua, sekarang dua piring sendiri. Oke, ketong bersaudara semua masih dengan beta Nero di Prodang dulu RRI Rote. Ketong masih buka salam-salam dan request lagu. Oke, beta lanjut baca-baca dulu di mana nih, di TikTok. Ada siapa-siapa nih di TikTok, ada 50 ribu orang. Ada kakak CEO, ada kakak Oswald Tudenga, ada kakak Lili Moe, ada kakak Barcelona Stanley. Kakak Albi Celeste kok, kakak Oswald Tudenga, suami kakak beta. Beta suka sahanya, tapi beta fansnya depo orang sama Messi sah beta. Kakak Oswald Tudenga, salam kenal ya kakak Oswald. Kakak Hendro, salam kenal kakak, posisi di mana? Ketong posisi RRI di Sangga ON, dekat kantor bupati tuh. Dekat kantor bupati lurus terus orang biasa lari sore tuh. Habis belok kanan. Itu ketemu kantor dekat situ. Lanjut. Kakak Oswald Tudenga besok pernah masuk di studio 3. Ini studio 3 atau 4 tahun lalu. Waktu Rote Ndau Idol. Wih mantap ya bang. Menurut kakak pun suara bagus nih ya. Jago menjahit nih pasti. Oke, salam kenal sekali lagi kakak Oswald. Kalau beta baru 2 tahun. Ketemu baru 2 tahun di RRI Rote. Kakak Oswald lebih senior lah. Kemudian... Iya, bemasuk masih ada Rudy Hartono nih itu. Om Rudy ada tuh, ada di sebelah situ. Om Rudy sekarang suruh di Hartono Tani. Bukan itu le abang, dia sudah ganti marga le. Beliau sudah ganti marga. Kakak Arwadi Bates, selalu kakak boy. Salam semangat kakakku. Salam semangat kakak Arwadi. Kakak Lili Moya minta lagu Terajano. Oke, siap nanti kakak be. Oh, be putar ulang le berarti. Soalnya apa-apa lah. Putar ulang kasih kakak Lili Moya. Demi kakak Lili apa saya kita buat. Kemudian kakak Stanley, Nicola Kula featuring Ugen Lake, Dangdut, Aku Rindu, X Nona Anjali. Siap, oke ditampung ya. Oke, salam kenal dari Tunggenamu. Wih, mantap Tunggenamu. Beta super napi sana kayaknya. Sore was sole, kakak Gloista sob, sore juga salam kenal semua yang sudah gabung. Yang moga melihat telepon, beta masih buka di 0851-9591-9250. Sekali lagi di 0851-9591-9250. Kakak jago jual ikan, mantap, oi, jago jual ikan, jago nyanyi. Mantap, sukses abang. Kemudian kakak Musa Maika Pei, selamat sore, salam sehat RRI Rote, salam hormat kakak penyiar ganteng. Salam hormat kakak Musa, Tuhan berganti. Jadi, aduh, betul pun suara ini belum hilang. Apa, betul batuk ini belum sembuh-sembuh. Kira-kira obat apa yang paling bagus? Yang satu kali minum ya, satu kali minum langsung sembuh. Jangan dua kali minum, satu kali minum. Kalau satu kali minum langsung sembuh, be kasih hadiah kalau ada yang tahu. Siapa saya yang dengar ini hari, mau yang di 92,5 maupun di RRI Rote di TikToknya kami, ada obat batuk yang minum langsung sembuh. Yang satu kali minum ya, bukan dua kali minum. Oke, kakak Gloista sob, semangat oh, semangat juga kakak Gloista. Yang baru bergabung sekali lagi ketong di program Pro Dangdut. Ini request lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu bagoyang. Boleh, boleh. Kalau kakak dong lupa nama-nama lagu dangdut, bisa request lagu-lagu bagoyang juga. Oke. Ketong lanjut tadi ada yang minta lagu Roma Irama. Salah satu lagu Roma Irama. Nah, ini untuk ketong semua. Oh, sabar. Ada kakak Oswald Tudenga, buah kayu ular paling ampuh buat batuk, buah kayu ular. Itu ke mana itu apa? Itu zaman Nabi Adam dan Nuh, Adam dan Hawa kok. Request kerinduan, host. Siap, request kerinduan. Itu lagu dangdut kok. Selama lagu dangdut kok tenggas, oke? Okay? Sekali lagi, saudara semua yang lagi dengar di 92,5 lewat radio, bisa di 0851-9591-9250. Dan yang lagi pantau lewat RRI Rote, bisa langsung ketik saya di kolom komentar mau lagu dangdut apa, lagu bagoyang apa. Oke, okay, ini dia, Roma Irama, Gulali untuk ketong semua.

Itu dia Tera Jana di sore hari ini dalam program Ketong Pro Dangdut ya. Jadi sekali lagi yang baru bergabung, ketong di program Pro Dangdut Pro 1 RRI Rote. Dan yang masih tanya RRI Rote di mana? RRI Rote di Sangga Oen, dekat kantor bupati, ketong pun kantor. Dekat kantor bupati yang biasa orang lari sore itu. Nah, jalan dari sana habis belok kanan. Oke. Okay? Oke, lanjut ya. Di TikTok kalau ketemu siapa-siapa yang ada di TikTok, ada Kakak Gideru Travel, apa kabar Rote? Rote baik, Sunday gempa, puji Tuhan, Kakak Gideru aman. Kemudian Kakak Fenly ketawa terhibur. Mantap Kakak Fenly, semoga RI bisa menghibur Kakak Fenly, jadi Kakak Fenly Sunday gabut-gabut. Kakak, ada Mbok Rai Batu Kandik. Hai, med sore, Kakak Bali hadir. Mantap, Bali terbaik, sehat-sehat di sana Mbok Rai. Kemudian ada Kakak Fenly bilang awas kursi patah. Woi bahaya kursi patah dan tinggal beli baru tuh Kakak. Yang penting hati jangan patah. Oke Kakak Fenly, penting hati jangan patah. Kursi boleh patah. Mantap Kakak Stanley Barcelona tadi bergoyang terus. Bergoyang via komen nih. Mantap.

pahit di dunia, sekali minum sembuh. Siap, oh itu bisa kasih hilang batuk ya. Terima kasih kakak Oswald Tudenga, salam. Nanti beta cari itu kayu ular. Kalau kayu kupu-kupu bisa. Kakak Gideru, Travelan ceni-ceni ini apa ceni. Oke lanjut. Semoga ya di rote tidak gempa. Salam buat semua yang nyala gitu guys. Suara abang ketinggian. Oh maaf, beta batuk kayaknya. Request lagu Begadang. Oke, okay. Oh siap Begadang, masih bisa, masih ada 8 menit. RI Jaya selalu di udara rote. Siap, salam dari Kalimantan. Siap Bapak Gideru, Kakak Gideru Travel. Kursi patah yang penting hati jangan. Betul Kakak Fenly, hati jangan patah Pak. Cukup kursi sah. Oke, okay, semua yang di TikTok bisa baca ya. Sekali lagi terima kasih Kakak Stanley Barcelona, ada Mborai, ada Gideru Travel, ada Kakak Yuli Bunga, ada Kakak Fenly juga, dan semua yang lagi pantau di mana saja berada di 92,5 Tuhan berkati ya. Kita justru di penghujung acara sih. Request lagu Suling Bambu. Salam kompak. Oke, okay, siap Suling Bambu ya. Oke, okay, lagu lanjut ada dangdut Aku Rindu ex Nona Anjali di sore hari ini. So, kita sudah di penghujung acara nanti. Mungkin tinggal dua lagu lagi beta putar. Oke, okay, saudara semua. Ini dia lagu Aku Rindu. Oke.

Ya, Nona Anjali, gue tuh masih dengar ke Nona Anjali, tapi ini mohon maaf ya, ini sudah lagu penutupan terakhir. Jadi yang baru bergabung di tadi Pro Dangdut, mohon maaf gue tuh tutup. Tadi gue tuh dari jam 2:30 nah. 2:30 ini sampai 1:04 nih lumayan, 1 jam setengah aku tepung kebersamaan ya. Jadi nanti next lah yang mau gabung bisa di Pro Dangdut jam 2:30. Terus ada yang kedua di Ruang Rindu jam 10 malam. Oke. Okay?

0: Oke, terima kasih buat semua.
1: Ya itu dia Nona Anjali dan Aku Rindu ya tadi. Lagu penutup perjumpaan gotong dalam Prodangdut RRI hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung dari tadi. Ada siapa nih? Ada Kakak Barcelona, Kakak Stanley, ada Mbok Rai, Batu Kandik, ada Gidero, Travel, ada Kak Christopher, ada Kak Jeff Antonis dan Mbak Saudara lain tadi mungkin suka keluar tadi yang ada pantau. Tuhan berkati, nanti ketemu lagi di edisi Prodangdut lainnya. Di jam setengah tiga ya, kalau Dangdut, jam setengah tiga nanti request lagu Dangdut, lagu Bagoyang. Kemudian nanti di jam 10 malam itu juga ada di Ruang Rindu. Jadi bisa request lagu pop, lagu-lagu lawas juga boleh di Ruang Rindu nanti. Kemudian, oh ini ada yang di TikTok masih ada, Kakak Jonex official, lalu Kakak Jonex, orang Atambua, bepun saudara di RRI Atambua, Nona Sul. Soalnya ada itu lagu Kakak Jonex, dan Kotong justru ditutup, nasu di ujung acara. Jadi mohon maaf ada mungkin lagu yang Kotong Sonia sempat putar, mohon maaf nanti di edisi berikut lah. Karena ini setiap hari, Kotong Prodangdut ini setiap hari ada, hari Minggu juga ada, intinya di jam setengah tiga, oke? Okay? Setengah tiga. Dan Ruang Rindu juga begitu. Setiap hari ada jam 10 malam. Untuk itu Beta Nero pamit undur diri dari saudara semua. Terima kasih yang sudah pantau baik yang lewat TikTok maupun lewat 92.5. Mungkin ada Kakak Emi yang lagi pantau. Kakak Nona Angel, Bang Nasrun. Kemudian ada Kakak Novi dan saudara yang lain semua. Mungkin belum sempat gabung lewat via telepon ya. Oke. Okay? Nah, salam kenal semua yang baru bergabung, salam kenal Beta Nero dan sampai berjumpa lagi untuk saudara semua di TikTok. Kemudian yang perantau-perantau, anak-anak rantauan, pejuang devisa, di mana saja berada.

anak-anak Rote yang terhebat, tetap semangat di tanah rantauan. Tuhan berkati, nanti semoga bisa pulang kembali untuk kumpul sama-sama dengan keluarga di Rote. Oke, saya Nero pamit undur diri di program Prodangdut, dan lagu terakhir dari Via Valen, Sayang untuk ketong semua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Ah. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum mulai dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile.

0: cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selamat malam semuanya. Dan kembali bersama saya Ali Hundulu yang menemani Anda di program acara obrolan komunitas untuk kita di malam ini. Edisi malam minggu Sabtu yakni 9 September 2026. Dan telah bersama kita atau lewat line telepon WhatsApp telah bersama kita Bung Franklin dulu yang sudah hadir bersama kita. Oh, bersama-sama lewat line WhatsApp-nya. Dan pendengar, malam ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik dan memotivasi, yaitu kisah inspiratif pekerja migran Indonesia di Jepang. Dan juga spesial bersama kita Kak Franklin dulu sudah hadir di ujung line WhatsApp kita, video call kita di malam ini. Dan selamat malam Kak Franky atau Bung Franklin dulu.
4: Selamat malam semuanya.
3: Ya, senang sekali. Terima kasih atas waktunya. Apa kabarnya Bung Franky?
4: Kabarnya luar biasa baik sekali.
3: Amin, sehat selalu. Dan Bung Franky, saya langsung saja bertanya untuk Bung Franky di malam ini, yakni untuk mengawali obrolan kita, bisa diceritakan sudah berapa lama menetap di Jepang dan saat ini sedang sibuk bekerja di sektor apa?
4: Kalau dihitung berapa lamanya sudah bekerja di Jepang, perjalanan awal ke Jepang itu tahun 2012. Kalau dihitung sampai dengan sekarang berarti sudah 14 tahun ya.
3: 14 tahun.
4: Tapi di sela-sela waktu itu ada beberapa tahun yang sempat off di Indonesia. Di antaranya itu awal perjalanannya dari tahun 2012 hingga 2015 pulang Indonesia. Setelah itu mendapatkan jodoh dan menikah. Dan setelah itu baru di tahun 2018 baru balik lagi ke Jepang sampai dengan sekarang.
3: Oh iya, jadi ada jeda waktu. Dan mungkin juga Kak Franky, mungkin ceritakan untuk kita di malam ini, awal mula ke sana itu, bekerja di sana itu dari mana sehingga bisa mendapatkan pekerjaan di sana.
4: Jadi awal mula hingga bisa bekerja di Jepang itu awalnya itu mengikuti program yang namanya magang. Awal mengikuti program magang itu melalui swasta, melalui LPK di daerah Jawa, Jawa Barat, yaitu nama LPK-nya itu LPK Garujaya. Dan awal pertama kali kontrak untuk magang itu peraturannya 3 tahun waktu itu. Jadi dari

0: tahun 2012 hingga 2015, yaitu magang di salah satu perusahaan Jepang yang bergerak di bidang kelautan, yaitu perikanan. Awalnya seperti itu.
1: Awalnya. Dan selama di Jepang, di perikanan itu di kapal atau di darat atau di budidaya?
0: Wah, awal untuk magang itu di kapal, jadi aktivitasnya itu, kegiatannya itu di kapal, di untuk ini menangkap ikan menggunakan jaring. Mm-hmm. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu jaringnya itu jaring sokobiki ami. Mm-hmm. Kalau istilah dalam bahasa Indonesianya itu namanya troll atau pukat harimau. Mm-hmm. Kalau di Indonesia sekarang alat tangkap seperti itu mungkin tidak diizinkan lagi, tapi untuk negara Jepang sampai saat ini masih diizinkan.
1: Dan sampai sekarang masih di perikanan atau sudah berpindah di bidang lain?
0: Saya dari 2012 magang 3 tahun di bidang perikanan, terus setelah itu 2018 ke 2021 itu masih sama di bidang perikanan, tapi di perusahaan yang berbeda sama di provinsi yang berbeda.
1: Oh, beda-beda tempat.
0: Terus, begitu. Iya, beda-beda tempat, beda perusahaan, ya terus beda daerah juga.
1: Dan Bung Franky, orang Jepang terkenal dengan etos kerja dan juga kedisiplinannya yang sangat ketat. Bagaimana pengalaman Bung Franky beradaptasi dengan ritme kerja di sana? Adakah cerita sukanya atau senangnya bagaimana di sana?
0: Jadi awal mula bergabung dengan perusahaan Jepang mungkin agak kaget. Waktu itu pertama kali itu kan di Indonesia, seperti pada umumnya di Indonesia kan sering terlambat. Kalau di Jepang bekerjanya itu 2 jam sebelum pekerjaan dimulai semuanya sudah standby. Makanya itu yang menjadi kaget waktu pertama kali bergabung dengan perusahaan Jepang.
1: Iya, kan disiplinnya tinggi. Kalau kita di sini bisa diundur, tapi di sana disiplinnya tinggi. Apakah ada konsekuensi kalau terlambat itu? Ada konsekuensi dari perusahaan atau bosnya? Bagaimana? Atau tidak pernah? Coba ceritakan untuk kita di malam ini.
0: Kalau konsekuensinya tentu ada, pasti ada. Bisa dimarahin, bisa di kasih peringatan SP ke dari perusahaan atau dari atasan. Awalnya dari atasan, kedua kalinya bisa masalah ini bisa disampaikan ke perusahaan, ke bosnya, bahwa anak ini selalu telat, maunya tidak menepati waktu kerja. Dari situ ketika pertama kali telat sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga selanjutnya itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, mungkin seperti itu.
1: Ya, nah Bung Franky, mungkin atau boleh diceritakan sedikit bagaimana proses persiapan waktu dari Indonesia, mulai pelatihan, mulai dari bahasa dan juga keterampilannya, itu bagaimana ceritanya?
0: Kalau untuk persiapan sebelum bergabung dengan perusahaan Jepang, dari dulu, dari sebelumnya kan saya basicnya memang sudah di kelautan atau perikanan. Tempatan dari sekolah usaha perikanan menengah SPM Kupang Bolok. Setelah tamat waktu itu ada perekrutan dari perusahaan Jepang datang untuk melakukan seleksi. Dan dari antara 100 orang, kita waktu itu ada 3 orang, 4 orang yang lulus seleksi untuk bisa bergabung ke Jepang. Setelah lulus seleksi waktu itu, kita harus mengikuti pelatihan bahasa di daerah Jawa waktu itu kurang lebih 4 bulan untuk mengenal, untuk belajar bahasa Jepang dengan huruf. Karena di Jepang menggunakan beberapa 3 macam huruf, yaitu huruf hiragana, kanji, dan katakana. Sehingga sebelum kita bergabung ke sana, kita diharuskan untuk menguasai minimal itu yang 2 huruf hiragana. Terus untuk bahasa Jepang yang level dasar, intinya bisa memperkenalkan

0: Oh, terputus. Oh. Bisa dilanjutkan Kak Frankie.
1: Jadi untuk persiapan sebelum bisa bergabung, bisa magang di perusahaan Jepang waktu itu, kita diharuskan untuk menguasai bahasa minimal level dasar waktu itu. Dan karena bahasa Jepang itu, karena negara Jepang menggunakan tiga macam huruf, yaitu huruf kanji, huruf katakana, hiragana, makanya yang menjadi kesulitan waktu itu adalah bahasa, belajar bahasanya. Tapi waktu itu kita persiapannya kurang lebih 4 bulan sebelum berangkat belajar bahasa Jepangnya.
0: Belajar bahasa khususnya itu 4 bulan dan bisa.
1: Iya, dan bisa untuk percakapan sehari-hari bisa. Untuk dasar, level dasar bisa waktu itu. Karena bahasa Jepang memiliki tingkatan atau level, ada level yang namanya level N1 sampai N5. Jadi yang paling tinggi itu N1. Dan waktu itu kita baru menguasai level N5 yang paling dasar, yaitu percakapan sehari-hari.
0: Nah, mungkin
1: itu yang diharuskan sebelum bergabung.
0: Selain bahasa Jepang dan Indonesia dan juga khusus NTT punya budaya, cuaca dan bahasa yang berbeda. Yang bagaimana atau apa kultur shock atau kekagetan budaya yang paling terasa di sana? Kan budaya kita Indonesia apalagi NTT berbeda dengan di Jepang. Begitupun cuaca atau iklimnya, itu bagaimana cara adaptasinya waktu pertama kali itu?
1: Kalau untuk budaya, pada dasarnya beda jauh, beda sekali. Soalnya budaya kita dengan budaya Jepang memang sangat-sangatlah berbeda. Tapi sebelum berangkat juga secara umum, kita sudah diajari.
0: Diajari
1: untuk budaya Jepang itu, contohnya setiap pagi aisatsu itu apa, salam. Setiap kali ketemu orang di perusahaan itu perlu kasih salam, itu selamat pagi atau selamat siang, selamat sore. Terus setelah kita kerja di perusahaan, waktu pulang juga kita sering memberikan salam penutup atau salam perpisahan, yaitu apa namanya, dalam bahasa Jepang itu otsukare samades, yang artinya terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini atau kerjasamanya hari ini. Itu budaya dalam negara Jepang, dalam apa, suatu perusahaan itu. Terus selalu menghargai senioritas itu masih ada di sana, masih diberlakukan sampai saat itu di seluruh perusahaan, hampir semua sampai saat ini juga itu budayanya masih menghargai orang-orang yang senior, yang terdahulu.
0: Jadi seperti senioritas dan junior.
1: Iya. Jadi
0: masih dijunjung.
1: Siapa yang
0: lebih senior,
1: iya,
0: lebih dahulu.
1: Iya, siapa duluan bekerja di sana berarti dia dianggap senior dan dia perlu dihormati. Terkhususnya kalau untuk iklim memang beda jauh. Kalau negara Jepang memiliki 4 musim, 4 iklim. Dalam bahasa Jepang itu haru, natsu, aki, fuyu. Kalau haru itu musim semi, musim bunga sakura bermekar. Natsu itu musim panas. Fuyu itu musim dingin. Terus ada musim gugur.
0: Musim gugur. Berbeda sekali dengan Indonesia. Hanya musim hujan dan musim kemarau.
1: Iya. Jadi yang paling tidak, yang sulit untuk menyesuaikan dengan musim di sana yaitu musim dingin. Karena kalau musim dingin di negara Jepangnya, suhunya sampai minus. Nah, kalau kita lahir besarnya di NTT kan di cuaca yang panas. Tidak pernah sampai minus. Jadi itu yang menjadi sulit ketika hidup di Jepang musim dingin. Apalagi bukan di saat

0: Ya, itu
1: Iya.
0: yang memang memang paling yang berasa paling berat itu waktu musim dingin terus waktu
1: Ya, jadi kalau
0: kerja di musim dingin.
1: di saat musim dingin pun tetap bekerja.
0: Iya, kalau di sana tidak mengenal musim apa, kalau pekerjaan tetap di ini. Hanya kalau untuk libur ya ada libur. Ya, seperti libur libur libur perusahaan, libur tanggal merah, libur kalender, terus ada hari-hari libur-libur besarnya negara Jepang juga ada. Tapi kalau musim dingin ya, apapun musimnya tetap bekerja seperti biasa.
1: Dan lagi, kalau rindu dengan merasakan atau suasana keluarga itu bagaimana menurut dari Bung Frankie, tantangan jauh dari keluarga, sanak saudara, bahkan ya kalau awalnya belum menikah dan setelah menikah itu bagaimana tantangannya yang dihadapi di sana?
0: Kalau untuk kerinduan terhadap keluarga, mungkin semua orang pasti sama. Tapi karena pekerjaan, panggilan pekerjaan, lah mau tidak mau kita tetap kuat. Tapi untuk saling informasi, saling memberi kabar itu pasti komunikasinya tetap setelah kerja, kita pasti memberikan informasi komunikasinya selalu ada.
1: Dan selama bekerja di Jepang, apakah ada kesan dari Bung Frankie yang dirasakan saat berinteraksi dengan warga lokal setempat atau rekan kerja yang dari Jepang?
0: Kalau kesan yang dialami waktu bekerja di Jepang, ya mungkin orang Jepang itu, orang-orangnya itu ramah-ramah. Baik-baik kalau kita baik ya. Terus berbeda jauh dengan kita, rasa nyamannya itu, kesejahteraannya itu di setiap perusahaan itu saya melihat dan saya rasa sangat-sangat bagus, bagus. Dan senang sekali bisa ini, bisa bergabung dan bisa pernah bekerja di Jepang.
1: Dan satu lagi, mungkin sebagai pahlawan devisa, memanage finansial tentu sangat penting. Bagaimana Bung Frankie mengelola pendapatan agar bisa bermanfaat, baik untuk kehidupan sehari-hari di Jepang dan juga untuk keluarga di NTT khususnya?
0: Kalau untuk memanage penghasilan, itu setiap orang pasti berbeda. Kalau pengalaman saya, setiap kali gajian pasti saya selalu menyisihkan untuk keperluan saya 1 bulan di sana, selebihnya untuk keluarga. Terus kalau untuk keluarga juga, kita punya komitmen keluarga untuk bulanannya berapa, terus sisanya kita harus nabung, seperti itu.
1: Baik. Sangat baik dan sudah meminit semuanya untuk keluarga. Dan Bung Frankie, selama atau pesan inspirasi untuk anak muda yang sekarang yang kepengen ke sana, adakah pesan inspirasi atau pesan positif dan juga negatifnya, atau dipositifkan saja, bagikan.
0: Kalau pesan untuk generasi muda, anak-anak muda di Indonesia, terkhususnya di NTT yang ingin berkarir di negara Jepang, saat ini peluang untuk berkarir di negara Jepang itu sangat-sangat luas. Yang terpentingnya itu anak-anak muda perlu aktif dalam mencari informasi yang jelas atau informasi yang benar. Karena peluangnya di sana banyak, tapi banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan peluang-peluang tersebut. Jadi untuk anak-anak muda yang ingin berkarir di luar Jepang, mungkin perlu mencari informasi yang benar.
1: Dan
0: untuk persiapan untuk berkarir ke Jepang, mungkin yang perlu dipersiapkan lah, mungkin adalah yang pertama itu entar penting mental.
1: Mental.
0: Soalnya soalnya etos kerja negara Jepang sama budaya serta semuanya itu kan berbeda jauh dengan Indonesia. Disiplin waktu. Jadi mungkin mental yang perlu di ini, mental sama karakter lah. Terus mungkin skill bahasa juga sangat-sangat perlu dipersiapkan sebelum ini, sebelum berkarir ke Jepang.
1: Dan adakah di selama di Jepang ada perkumpulan untuk seperti orang NTT, kumpulan orang NTT atau pekerja Indonesia ada perkumpulannya di Jepang di perusahaan itu untuk adik-adik semua yang di sana?
0: Kalau di Jepang perkumpulan untuk anak-anak Indonesia itu di setiap kota pasti punya komunitas lah. Jadi di Jepang kan ada dikenal dengan musim libur musim panas sama libur musim dingin. Dan ketika libur musim panas, kebiasaan kita anak-anak Indonesia di sana itu sering berkumpul buat acara kecil-kecilan, yaitu silaturahmi saling itu. Tapi selain anak Indonesia, kita untuk sampai saat ini kita anak-anak NTT di Jepang juga lumayan ratusan anak. Sehingga kita juga membentuk sebuah komunitas yang namanya Family NTT di Jepang. Dan saya melihat Family NTT di Jepang itu sangat sangat positif, sangat-sangat bagus, karena di dalamnya kita saling mensupport satu sama yang lain. Kita dengan motto itu satu hati, satu rasa, saling peduli, saling satu peduli. Keluarga kita, satu NTT. Jadi sangat-sangat luar biasa menurut saya.
1: Nah kalau di komunitas atau perkumpulan itu, apa NTT Family Jepang atau apa itu?
0: Iya. NTT nama grupnya itu, nama komunitasnya itu NTT Family di Jepang.
1: Family di Jepang. Adakah programnya?
0: Iya.
1: Adakah program dari Family NTT Jepang ini, programnya seperti apa dan sudah apakah ada yang berjalan?
0: Kalau untuk program, sebenarnya kita tidak memiliki program, tapi ketika ada sesuatu, masalah atau apapun itu, kita selalu siap. Walaupun kita tidak memiliki program, tapi semua yang bergabung di situ, saya melihat mereka semua memiliki hati kasih. Contohnya baru-baru mengenai apa gempa di Flores, Family NTT juga ikut
1: berdonasi,
0: peduli dengan itu. Family NTT juga peduli membentuk semua menyalurkan donasi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di NTT. Mungkin.
1: Nah itu apakah berjumlahnya hanya komunitas kecil atau paling banyak berapa dari KN Kidong?
0: Kalau komunitas kita itu di dalam grup Family NTT itu sampai saat ini sekitar 200 lebih. Itu asli anak NTT semua.
1: Anak NTT dari semua.
0: Flores, Sumba Alor, Rote Sabu, Kupang, Soe, ya intinya semua lah dari NTT, anak-anak asli NTT itu di komunitas, di grup itu.
1: Dan
0: mungkin yang belum bergabung di dalam grup juga banyak, tapi yang sementara di dalam grup itu sekitar 200 lebih orang.
1: 200 lebih. Dan Bung Franky, posisi sekarang di mana?
0: Posisi sekarang saya lagi sementara cuti di Indonesia, jadi kemarin baru sampai di Kupang tanggal 3. Sementara cuti dapat cuti 2 minggu, di 1 minggu lebih, 2 minggu, jadi potong perjalanan bolak-balik 6 hari, tinggal 8 hari, jadi dapatnya 8 hari di Kupang.
1: Nanti harus balik lagi. Langsung balik lagi ke Jepang.
0: Iya, karena sebelum waktu cutinya selesai, setelah waktu cutinya selesai harus waktu kerja harus sudah di sana, harus sudah bisa ikut gabung, sudah harus bisa masuk kerja.
1: Nah, di sini ada datang Indonesia atau Kupang NTT ini ada aktivitas di sini sehingga kembali ke sini atau semata-mata untuk keluarga saja?
0: Kalau semata-mata untuk keluarga saja sebenarnya.
1: Jadi,
0: tapi kemarin ada program juga itu tempat isi mengajar bahasa Jepang di salah satu lembaga di sini, diminta untuk menyampaikan materi atau mengajar bahasa Jepang di salah satu lembaga di Kupang. Karena mereka tahu bahwa saya di Kupang, ya mungkin seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan Bung Franky, melihat perjalanan yang dilewati dan juga Bung Franky, ya ini terakhir ya, tak terasa. Mungkin pesan, harapan atau target Bung Franky ke depannya untuk karir di sana dan apa harapan untuk dukungan pemerintah terhadap teman-teman PMI di Jepang?
0: Kalau target saya mungkin di tahun depan sudah finish kontrak, mungkin tidak dilanjutkan lagi. Lah, harapan untuk pemerintah bisa bagaimana? Bisa mensupport anak-anak yang ingin berkarir ke Jepang yang tidak memiliki biaya, mungkin seperti itu.
1: Bisa dibantu.
0: Karena karena saya melihat anak muda NTT yang ingin berkarir di Jepang, tapi mereka kendalanya di biaya, untuk biaya pembelajaran, pendidikan. Nah, mungkin mereka kendalanya di biaya. Tapi untuk niat untuk berkarir ke Jepang itu banyak anak-anak muda yang saya lihat sampai saat ini banyak yang sering chat Japri, Kak, bagaimana bisa kerja ke sana? Terus biayanya bagaimana? Ketika kita sampaikan biaya, mereka langsung down. Ya itu yang kayak sepertinya. Jadi mungkin anak-anak muda yang perlu disupport sama ini, pemerintah untuk biaya pembelajaran, biaya pendidikan bahasa sebelum keberangkatan. Mungkin itu yang perlu diperhatikan.
1: Dan pesan untuk anak-anak muda yang lagi mempersiapkan diri, yang ingin ke sana, mungkin pesannya dan
0: pesan
1: harapan.
0: Harapan atau pesan untuk anak-anak muda yang sementara mempersiapkan diri bekerja ke Jepang, ya harus semangat belajar, terus mental juga dari sekarang perlu harus kuat ke sana, terus skill bahasa juga harus ditingkatkan lagi. Karena skill bahasa sangat-sangat perlu di lapangan. Karena supaya apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, disuruh kerja ini, dia bisa memahami dengan baik. Kalau bahasanya tidak, skill bahasanya tidak memahami bahasa Jepang dengan baik, itu yang menjadi kendala dia di lapangan itu.
1: Dan kalau ke sana lewat LPK atau mandiri atau bagaimana itu yang ke sana?
0: Kalau untuk bisa bekerja ke Jepang itu ada beberapa program. Ada lewat pemerintah juga, program pemerintah juga ada program swasta juga ada. Ada mandiri juga bisa. Ya, kalau ingin berkarir ke Jepang ya itu harus aktif dalam mencari informasi. Karena banyak sekali peluang untuk bekerja ke Jepang itu banyak sekali peluangnya. Dan banyak sekali ada beberapa program, ada program swasta, ada program pemerintah. Makanya kembali lagi ke anak-anak muda, generasi-generasi mudanya yang ini aktif mencari informasinya seperti apa.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Franky atas waktu dan kesempatannya untuk kita di malam ini. Sudah menemani saya di obrolan komunitas malam ini. Nah, pendengar setia RRI Rote, waktu kurang lebih 41 menit dari pukul 21.00. Dan kisah perjalanan dari saudara Frekin dulu membuktikan bahwa semangat, pantang menyerah dan kerja keras di negeri orang, khususnya di Jepang, mampu memberikan inspirasi besar bagi kita semua, khususnya masyarakat NTT. Terima kasih banyak Bung Franky sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kita di obrolan komunitas malam ini. Sukses selalu dan selamat malam. Terima kasih juga untuk Anda semua, pendengar semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir dengan baik dan setia. Dan juga pendengar bisa mendengarkan kami di FM 92,5 MHz dan aplikasi RRI Digital maupun yang meramaikan di kolom komentar di YouTube channel kami RRI Rote. Akhir kata saya Yonas Ndolo, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati malam minggu, selamat beristirahat dan bye-bye. Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: Yeay, akhirnya dapat jaringan WiFi. Beta main game dulu, kan gratis.
5: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
4: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
5: He? Betul toh? atau san mengerti? Mari ko beta kasih tahu. Pasang lupung telinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah ju. Bukan kau ingat bermain game sah?
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Masuk.
8: Selamat pagi, Bu.
7: Siang, Mas. Jam berapa ini?
8: Jam 10, Bu.
7: Terus?
8: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau.
7: Mau apa?
8: Wawancara kerja Bu.
7: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
8: Jam 8.
7: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
8: Loh, kok sama ayam?
7: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
8: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
7: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat malam Minggu. Dan pendengar, kita masuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Untuk edisi malam Minggu, malam hari ini 5 September 2026, ya. Di Ruang Rindu ini pendengar bisa berbagi salam dan juga merequest lagu lewat line telepon kami 085-195-919-250. Dan pendengar, saya akan menanti telepon dari Anda dan juga bisa via chat WA mengirim salam dan juga merequest lagu lewat chat di WA kami di nomor yang sama, yakni 085-195-919-250. Ya pendengar, dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagu-lagu kenangan Senandung Rindu untuk pendengar semua di malam ini.

Ya, nostalgia biru masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, saya sapa dulu pendengar setia kita dari Desa Mundek, Bapak Matias Henu, yang setiap harinya mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote. Dan saya akan menghadirkan lagu yang direquest oleh Bapak Matias, sebab cerita singkatnya tadi malam tak sengaja mendengarkan bahwa beliau adalah salah satu pendengar setia RRI Rote yang tak sengaja saya jumpai tadi malam dan menitipkan pesan bahwa diputarkan lagu Gelas-Gelas Kaca. Dan saya akan menghadirkannya untuk Bapak Matias Henuk yang di Mundek, yang lagi mendengarkan. Saya ucapkan selamat mendengarkan dan juga selamat bermalam minggu.

Halo, selamat malam. Duh, terputus lagi. Bunyikan suara. Dicoba lagi bagi penelpon yang mau berbagi salam dan juga merequest lagu, dicoba lagi di nomor kami 085195919250.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Halo, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Kakak.
0: Ya, selamat malam, dengan Kakak siapa? Oh, Kakak Novi di Kupang. Terima kasih sudah mau bergabung bersama saya. Ya, dengan saya Kak Alif. Ya, lagunya siapa?
1: Dari
0: siapa, Kakak?
1: Dari Kakak.
0: Aduh. Kok suara sunjelak? Ya, mungkin di... Iya, jaringan suara kurang jelas. Mungkin di WA saja, chat WA saja. Merequest lagunya. Apa, di WA saja boleh, Kakak. Supaya jelas. Suaranya kurang...
1: Dari BPN.
0: Ya?
1: Dari BPN.
0: BKN?
1: Ya, tapi karena hidup.
0: BKN, saya carikan dulu ya, Kakak Novi.
1: Ya, tadi dari BKN. Tapi pernah rindu.
0: Iya. Aduh, suaranya kurang jelas, Kakak Novi. Saya carikan BTN untuk, ya, carikan lagu atau penyanyinya untuk Kak Novi yang sudah merequest lewat line telepon kita di malam ini. Nah, pendengar juga masih bisa bergabung bersama saya di line chat WA juga boleh, di nomor yang sama di 085195919255.

0: Malam minggu di tempat tiga.
1: Aduh, sudah jalan-jalan ke Ba'a atau ke mana?
0: Tidak.
1: Mau berbagi salam atau request lagunya kakak?
0: Mau request lagu.
1: Lagunya siapa?
0: Percuma.
1: Percuma.
0: Ya, dari Dodi.
1: Oh, percuma dari Dodi. Siap, saya carikan untuk kakak Angel. Salam-salamnya.
0: Salam pertama buat saya selagi bertugas.
1: Siap.
0: Salam buat ini.
1: Iya.
0: Iya. Salam kompak sudah ucapannya selamat malam. Terus kakak tetap semangat. Makasih. Salam.
1: Salam, makasih banyak kakak Angel yang sudah bergabung untuk kita di malam ini. Saya akan hadirkan untuk kakak Angel percuma dari Dodi.

Pendengar, saya hadirkan spesialnya untuk Kak Angel yang sudah merequest di malam ini dengan lagu dari Bung Dodi Latuharhari. Ya, percuma, selamat mendengarkan.

Menangis tagal cinta percuma dari Dodi Latuharhari. Lagu spesial ini di request oleh Kak Angel dari Rote Tengah. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Masih bersama saya Alif dulu yang menemani Anda di malam ini. Edisi malam minggu untuk malam ini. Dan saya masih menanti penelpon berikutnya di nomor kami 085195919250. Sambil menanti, saya dirikan lagi lagu untuk pendengar semua di malam ini. Saya hadirkan siapa ya? Saya hadirkan lagi Angin Malam dari Brori Marantika.

Oh, angin malam, jangan tinggalkan. Ya, pendengar pun jangan tinggalin aku sendiri. Ya, pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Saya masih menanti penelpon berikutnya di nomor kami 085-1959-919-250. Ya, dan adakah yang mau menelpon dan juga berbagi salam? Kami juga menyiapkan di chat WhatsApp kami di nomor yang sama. Anda bisa merequest dan juga berbagi salam. Nanti saya baca dan saya bagikan untuk pendengar semua di malam ini, edisi malam minggu. Dan yang lagi bermalam minggu buat pasangannya, baik di Bahaya Om atau di Pantai Leli, saya ucapkan selamat bermalam minggu. Namun yang masih sendiri tentunya harus mencari pasangannya ya, masing-masing mencari, baik itu cowok atau cewek, silakan. Atau mau berbagi salam sama-sama di Pro 1 RRI Rote, saya menanti. Saya hadirkan lagi lagu berikutnya, saya hadirkan dari Obi Mesa, salah satu putra daerah Rotendao, dengan lagunya Kisah Kasih di Sekolah.

Kisah kasih di sekolah. Lagu dari Obi Mesa. Pendengar masih adakah yang mau menelpon? Saya menanti di nomor kami 085-195-919-250. Ya, dan sambil menanti telepon dari pendengar di malam ini, mungkin yang lagi bermalam minggu, jadi tidak sempat menelpon, saya salam untuk Kak Emmy yang ada di Dudale yang biasa merequest lagu, namun malam ini lagi sibuk mungkin, lagi beraktivitas di malam ini hingga tidak sempat merequest. Dan lagu berikutnya saya dirikan untuk pendengar semua di malam ini dari siapa ya? Di malam ini ada Dian Picesa. Saya dirikan di sini Hati Terpaut. Spesial untuk pendengar semua yang lagi stay tune.

Pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan lagi untuk Anda di malam ini yang lagi bermalam minggu. Lagu dari Mayang Sari. Spesial untuk pendengar semua, tiada lagi. Dari Mayang Sari, saya hadirkan untuk pendengar semua.

Tiada lagi dari Mayang Sari. Mayang Sari mengantar kita di menit ke 55 lepas dari pukul 22. Dan tentunya pendengar, kita harus berpisah dari ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Selamat malam, dan saya Alif dulu. Ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Dens Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini, kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, selamat bermalam minggu di akhir pekan ini, dan kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, malam minggu, yakni 5 September 2026, dan kebersamaan kita berakhir di menit ke 50, lepas dari pukul 23, dan ya baru di menit ketiga mengawali kebersamaan kita di malam ini. Saya hadirkan lagu spesial dari Nusa Rote, yakni Tidenggal Lolebaa, lagu spesial dari John Semeh.

Nusa Fuafuni, didenggal oleh Ba'a dari John Seme, mengantar kita di musik tradisional dan budaya untuk malam ini. Dan pendengar, saya dirikan satu informasi untuk pendengar semua, yakni anak muda Alor temukan cara baru merawat tradisi. Dari kejauhan, pakaian itu tampak berbeda. Bukan kain tenun seperti yang lazim dikenakan dalam pertunjukan budaya, melainkan lembaran-lembaran pandan yang disusun menjadi jas dan penutup kepala. Serat-seratnya memberi kesan sederhana, tetapi justru disitulah cerita tentang tradisi dan kreativitas anak muda Alor bermula. Di balik pakaian unik ada Enos Agalakari, seorang pegiat budaya dari Alor yang bergabung dalam Sanggar Embun Muna Abui Arang Mang. Bersama anak-anak muda lain, Enos membawa warisan budaya leluhur ke panggung karnaval dengan cara yang tidak biasa, yakni kami anak muda tidak mau kalah dengan leluhur, ujar Enos. Dan kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menjadi semacam semangat bagi mereka jika para leluhur mampu menemukan dan mengembangkan berbagai benda dari alam untuk kebutuhan hidup. Generasi muda merasa punya tanggung jawab untuk melakukan hal serupa, tentu dengan cara mereka sendiri. Salah satunya melalui pandan, yakni menurut Enos, pakaian yang mereka kenakan merupakan bentuk pengembangan dari tradisi leluhur. Ia bercerita tentang leluhur mereka yang telah mengenal dan membuat payung dari bahan-bahan tradisional. Dari gagasan itulah muncul keinginan untuk mengolah pandan menjadi sesuatu yang lebih kekinian, seperti jas, topi, dan berbagai bentuk perlengkapan lainnya. Bagi Enos, budaya bukan benda mati yang hanya disimpan dan dikenang. Budaya adalah sesuatu yang bisa terus tumbuh mengikuti zaman tanpa kehilangan akar. Ia bahkan memaknai budaya sebagai budi dan daya, kekuatan sekaligus kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. Oleh karena itu, bagi anak-anak muda Sanggar Embun Muna, melestarikan budaya bukan berarti menolak perkembangan zaman. Justru sebaliknya, tradisi harus diberi ruang untuk beradaptasi, agar tetap dekat dengan generasi sekarang. Pandangan itulah yang mereka bawa ketika mengikuti karnaval budaya. Mereka tidak sekedar datang membawa pakaian unik, tetapi juga membawa rangkaian tradisi yang memiliki makna tentang kebersamaan. Pertunjukan mereka diawali dengan ngowar sebagai penanda kesiapan untuk hadir dan bergabung dalam sebuah perayaan. Setelah itu ada cakalileh yang menggambarkan semangat kebersamaan. Pada bagian akhir, mereka akan menutupnya dengan lego-lego. Lego-lego bagi masyarakat Alor bukan sekedar tarian. Di dalamnya ada gagasan tentang persatuan, tentang bagaimana yang beragam dapat berkumpul menjadi satu. Ada perjalanan panjang di lakukan kelompok ini, dan dari panggung karnaval mereka bahkan berangkat dari Alor sehari-hari sebelumnya. Dan juga pendengar, ia pernah berdiskusi dengan sejumlah anak muda yang tetap mengenakan kain tenun di tengah kehidupan perkotaan, dan jawaban mereka membekas dalam ingatannya. Perkembangan zaman boleh diikuti, tetapi tetap harus disaring. Dan itulah bagi Enos cara yang sehat untuk melihat budaya,
modern tidak harus berarti meninggalkan tradisi. Sebaliknya, tradisi juga tidak harus selalu ditampilkan dalam bentuk yang sama seperti yang masa lalu. Jas pandan yang dikenakan Sanggar Embun Muna menjadi contoh kecil dari gagasan tersebut. Serat pandan yang dahulu dekat dengan kehidupan masyarakat, kini diolah menjadi busana pertunjukan. Tradisi tidak dibekukan, tetapi diberikan bentuk baru. Dan mungkin, justru disitulah masa depan kebudayaan berada. Di tengah atau di tangan anak-anak muda yang berani bertanya, mencoba lalu menciptakan sesuatu tanpa melupakan dari mana mereka berasal. Enos dan kawan-kawannya datang ke karnaval bukan hanya untuk menari. Mereka membawa pesan dari alor bahwa warisan leluhur tidak harus menjadi cerita masa lalu. Ia bisa menjadi jazz, bisa menjadi tarian, bisa menjadi langkah kaki yang bergerak dalam lingkaran lego-lego, dan bisa pula menjadi alasan bagi generasi muda untuk tetap bangga menyebut dari mana mereka berasal. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan lagu berikutnya saya hadirkan untuk pendengar semua di malam ini. Dari Bosan Hala, Dolo Bosan Hala, Andre Wita. Saya hadirkan untuk pendengar semua di malam ini.

Bae Sunde Bae, Tanah Timur lebih bae dari Bung Albert. Masih di musik tradisional dan budaya. Dan masih bersama saya Alif Ndolo. Lagu berikutnya saya dirikan untuk pendengar semua, tarian Gampang Hala. Selamat mendengarkan.

0: Oke.
1: Triumire dari Musa Mau. Mengantar kita di menit ke 46 lepas dari pukul 23. Dan tentunya pendengar, lagu tadi juga mengakhiri kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, demikian juga rangkaian Rote Sore dan malam ini. Saya harus pamit ini undur diri dari ruang dengar pendengar setia. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di hari ini sepanjang pagi hingga siang, sore dan malam ini. Saya Alifin dulu, pamit undur diri. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dance Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote Sore hingga malam ini, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dan bye-bye.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
4: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
5: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Sabtu, tanggal 5 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Oh, elok-elok Bu Yuang, banyak kan info.
3: Ah, intang lah Bunda, RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Dalam upaya mendukung asa cita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun pelaku UMKM.

0: peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
1: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan. Di antaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
0: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
2: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
3: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
0: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antara RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur.
1: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Sandisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
2: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan

0: dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
1: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
2: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
1: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026, di akhir pekan Anda. Bersama saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sambil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya, sejak pagi, siang, sore hingga malam tadi, ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pembahasan soal beda data kemiskinan BPS dengan Bank Dunia yang dibahas pada malam kemarin ya, bersama presenter Bung Lukumantara dengan dua narasumber. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2026 ya, diungkapkan Bank Dunia atau World Bank, berbeda dengan BPS, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Melalui unggahan akun Instagram resmi BPS menjelaskan mengenai perbedaan tingkat atau angka kemiskinan di Indonesia tersebut. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2026 menyebut diperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2026 ini. Angka ini didapatkan merujuk garis kemiskinan upper middle income countries sebesar $8.30 berdasarkan paritas daya beli tahun 2021. Nilai tukar mata uang yang digunakan bukan kurs saat ini, melainkan paritas daya beli tahun 2021 dengan 1 dolar setara dengan 5.353 per kapita per hari. Sementara data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 sebesar 8.07% atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan garis kemiskinan nasional. Jadi garis kemiskinan yang diterapkan BPS menurut data ini sebesar 3.091.866 rupiah per rumah tangga per bulan. Itu garis kemiskinan. Jadi batasnya itu bagi masyarakat rumah tangga yang berpenghasilan 3 juta atau mengkonsumsi per bulannya itu 3.091.866 per rumah tangga per bulan, itu batasnya. Di bawah itu misalkan 3.090.000, bukan 91.000, 90.000, itu kategori miskin. Di atasnya misalkan 3.092.000, nah itu termasuk middle income. Perbedaannya signifikan, namun dipahami bahwa kebijakan ini dikarenakan beda soal basis data. Kalau datanya Bank Dunia itu 8,30 dolar Amerika Serikat per bulan. Tapi kalau dikurskan itu jauh di dengan kosnya itu tahun 2021 sebesar 5.353 rupiah per kapita per hari. Per hari itu per hari ya, 8 dolaran itu per hari. Jadi dikalikan 30 aja. Jadi angkanya tinggi. Bahkan kalau BPS itu hampir lebih dari setengahnya ya, 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2006 berdasarkan

0: Bakery ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asno, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi kepala staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
1: Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. Enam, hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, to the point kita mengangkat tema di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Ya, 64% rakyat Indonesia miskin versi World Bank atau Bank Dunia, sementara BPS cuma 8%. Dan ini tadi dikatakan memang ada perbedaan metodologi untuk mengukur ya. Kategori miskin versi Bank Dunia adalah warga dengan pengeluaran 8,3 US dollar per hari, sementara BPS 669.235 rupiah per kapita per bulan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak Agustinus Subarsono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Agustinus, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Lukman.
4: Iya. Pak, ini menarik ya, ada beda data, beda tolok ukur mungkin ya, atau bagaimana data BPS dan Bank Dunia ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, kalau ketika pemerintah ini menyatakan kemiskinan menurun berdasarkan data BPS, ini bagaimana Pak Agus? Publik dapat memastikan bahwa penurunan tersebut merupakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah, bukan semata-mata akibat perubahan pendapatan, harga, atau metodologi pengukuran.
5: Saya pikir masyarakat bisa melakukan evaluasi terhadap apa statement yang dilakukan pemerintah tentang angka kemiskinan. Kalau pemerintah mengatakan angkanya turun, tetapi fakta di lapangan kan kehidupan masyarakat itu semakin sulit. Sehingga pemerintah, masyarakat atau publik bertanya-tanya, jangan-jangan metodologi yang dipakai pemerintah itu kurang tepat atau perlu diupdate.
4: Pak, seberapa besar risiko polisi mistargeting apabila pemerintah hanya menggunakan garis kemiskinan nasional dalam menentukan penerima bansos? Yang kita ketahui, bansos ini kan memang sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan.
5: Nah, tentu saja pemerintah harus siap menghadapi political distrust dari masyarakat bahwa lambat laun kepercayaan publik terhadap pemerintah akan berkurang dan bahkan legitimasi pemerintah akan semakin tergerus dan itu tidak akan menguntungkan bagi rezim yang berkuasa. Dan saya pikir pemerintah harus fair saja kalau membuka data supaya apa yang dirasakan masyarakat itu tidak jauh berbeda dari data formal yang dirilis oleh pemerintah.
4: Ya, kita ketahui kalau bicara bansos ini kan tadi ya berdasarkan atau menggunakan garis kemiskinan nasional. Sementara ada kelompok rentan yang secara statistik tidak miskin tetapi secara ekonomi sebenarnya membutuhkan intervensi ini, Pak Agus.
5: Ya, kalau kita runut sekarang kan pemerintah di dalam memberikan bantuan melalui desil yang ada 1 sampai 10 itu toh, masing-masing 10-10. Itu kan problematik karena ukuran yang dipakai adalah apa yang dimiliki oleh masyarakat,
4: aset.
5: Sementara kalau kita menghitung kekayaan itu kan aset dikurangi hutang. Mix-nya di situ. Itu sehingga secara metodologi kalau ditanya punya motor, punya sepeda, punya tanah, ya tetapi kan bisa juga orang punya utang. Itu adalah kekayaan real itu setelah dikurangi utang.
4: Atau tidak ada penghasilan begitu ya, Pak Agustinus ya?
5: Iya. Sehingga banyak orang berubah yang dulu dapat PKH, sekarang tiba-tiba masuk desil 8 atau 9, bahkan ada yang 10.
4: Iya. Nah, ini bagaimana Pak Agus kalau bicara kebijakan publik ini seharusnya dirancang berdasarkan siapa yang saat ini miskin atau berdasarkan siapa yang paling beresiko menjadi miskin?
5: Ya, saya pikir kebijakan publik harus mampu merangi kemiskinan dan orang-orang yang punya kerentanan terhadap kehidupan ini. Karena kita kan harus tunduk pada kesepakatan SDGs di mana Indonesia ikut tanda tangan SDGs dan

0: sehingga kita tahun 2030 harus tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelaparan tadi.
1: Ini bagaimana Pak, menurut Pak Agustinus, kalau bicara kebijakan bantuan sosial, di mana pada titik tertentu juga banyak yang berpendapat bansos ini seharusnya dikurangi ataupun dialihkan dengan kebijakan penciptaan pekerjaan, peningkatan upah, pendidikan, dan akses terhadap aset produktif. Ini bagaimana Pak Agus?
0: Tentu saja kalau kita bicara kebijakan kan tidak bisa per segmen, tetapi kebijakan itu harus dilakukan secara simultan ya. Kalau kita misalnya membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya ada masalah pendapatan rendah, maka kebijakannya adalah bantuan sosial. Tujuannya adalah melindungi konsumsi. Kemudian ada masalah pendidikan rendah, maka kebijakannya adalah beasiswa pendidikan. Ada masalah pengangguran, maka kebijakannya adalah penciptaan lapangan kerja. Kalau ada masalah usaha kecil lemah, maka kebijakannya adalah pembiayaan atau bantuan. Kalau ada masalah daerah terisolasi, maka membangun infrastruktur. Dan kalau ada kelompok rentan, maka kebijakan adalah kebijakan afirmatif. Jadi itu bisa dilakukan secara simultan, jangan satu persatu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agustinus?
0: Untuk, oh boleh, ya, silakan.
1: Pendengar untuk ini, Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Agustinus tadi mengatakan atau menyikapi bagaimana situasi ketika indikator kemiskinan membaik, tetapi pada kenyataannya atau masyarakat tetap merasa biaya hidup semakin berat. Ini bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya? Apakah ini juga menunjukkan kelemahan indikator kemiskinan, masalah komunikasi kebijakan, atau memang terdapat kesenjangan, Pak, antara indikator makro dan pengalaman ekonomi rumah tangga?
0: Saya pikir BPS harus terbuka untuk melakukan update terhadap ukuran yang digunakan tentang kemiskinan. Karena kalau ukurannya itu validitasnya tinggi, tidak akan jauh berbeda dari kenyataan sosial yang ada. Kalau dia tidak mau mengupdate metodologinya, ukurannya, ya maka akan mendapat kritik, dan apa yang dikatakan angka-angka itu tidak merefleksikan kenyataannya. Dan itu berbahaya bagi pemegang penguasa karena dia mendapat informasi yang keliru.
1: Iya. Tapi kalau bicara evaluasi kebijakan kemiskinan ini ya, Pak Agustinus, mana Pak yang lebih penting? Jumlah orang yang berhasil keluar dari kemiskinan, atau seberapa jauh mereka keluar dari garis kemiskinan, atau seberapa kecil kemungkinan mereka kembali kepada kemiskinan itu sendiri?
0: Dalam situasi ekonomi saat ini yang kurang baik, maka probabilitas untuk kembali ke miskin itu sangat besar. Karena kalau bantuan PKH itu tidak dinaikkan, juga kena inflasi, dan bantuan kalau tetap sama, maka daya beli mereka menjadi rendah. Karena barang-barang sudah meningkat.
1: Pak, apa yang seharusnya upaya yang dilakukan ataupun kebijakannya seperti apa ketika bansos atau bantuan sosial ini kan sudah dilakukan bertahun-tahun, sudah menelan anggaran yang tidak sedikit, namun pada kenyataannya banyak beranggapan hanya tidak terlalu efektif mengentaskan kemiskinan.
0: Barangkali besarnya bantuan itu tidak mampu menjawab basic need masyarakat. Sehingga dia masih bisa makan, tetapi ya makannya di bawah standar. Sehingga bantuan itu tidak merubah posisi dari miskin. Hanya untuk kebutuhan basic need-nya saja sudah pas-pasan. Kalau kita mau menghapus kemiskinan, ya bukan hanya memberikan bantuan uang, tetapi yang lebih penting adalah memberikan

0: pelatihan kerja, penciptaan lapangan pekerjaan. Hmm. Itu jauh lebih penting daripada memberikan uang dalam rangka membantu untuk makan.
1: Hmm. Artinya bantuan yang ada saat ini hanya bersifat untuk bertahan hidup ya Pak, bukan keluar dari...
0: Untuk bertahan hidup, betul ya.
1: Oke, okay. Kita sapa pendengar Pak Agus, ada Pak Gede di Singaraja. Malam Pak Gede.
2: Malam Pak Gede.
3: Malam RRI Pro 3.
1: Ya, silakan Pak Gede.
3: Baik, selamat malam untuk Bapak Narasumber, Pak Agus ya. Salam kenal.
0: Selamat malam Pak Kecil.
3: Harapan sehat selalu ya. Yeah. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Narasumber ini terkait mengenai yang namanya bantuan ya. Nah, tapi yang saya lihat ini yang mendapatkan bantuan itu orang-orang normal dan bahkan orang mampu pun mungkin ya. Tapi seperti saya seorang tunanetra, semasih hidup orang tua saya dari ibu ya dibilang. Dari itu bantuan pertama kali itu bantuan apa kompor gas ya dari Bapak Presiden itu ya. Saya tidak pernah mendapatkan. Hingga bantuan PKH pun sampai saat ini belum dapat gitu. Tapi ini sayangnya saya baru di apa namanya rekam wajah ya kalau nggak salah. Sekarang ada program terbaru ya. Katanya itu saya layak dapat. Yang perlu saya tanyakan, sehabis rekam wajah itu apakah saya ini betul mendapatkan atau bagaimana?
1: Okay.
3: Terima kasih untuk Bapak Narasumber Pak Agus dan RRI Pro 3 Jakarta Pusat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Pak Gede di Singaraja. Silakan Pak Agus.
0: Secara teknis rekam wajah itu kan untuk melengkapi data ya.
1: Iya.
0: Saya tidak tahu pasti apakah Bapak nanti akan mendapat bantuan. Karena saat ini kan pemerintah menggunakan desil itu di dalam memberikan bantuan. Nah, kalau Bapak Gede tadi mengatakan selama ini tidak mendapatkan bantuan, nah barangkali kesalahannya pada data kolektor pengumpul data.
1: Ya,
0: ada orang yang punya harus mendapat tapi tidak mendapat.
4: Ya, di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan Indonesia, ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat ini hari Pak.
5: Selamat pagi, Bung Fajar Ganteng Nugroho.
4: Iya.
5: Salam sehat.
4: Salam sehat, silakan Pak. Jaya, silakan Pak.
5: Lagi-lagi data ya. Saya sebagai masyarakat awam dari kemarin menjelaskan. Memang yang benar itu menurut saya itu yang dibicarakan ke bank. Tapi yang tidak benar itu yang mendatang. Jadi seperti itu Bu. Karena angka pemiskinan memang masih banyak. Tergantung kita yang mendatanya. Saya kan berbicara kemarin data tersebut. Kalau misalkan dimasukin ke rumah, dipoto orangnya, dipoto rumahnya, pemerintah tersebut siap menerima foto tersebut, itu akan ketahuan semuanya. Jadi sekarang lagi-lagi data karena apa yang namanya membagikan bansos pun kemarin saya berbicara di Bung itu ya, di Bung Lukman. Seharusnya orang-orang miskin dan tunanetra itu kayak dulu Bung Bajar di kantor kelurahan. Karena apa? Di situ kan ada polisi, ada penegak hukum yang mengawasi. Jadi ketahuan semua loh. Yang cacat ketahuan, yang ini ketahuan, itu setiap mendata harus ada fotonya biar jelas. Menurut saya itu yang tadi dibicarakan dengan pemerintah itu angka kemiskinan sedikit itu salah, tapi menurut saya itu mengikutinya bang memang masih banyak. Karena banyak yang tidak berhak jadi berhak, masih banyak yang berhak pun tidak dapat. Macam kayak bansos kan saya dari dulu cuma satu kali lagi namanya Pak Jokowi. Jadi kan seperti itu. Terima kasih Bu.
4: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ya di 021-3844-545, 386-6712, 386-2375 atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Datanya berbeda, kenapa? Karena basis angka yang digunakan berbeda. Kalau Bank Dunia itu basisnya itu kelompok negara. Kelompok negara apa? Kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Negara-negara berpendapatan menengah ke atas itu ternyata Indonesia masuk di dalamnya. Per tahun 2025. Nah, data kelompok negara itu kalau dari Bank Dunia itu 8,3 dolar Amerika Serikat per hari kebutuhannya. Kalau per bulan berarti 240-an. Kalau kursnya itu Indonesia itu 17 ribuan, 17.600 sekarang ini, maka didapati 4,3 jutaan lah per bulan. Sementara data BPS itu kalau menurut BPS 3.091.866 per bulan. BPS dapat, kalau BPS hitungnya gimana? Ada variabel untuk menghitungnya. Pertama dari berdasarkan standar konsumsi minimum kilokalori per orang per hari. Ketika dalam survei untuk mengumpulkan DTSN itu 2.100 kilokalori per orang per hari. Dari komoditas seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur, minimum. Artinya membelanjakan atau mengkonsumsi yang paling minimum, ya beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur. Itu dihitung ya, pola Indonesia. Sementara untuk non-konsumsinya, itu kebutuhan-kebutuhan yang paling basic, yang paling dasar yang dihitung oleh BPS. Untuk biaya transportasi, tempat tinggal, misalkan punya cicilan rumah, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi setelah dihitung, berat di rata-rata untuk kebutuhan Indonesia, itu didapati minimum per bulan itu, secara rata-rata nasional, garis kemiskinan rumah tangga adalah Rp3.091.866 rupiah per bulan. Kalau BPS, kalau hitungannya sehari 8,3-an, artinya sebulan 240 dolaran, kalau dikurskan di ke rupiah itu kurang lebih 4.300.000-an. Sehingga persentase kemiskinannya berbeda. Sementara Bank Dunia juga sudah mengatakan, kalau untuk keakurasian tentu saja setiap negara mempunyai otoritas tersendiri untuk menghitungnya secara real. Kan kalau Bank Dunia itu secara umum saja, karena menghitung berdasarkan kelompok negara. Jadi ada beberapa negara dikelompokkan, negara dengan kategori miskin ekstrim, miskin menengah atas dan lain sebagainya. Indonesia masuk yang menengah. Tapi BPS juga mengingatkan bahwa kategori Indonesia masuk kategori negara menengah itu dari pendapatan negara itu di tahun 2025, ternyata secara realita ada gini rasio, gap yang cukup besar. Jadi yang bertambah kaya itu sedikit, sementara yang lainnya itu naik kelasnya itu sedikit juga. Jadi yang pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh segelintir orang saja nih, sehingga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik atau pendapatannya itu naik, sehingga masuk ke dalam kategori negara yang menengah. Itu diingatkan juga oleh BPS. Jadi tanggapannya gimana nih Bu Eri atau Mbak Eri di Malang? Mbak Eri, selamat malam.
6: Di Jimbaran, Mas. balik lagi ke Bali.
4: Oh, udah balik lagi. Oke, silakan.
6: Halo, apa kabar?
4: Baik, baik. Silakan.
6: Aman ya, sana ya.
4: Aman.
6: Hati-hati. Lagi sebel, si Krakato lagi batuk. Iya.
4: Iya.
6: Kembali kalau tadi sempat disinggung kebutuhan, memang pastinya depend ya masing-masing orang. Memang kalau dibuat istilahnya, formulanya atau standarnya ya oke lah.
4: Iya. Yeah.
6: Kembali lagi, kenapa kok bisa disebutkan segitu? Padahal pada kenyataannya mungkin ada beberapa pendengar yang juga seperti Pak Gede tadi kalau saya dengarkan ya. Jadi kalau di istilahnya kita tidak menyalahkan bagian bagian survei lah, bagian sensus lah, bagian yang menentukan bahwa Indonesia ya nih yang dapat desil 9 ini gitu. Mereka pasti punya formulanya masing-masing gitu ya. Pastinya itu sudah paten lah ya, kita bisa mendebat gitu. Tapi pastinya juga keakurasian data lapangan apakah bisa itu di-compare gitu Pak. Karena pada kenyataannya kita tidak mencari salah-salahannya ya Mas Wajar. Kenyataan di lapangan kadang kan ya kalau kenal, gue kenal nih sama Mas Wajar, masukin dong data gue gitu.
4: Oh iya bisa gitu ya.
6: Udah lari kata, sini deh coba KTP-nya kasih gue gitu kan.
4: Emang bisa gitu Mbak Ri?
6: Bukan seuzon ya, seuzon ya. Tapi kenyataan di lapangan orang ambil sembako, orang ambil
4: gitu.
6: Jalan, bantuan itu pakai motor. Motornya bukan motor yang ini pakai NMAX gitu.
4: Iya, yeah, iya.
6: Yeah. Jadi hal-hal semacam ini yang istilahnya ya memang sih kalau orang Jawa bilang enggak mungkin dipetani satu-satu.
4: Yeah. Nah,
6: dari mana kita bisa memetani itu satu-satu? Ya dari amanah yang di lapangan gitu, dalam artian bagaimana si RT-nya, bagaimana ke lingkungannya, ketua lingkungannya ini mengemban amanah itu. Tapi kayaknya agak sulit gitu loh. Makanya ya agak gimana ya, agak nyentil mungkin kalau si Putin agak mesem gitu.
4: Putin agak mesem, kenapa tuh emangnya?
6: Putin ya udahlah nggak usah dibahas.
4: Oke baik baik.
6: Jadi kalau balik lagi ke data ini ya hampir sama seperti kenapa Putin jadi mesem gitu loh. Kalau kembali lagi ke bagian penentu data ini dan yang menentukan datanya sekian, ini dari mana akurasinya? Terus kemudian kalau ada hal yang tidak tepat di lapangan, kemana kita bisa mendapatkan? Apakah masih ada cover untuk itu? Sedangkan yang berjalan ya sudahlah, cincai lah gitu loh. Akhirnya berjalan terus berlanjut.
4: Oke. Baik. Makasih Mbak Ri.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Jadi BPS juga mengatakan nih, penghitungan serta rilis angka kemiskinan BPS dilakukan secara terperinci berdasarkan wilayah di Indonesia. Karena setiap tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, kota itu berbeda. Satu provinsi dengan provinsi lain juga berbeda. Untuk angka 3 jutaan di Jakarta dengan 3 jutaan di mana misalkan di Jogja mungkin berbeda. Apalagi di Papua misalkan juga berbeda. Sehingga ini hitungannya adalah rata-rata. BPS mengatakan garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan individu seperti usia, jenis kelamin atau jenis pekerjaan. Rata-rata. Kalau di total seluruh Indonesia gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi juga, ternyata BPS juga menekankan bahwa setiap daerah itu memiliki tingkat daya beli dan juga harga barang yang berbeda-beda gitu. Dari Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat malam Pak Ojak.
7: Ya, selamat pagi.
4: Oh ya, selamat pagi. Silakan Pak Ojak.
7: Ya, terima kasih ya kesempatannya. Ya, kok bisa beda ya? Dan PBB menjadi internasional itu kan?
4: Iya. Yeah.
7: Disiapkan dengan internasional ya kan?
4: Hmm.
7: Supaya masuk internasional. jangan lagi BPS sendiri apanya pedomannya. Seperti apalah miskin di BPS sampai miskin itu $1 itu gaji satu hari miskin. Jangan pula menurut
4: BPS lagi kan. Baik. Baik Pak Ojak, makasih ya. Mari saya jelaskan kenapa beda ya. Jadi dasar angkanya tuh beda. Pak Matoli di Sibolga. Malam. Selamat dini hari Pak Matoli. Silakan, Pak.
8: Dini hari bisa jadi Pak Matoli.
4: Salam sehat, silakan.
8: Kira-kira Bu Fajar, di balik beda data BPS ini ada enggak kaitannya dengan kurs mata uang rupiah kita ke mata uang dolar Amerika? Makanya ada pembedanya. Kira-kira yang valid secara internasional siapa? BPS itu kan milik pemerintah plat merah. Kalau pemerintah bilang ini lakukan A, dia akan bikin A. Karena BPS itu kan banyak yang tidak mempercayai mereka itu independen.
4: Okay.
8: Tapi pada praktiknya tidak independen. Independen siapa? Internasional, karena tidak ada intervensi. Pertumbuhan ekonomi katanya naik 5,6% bahkan 6%, tapi di sisi lain pengangguran, ya kan, PHK atau ketersediaan lapangan kerja dengan yang apanya itu tidak sejalan. Kan internasional nggak bisa nipu-nipu dia, karena datanya valid, namanya internasional kok. Setiap angka jadi saya pikir benar. Yang menjadi pelaku utama BPS kita itu bisa di rekayasa ya.
4: Baik, ya, makasih Pak Tali. Iya, banyak juga mungkin tanggapan dari seperti Pak Matoli, Pak Caswa, Mbak Eri, Pak Ojak di sesi bersama ini dirasakan juga oleh netizen, karena saya membaca komentar-komentar di media sosial juga hampir senada. Kalau yang kategori miskin di Indonesia itu jauh dari data BPS, bukan 22 sekian persen. Jadi kalau dirujuk mana nih yang lebih benar, condongnya ke Bank Dunia, setengahnya lebih, 64% kategori miskin di Indonesia. Tapi lagi-lagi kenapa beda? Tadi saya sebutkan ya perbedaan dasar penghitungannya. Jadi secara real time Bank Dunia juga mengakui bahwa setiap negara memang mempunyai otoritas tersendiri untuk menghitung secara real. Karena Bank Dunia rata-rata per kelompok, bukan per kelompok kabupaten, tapi per kelompok negara. Cakupannya lebih luas lagi. Jadi setiap negara aja untuk harga beras atau minyak goreng atau apa kebutuhan dasar seperti telur, mungkin setiap negara berbeda-beda. Tapi ini adalah hitungan rata-rata. Bank Dunia juga demikian, rata-rata. Indonesia juga demikian, rata-rata. Tapi lebih spesifik adalah BPS, karena hitungannya secara real seperti beras, minyak goreng, tahu, tempe gitu. Bank Dunia nggak ke situ ngitungnya. Hitungan konsumsi per kilo aja, per kilo kalori aja. Entah yang dikonsumsi itu apa. Karena setiap negara pasti makanan pokoknya berbeda-beda. Untuk kategori upper middle income poverty line, yang Indonesia masuk ke situ. Upper middle ya, menengah atas, kemiskinan menengah atas ya, garis kemiskinan menengah atas. Jadi sudah, kalau selangkah lagi masuknya ke middle income. Jadi masih dalam kategori miskin, tapi yang middle nih, gitu, yang sudah upper kita. Yang di bawahnya lagi lower middle income, garis kemiskinan menengah bawah, sama yang miskin ekstrim. Miskin dan miskin ekstrim, kita di antara mau naik ke tingkat middle. Tapi lagi-lagi BPS sudah mengatakan disparitas atau ada gap ya, ada gini rasio itu adalah gap, ada kesenjangan lah bahasanya tuh, kesenjangan. Jadi top di untuk yang ekstra kaya, semakin kaya, itu menopang juga pertumbuhan pendapatan dan konsumsi Indonesia, sementara tidak dinikmati oleh banyak orang. Jadi ada rasa yang kita sudah masuk upper middle income, tapi kok saya nggak merasa begitu ya, gitu. Karena mungkin ya itu tadi, karena ada hanya beberapa gelintir orang aja, gitu. Nah, sementara untuk upper middle income poverty, garis bawahnya itu per tahun 4.500 sekian dolar. Kalau rupiah kursnya 17.600 sekarang ini, saya kalikan itu 81 jutaan per tahun ya, per tahun. Dibagi 12 per bulan itu 6 jutaan, 6 juta sekian lah per bulan. Itu upper middle income poverty. Apakah kita semua merasakan angkanya segitu per bulan? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi itu ya kondisinya mungkin ya banyak yang akhirnya merasa datanya ini sepertinya tidak pas nih gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi ada tanggapan lain dari Anda, silakan di line telepon maupun line seperti gari di sesi yang kedua.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari.

0: permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
1: Jadi memang kan kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter. Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
0: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
2: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
0: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak karhutlah.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilenyi Kriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilenyi Kriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilenyi Kriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara.

0: itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Agak jaya bijaksana,

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun.

mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi kepala staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965.

0: 1. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terupain kita pada malam hari ini dibalik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Bu Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Esther?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Esther, ini kan beda data, BPS dan Bank Dunia. Ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, apakah garis kemiskinan BPS saat ini masih cukup relevan untuk menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kelas bawah di perkotaan, Bu Esther?
2: Iya, kalau menurut saya ya masih BPS dan World Bank itu memang ada perbedaan measurement ya, pengukuran untuk garis kemiskinan gitu. Kalau World Bank memang garis kemiskinannya lebih tinggi ya daripada BPS gitu. Nah, apakah ini masih relevan apa enggak? Saya rasa kalau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan BPS itu saya rasa harus ini ya, garis kemiskinan BPS itu harus diperbaiki gitu ya, Mas.
1: Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, Bu Esther ya, bagaimana Indef melihat masyarakat yang secara statistik ini sudah keluar dari kemiskinan tetapi masih hidup di posisi ataupun sangat rentan terhadap PHK, kenaikan harga pangan, biaya kesehatan, dan lain-lain?
2: Iya, jadi gini, kalau kita melihat kemiskinan itu kan sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama dilihat dari monetary approach, artinya garis kemiskinan orang miskin itu dikatakan miskin kalau dia di hidupnya atau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan. Nah, maka sekarang dia bisa dikatakan miskin ya. Nah, kalau dilihat dari non-monetary approach, orang dikatakan miskin itu kalau dia standar hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Standarnya apa? Ya, standar rumahnya, ya living standard ya. Rumahnya misalnya dia tidak keramik ya, masih lantainya masih tanah. Terus dari sisi sanitasinya dia tidak punya misalnya. Dari sisi pendidikannya dia masih ada orang-orang yang drop out misalnya, tidak sekolah misalnya. Nah, dari sisi kesehatan masih ada anak-anak yang stunting. Jadi kalau dilihat dari garis kemiskinan BPS ya, per Maret 2026 itu yang sekitar 669 235 rupiah per tahun, ini saya rasa relatif sangat rendah ya gitu. Jadi orang pendapatannya 2 juta per bulan saja itu menurut saya mereka juga masih kekurangan ya. Apalagi kalau kita lihat data lebih dari 50% pendapatan orang Indonesia itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan gitu dan minuman gitu. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita gitu, Mas.
1: Jadi kalau kita bicara garis kemiskinan nasional ini masih sifatnya masih relatif terhadap standar hidup masyarakat, bukan hanya berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan minimum ya, Bu Esther ya?
2: Iya, saya rasa ini masih garis kemiskinan Indonesia yang diset oleh BPS ini masih relatif sangat rendah gitu ya. Harusnya mungkin kalau bisa sesuaikan itu, itu ya dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita ya untuk yang seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Nah, karena kalau orang garis kemiskinannya itu di atas 600 orang hidup di atas garis kemiskinan katakanlah 1 juta gitu ya. Karena garis kemiskinan kita itu 669.000. Jadi itu saya rasa masih miskin gitu Mas. Itu sih.
1: Jadi angkanya sebenarnya sudah tidak relevan ya yang dirilis oleh BPS ya, Bu Esther ya. 669.000 itu ya per bulan.
2: Harus disesuaikan Mas.
1: Baik. Nah, Bu Esther, kalau kita bicara pemerintah kan ini ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini salah satunya kebijakan bansos yang saat ini dianggap lebih efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana menurut Indef ini? Ini efektif atau justru berisiko menciptakan ketergantungan, Bu, jika tidak dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang produktif?
2: Ya, kita bicara data saja. Selama 10 tahun terakhir gitu, bansos yang digelontorkan itu berapa? Dan tingkat kemiskinan yang apa yang ada sekarang apakah berkurang? Kalau saya lihat bansos yang digelontorkan angkanya sangat besar ya. Tetapi kemiskinan hanya berkurang sekitar 2%. Nah, berarti ini kan tidak cukup efektif gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya, apa kita balikkan ke teori ekonomi ya. Orang miskin itu kenapa? Karena ada lingkar garis kemiskinan itu ya. Lingkaran setan, maksudnya physical circle gitu ya. Artinya orang miskin itu biasanya mereka pendidikannya rendah gitu. Nah, kenapa mereka pendidikannya rendah? Karena tidak punya akses yang cukup untuk ke pendidikan. Nah, sehingga ini membuat dia punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ini tidak ada gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya dia pendapatannya rendah gitu. Makanya kalau dilihat data biasanya keluarga miskin itu akan menghasilkan juga keluarga yang miskin lagi gitu. Nah, kecuali dia ada breakthrough ya. Artinya dari keluarga miskin itu ada anaknya yang punya pendidikan tinggi sehingga dia juga punya potensi untuk atau peluang ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan tentunya yang lebih tinggi gitu. Jadi dia tidak akan miskin lagi gitu Mas.
1: Baik. Kita sapa pendengar ya, Bu Esther ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
3: Malam Pak Lukman Rara, Bu Esther.
1: Malam Pak, silakan.
3: Ini Pak Lukman. Apa namanya? Ketika data dari Bank Dunia sama BPS itu marginnya jauh nggak? Ada nggak 10%-an kira-kira gitu ya? Mungkin ini aja apa namanya pendataan aja apa mungkin berapa per sekian gitu. Kalau dapil 1-3 Pak Lukman, ketika kemiskinan di perkotaan itu kan paling banyak itu mereka itu orang-orang urban paling Pak Lukman. Ya cuma di Indonesia saja, di India, di Tiongkok mungkin hampir sama. Di kota besar misalnya di Beijing, di New Delhi itu mungkin sama kayak kita. Mereka itu orang-orang urban, apalagi di Tokyo juga sama. Ketika lebaran di negara mereka, ya mereka pulang kampung. Nah, ketika di kampung itu anak muda itu sukanya itu malah urban, ya buruh bangunan, ojol dan lain sebagainya itu, pertanian itu seperti ditinggalkan dan kebanyakan yang mengurus itu orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu Pak Lukman.
1: Ya,
3: itu aja cuma nggak cuma di padi, di tebu dan sebagainya itu. Maka pemerintah membuat itu Bakomsus, Badan Komando Khusus ketahanan pangan. Nah, di situ TNI dan Polri ada yang nanam jagung, petele dan sebagainya itu. Maka untuk menanggulangi miskin ekstrim dapil 1, 2, 3 itu, ya mungkin Kementerian Sosial mudah-mudahan datanya nanti lebih valid lagi supaya tidak salah sasaran. Terima kasih Wester, Pak.
1: Ya, terima kasih. Silakan ditanggapi Wester.
2: Iya, jadi saya sepakat ya dengan Pak Roni bahwa integrasi data ya dari kementerian, BPS dan lembaga pemerintah yang lainnya tuh memang harus dilakukan gitu. Kenapa ya? Biar satu pintu, dan itu pun setelah integrasi ya memang harus di evaluasi ya secara reguler gitu, karena pasti ada perubahan data sehingga tidak akan ada lagi yang subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Nah, terus terkait dengan berapa besar sih perbedaan antara
1: BPS dan Lotma?
2: Ya, ukuran garis kemiskinan World Bank dengan ukuran garis kemiskinan BPS jauh sekali gitu. Kalau ukuran World Bank itu kan sekitar 8,3 US dollar per hari ya. Kita berarti kan kalau kita kurskan kan 8,3 kali kursnya sekarang misalnya 17.500 itu 145.250 rupiah per hari.
1: Per hari.
2: Nah, ya per hari. Kalau kita bekerja 20 hari kerja ya dalam sebulan gitu, maka di sini kan berarti 145.000 ya, 250 kali 20 gitu ya, kurang lebih ya 2,9 juta. Nah, itu garis kemiskinan dari World Bank. Nah, sementara garis kemiskinan dari BPS itu kan 669.000 gitu.
1: Per bulan.
2: Nah, per bulan. Nah, berarti ada gap ya, sekitar 2,3 juta. Nah, saya tidak saya juga tidak sepakat dengan misalnya kita menerapkan ukuran World Bank itu di Indonesia ya, karena itu memang terlalu tinggi. Namun alangkah baiknya jika garis kemiskinan yang ada sekarang itu disesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat aja dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berapa gitu. Kalau rata-ratanya itu misalnya 1,5 ya juta, nah itu yang kita pakai gitu. Jadi menurut saya itu terlalu rendah memang garis kemiskinan yang ada sekarang gitu. Baik. Mas,
1: iya, kita ke Jogja ada Pak Sarjio. Selamat malam Pak Sarjio.
4: Malam Mas Lukman.
1: Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih waktunya. Jadi menurut pendapat kami, kenapa antara Bank Dunia dan BPS itu berbeda? Ya, kalau Bank Dunia mungkin ya dia memang ada kaitannya dengan penilaian secara global ya. Di situ Bapak, sehingga penilaian beliau mungkin relatif mungkin malah benar menurut saya. Tapi kalau yang BPS itu meskipun dia di hadapan kita sendiri, tapi mungkin malah kurang cermat. Kurang cermat artinya justru seakan-akan kita kok terhadap Bank Dunia seperti termiskin gitu ya, atau terhadap BPS mungkin tidak seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk evaluasi kita. BPS itu harus sebagai evaluasi kita untuk bagaimana menyusun tentang kemiskinan itu seperti apa. Karena menyangkut masalah yang buat saya remeh ya, masalah desil aja nyatanya kedodoran gitu. Jadi menurut saya ya memang kita harus banyak belajar bagaimana sebenarnya menyusun statistik yang benar itu seperti apa. Jangan sampai pengertiannya soal Bapak senang, nah, itu membuat jadi tidak baik. Itu Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Sarjo di Jogja. Silakan Bu Esther.
2: Iya, jadi memang ini ya, apa Untuk pendekatan pengukuran kemiskinan garis kemiskinan World Bank itu memang kan dia tentu saja mengukur pendapatan per kapita, ya, rata-rata pendapatan per kapita dari seluruh masyarakat yang ada di dunia gitu. Tentu berbeda ya antara Indonesia dengan Singapura misalnya, Indonesia dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau di Indonesia ya harus disesuaikan ya, tidak langsung kita adopt dari World Bank, itu juga nggak pas juga gitu. Karena tingkat pendapatan per kapita kita itu berbeda dengan mereka gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan metode pengukuran garis kemiskinan yang kenapa dari BPS itu hanya 669.000 itu dikatakan dari cost of basic needs gitu. Yeah. Tapi kalau cost of basic needs itu juga saya rasa dengan harga apa dengan 669.000 itu hari gini tuh dapat apa
1: tetap,
2: ya?
1: Tetap gitu, tetap harus disesuaikan lah ya.
2: Tetap total rendah ya menurut saya.
1: Iya, iya. Soalnya per bulan kalau per hari wah, luar biasa ini ya.
2: Bu, iya, orang punya pendapatan 2 juta aja saya rasa masih sangat kurang loh Mas. Iya. Gitu. Kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok juga masih relatif apa tinggi ya, dan harga juga ya kita tahu naik terus gitu ya, itu sih Mas.
1: Ya baik, satu penelpon lagi boleh ya Bu Esther?
2: Boleh.
1: Kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Malam Pak Dasrun.
5: Selamat malam Mas Lukman yang ganteng yang cukup tampan sekali.
1: Baik, silakan.

0: di lain telepon maupun lain langsung seperti GRRI dalam topik kita Kopi Pro 3 di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia. Jadi melalui akun Instagram resmi BPS sudah menyampaikan perihal alasan mengapa ada perbedaan itu ya. Jadi kalau di Bank Dunia itu ada 3 tingkatan kemiskinan. Miskin ekstrim, lower middle kemiskinan, menengah bawah ya. Kemiskinan menengah bawah, kemiskinan menengah atas. Indonesia masuk kemiskinan menengah atas. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kemiskinan ekstrim itu angkanya beda. Kalau Bank Dunia merilis 3 dolar per hari kemiskinan ekstrim. 3 dolar per hari itu berapa, Mas Fajar? Kalau di rata-rata itu per bulan itu mengkonsumsi 1,5 jutaan. Lower, garis menengah bawah kemiskinan itu 2,2 juta per bulan. Sementara upper yang Indonesia itu 4,6 jutaan per bulan. Sehingga kalau 4,6 ditaruh di Indonesia, maka persentasenya gede, 64,2%. Sementara BPS untuk per bulannya itu 3.091.000-an per bulan rata-rata, dirata-ratakan seluruh Indonesia. Karena tentu saja BPS juga mengklarifikasi bahwa setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu harganya saja berbeda-beda, sehingga power purchase atau kemampuan daya beli itu beda-beda juga. Tapi rata-rata di Indonesia itu 3.091.000. Baik, di ada Buria di Tebet. Buria, silakan ya, Buria.
1: Selamat dini hari juga Bung Fajar Nugroho.
0: Ya.
1: Juga suaranya Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan Buria.
1: Kah?
0: Ya, silakan.
1: Kalau dengar lah, hari tadi siang sore belum mencakup dini hari, sekarang sudah mencakup. Semuanya seneng banget sampai bangun udah jam 1 berubah sudah semangat. Aduh, semangat Bang Fajar. Ini data apa nih temanya ini?
0: BPS dan Bank Dunia kemiskinan.
1: Ah iya ya, di balik data BPS ya dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia ya. Memang Bang Fajar, apa namanya, kalau perbedaan ya besar antara data kemiskinan ini ya Badan Pusat Statistik ya atau BPS ini apa namanya, dan proyeksinya Bank Dunia ini terjadilah karena keduanya ini menggunakan standar garis kemiskinan
0: yang
1: dan
0: berbeda,
1: ukurannya sama sekali berbeda ya. Seperti gitu Bang Fajar ya, versinya itu BPS satu data nasionalnya angkanya sebesar berapa ya, aku kira-kira itu kayaknya tadi aku lihat tuh 8 berapa lah gitu di persen atau sekitar 22,9 juta jiwa
0: yeah.
1: Itu pasti di bulan Maret ya, kalau itu nggak tahu dan bulan istrinya ini ada metodenya bagaimana ya, pendekatan kebutuhan dasar ya kan.
0: Yeah.
1: Apa menghitung pengeluaran meminum apa minimumnya untuk makanan sekitar berapa ya, minimum kalorinya itulah pokoknya, makanan seperti pakaian pendidikan
0: yeah.
1: Pasti enggak, itu udah pasti. Jadi kesimpulan saya Bang Fajar ya, namanya apa namanya angka dari 64,2% dari Bank Dunia bukan berarti 64,2% warga Indonesia kelaparan atau hidupnya di bawah garis
0: kemiskinan.
1: Angka tersebutlah menunjukkan jumlah penduduk yang pengeluarannya belum mencapai standar rata-rata kelas menengah atas atau sosial global. Begitu Bang Fajar.
0: Oke, okay, baik.
1: Satu, thank you banget.
0: Oke. Okay.
1: Sekali udara, tetap di udara.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Muria.

0: Oke, dari Tebet saya ke Sidoarjo ada Pak Awe. Pak Awe, selamat dini hari. Ya. Pak Awe, selamat dini hari, Pak. Ya.
1: Oh iya.
0: Ini agak feedback nih ya. Suara saya double di udara nih.
1: Ya, agak feedback nih. Iya, saya suka bingung kalau bukan radio ini pakai HP streaming ya.
0: Oh iya, radionya nggak bisa, masih belum bisa didengar.
1: Belum bisa, belum bisa.
0: Oh iya, kemarin tuh sempat ada maintenance dari kelistrikan dan juga peralatan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan sih sempatnya bisa pulih semuanya ya, yang belum bisa mendengarkan.
1: Betul.
0: Silakan, Pak Awe.
1: Ini topiknya kan persoalan perbedaan persepsi soal kemiskinan ya, Bung ya.
0: Iya.
1: Ya, saya kan sejak ada statement dulu apa itu dari BPS atau mana itu yang orang kalau sehari juga mengeluarkan 20 ribu. Sudah dianggap kecukupan kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah ya dulu sempat rame, sempat libur dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan ada perbedaan angka ini malah semakin tajam lagi perbedaannya. Nah, terus kita ini miskinnya di mana? Kita ini kekurangannya di mana? Yang lebih ironi kan sebenarnya di Jawa Barat itu. Jumlah orang miskin, mudah-mudahan datanya yang saya baca tidak salah ya. Jumlah orang miskin yang sebenarnya harus dibantu oleh MPG itu jumlah orang miskinnya kalah banyak dengan dapur SPPG-nya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu satu hal yang membuat angka-angka statistik kita ini kok saling tidak bersesuaian.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin saja jangankan kok berbicara soal data BPS dengan bank dunia ya. Kita bicara dengan sensus yang terakhir aja
0: desil
1: itu kan wah gimana kok jadi malah gak keruan ini rasanya kata-kata di kita ini.
0: Okay.
1: Jadi harapan kita ini pemerintah itu jangan seperti itu gitu. Kalau merancang sebuah kegiatan atau apa itu dipikirkan betul-betul, jangan sampai membuat kita ini tambah susah lagi.
0: Okay.
1: Rakyat di bawah-bawah ini kurang lebih begitu aja lah.
0: Oke, baik kalau gitu, terima kasih.
1: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Pandu di Riau, halo.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mas, selamat pagi mas.
0: Pagi. Pak, untuk Riau gimana pak kondisi kabut asap pak? Masih ada nggak?
2: Apanya?
0: Kabut asap.
2: Oh, udah berkurang.
0: Oh, udah, alhamdulillah.
2: Okay. Anak-anak udah sekolah lagi.
0: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih informasinya. Silakan Pak.
2: Iya. Ini ada nggak data apa info tentang perbedaannya berapa apa gitu? BPS apa dengan statistik luar negeri ini ada nggak?
0: Apanya nih?
2: Belum perbedaan selisih angka apanya jumlah orang miskin ini? Kan beda kan.
0: Iya, betul. Kalau ya. Di orang miskin itu angkanya enggak ada, tapi prosentasenya, Pak. Prosentasenya yang ada. Prosentasenya itu 64,2% masuk dalam kategori miskin untuk Bank Dunia, versi Bank Dunia. Kalau di Indonesia berdasarkan data BPS itu 22 sekian persen.
2: Itu kan ya jauh bedanya itu, guys.
0: Ya.
2: 10% itu.
0: Iya.
2: Nah, kalau
0: sorry. Lebih 22 juta orang Indonesia masuk kategori miskin. Tapi yang drastisnya itu kalau di BPS itu persentasenya itu 8,07% saja Pak Pandu.
2: Iya. Ada nggak jenis kemiskinan itu, apakah miskin struktural atau gimana gitu? Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Nggak disebutkan ya. Tapi ini meleset apa ini? Ramalan apa prediksi Bung Hatta kan, kata Bung Hatta waktu sebelum kita merdeka kan dia mengatakan melihat sumber daya alam kita itu jika kita merdeka katanya seluruh penduduk Indonesia akan hidup sejahtera kan gitu.
0: Gimana pak kalau
2: kata Bung Hatta dalam apabila kita merdeka seluruh rakyat Indonesia akan hidup sejahtera.
0: Amin ya.
2: Tapi syaratnya sumber daya alam dikelola tidak dikelola oleh sekelompok orang. Gitu katanya, itu katanya okay. Ada di bukunya itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus menurut saya, tapi rasanya memang ada masuk di hati saya itu survei dari BPS waktu itu. Udah lama juga sih.
0: Iya.
2: Yeah. Dia survei gitu. Tapi saya nggak bisa membuat apanya, mau mengisinya karena sebab harus download apa gitu ya, report panjang apa yang.
0: Oh iya. Apa itu di datanya itu di share itu dari rumah ke rumah atau gimana?
2: Di yang ke rumahnya dalam baru-baru ini baru 2 bulan yang lalu.
0: Iya, apa isinya tuh apa? Isinya apa, Pak?
2: Ada menyita sedikit waktu Anda untuk memberi.
0: Oh, datang ya berarti ya, Pak Pandu ya.
2: Enggak, melalui yang datang itu kemarin tuh belum 2 bulan yang lalu ada itu.
0: Oke, okay. Yang sekarang yang kita omongin itu yang enggak datang.
2: Saya pernah masuk itu.
0: HP, oh HP. Ya,
2: HP ya.
0: Jadi SMS atau WhatsApp, Pak?
2: SMS.
0: Ya, oke. Okay. Apa isinya?
2: Tapi saya nggak bisa downloadnya aplikasinya itu apa? Dia harus download ini. Jadi repot jadinya nggak menyaham masuk dia. Membutuhkan meminta bantuan Anda untuk mengisi survei BPS ini katanya. Tapi downloadnya.
0: Oh, nggak bisa. Jadi nggak tahu. Isinya jadi nggak tahu nih, Pak Pandu.
2: Iya.
0: Isinya nggak tahu apa gitu.
2: Nggak tahu apa. Tapi intinya itu dia memberitahu akan survei BPS gitu. Badan Pusat Statistik kan. Ada okay. Memang ada itu. Tapi okay. Kalau pernah Mas memberikan, ada pernah saya katakan tuh sebuah mobil Honda. Mobilio gitu ya, putih warnanya.
0: Okay.
2: Tapi di belakang itu ada baca sebuah yayasan. Dia membawa makanan, beras, minyak gula keliling perumahan-perumahan.
0: Okay.
2: Nah, dia tanya, dia lihat kalau ada parkir mobil di rumah itu dia nggak kasih gitu.
0: Oke, okay, lalu?
2: Nah, itu dia lihat mobil rumah saya, betul mobil sudah nggak dibawa gitu. Dapat saya itu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi apakah benar supaya seperti itu, nantinya orang miskin kan gitu. Karena ada juga orang yang bawa mobil pulang ke rumah, mobil kantor kan.
0: Iya. Oke, baik. Makasih, Pak Pandu. Ya. Sebenarnya saya ingin tahu nih, karena jujur kalau untuk saya pribadi itu, belum dapat WhatsApp atau SMS atau kalau datang udah. Tapi kalau isi dari kuesioner misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ada yang sudah pernah. Jadi saya ingin tahu juga karena datanya itu kalau untuk mengukur kemiskinan ada beberapa variabel ya. Seperti konsumsi kilo kalori per hari. Itu beras, telur, tahu, tempe, ayam, sayur dan juga untuk pengeluaran untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan beberapa komponen lainnya. Ada Bu Marta di Klaten. Bu Marta, halo. Halo, Bu Marta.
3: Selamat malam, Bu Fajar.
0: Malam. Silakan Bu Marta.
3: Baik. Untuk kemiskinan, sebaiknya memang pemerintah ini mengakui bahwa kemiskinan ini merupakan bencana nasional juga ini, Bu. Sehingga bencana itu tidak selalu dalam arti bencana yang sifatnya fisik ya, tapi ini juga bencana nasional dalam yang sifatnya dalam ekonomi dan struktural.
0: Yeah.
3: Dan soal bansos itu ya itu juga bisa termasuk solusi, tetapi untuk jarak yang permanen ini juga tentunya menciptakan pekerjaan yang sifatnya formal bukan yang informal. Karena ketika hanya kita diminta untuk membuka lapangan pekerjaan, nah ini modalnya dari mana? Kalau kita hanya suruh diminta menciptakan UMKM, ya pertanyaannya siapa yang beli, terus tentunya kan juga semudah itu. Sekarang untuk pekerjaan itu juga tidak semuanya itu tidak ada jaminan ya. Karena tidak semuanya itu ikatan dinas. Contohnya sekarang orang lulusan dari kedokteran itu pun juga tidak menjamin langsung apa iya ketika sudah disumpah dokter orang langsung bisa praktek. Masuk rumah sakit, nyuntik orang dan sebagainya. Itu kan tentunya juga ada proses seleksi. Misalnya satu rumah sakit membutuhkan 2 dokter umum, yang mendaftar ada 10 nih.
0: Yeah.
3: Otomatis yang 8 ini kan harus dibuang, harus
0: diminati.
3: Yeah. Kalau misalkan harus ya buka praktek sendiri di rumah, ya itu kan juga modalnya nggak cukup hanya belasan juta.
0: Benar.
3: Itu kan juga kita harus tetap kembali lagi ke rakyat juga harus tetap ada beban sendiri. Siapa yang menanggung? Karena memang antara jumlah penduduk dengan jumlah sektor pekerjaan formal di negeri ini memang belum seimbang.
0: Belum seimbang. Lebih banyak ditopang informal, pekerjaan informal, betul.
3: Iya, jadi memang harus pekerjaan yang formal ini memang harus perlu diadakan kembali.
0: Oke, baik kalau gitu.
3: Apalagi kemarin ini bencana PHK masal ini sangat besar sekali, Bung Fajar. Mm-mm. Ya, yang sudah punya keluarga, yang awalnya itu punya pekerjaan yang permanen, yang formal, akibat dari PHK, akibat kehilangan pekerjaan, dan mereka harus mencari pekerjaan lain yang sifatnya informal, yang tidak ada kepastiannya. Ya walaupun bisa untuk menyambung hidup ya, Bung, ya, tetapi kan tentunya kepastiannya juga berbeda, apalagi belum ada persoalan asuransi, persoalan kesehatan, seperti itu, Bung Fajar.
0: Okay.
3: Itu tidak hanya ratusan, itu sebetulnya ada banyak sekali, Bung Fajar.
0: Baik. Iya, baik. Baik, Bu Marta, terima kasih. Ya.
3: Terima kasih.
0: Iya. Jadi kalau Bu Marta menyimpulkan mempunyai pendapat bahwa ini bisa jadi bencana nasional ketika kemiskinan ini jumlahnya banyak atau meningkat drastis. Tapi kalau dari data PPS ini justru hanya 8,07% atau setara dengan 22,93 juta jiwa yang berkategori penduduk miskin. Ini termasuk, artinya batasnya itu miskin, berarti yang termasuk miskin ekstrim 22, sekian juta. Sementara Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, sayangku yang tampan, yang aduh ke suaranya.
0: Wah, ya, makasih Pak Dasrun, silakan Pak Dasrun.
4: Dengar, iya. Komentar saya begini, ini termasuk di wilayah saya juga banyak yang miskin, Mas Bajar.
0: Iya.
4: Apa memang tergolong, ya apa, ya Jawa Tengah itu luas sih memang sih ya.
0: Iya.
4: Tadi Bu Marta kan itu Jawa Tengah bagian timur, kalau saya bagian barat, ya. Kalau mikir yang semacam itu, kira-kira sampai kemana atau kapan tuntasnya ini, Bung Wajar? Soal nambah yang termasuk yang menerima bantuan saja, tapi ternyata yang tidak punya seharusnya menerima, tapi ternyata banyak juga yang tidak menerima.
0: Bansos ya?
4: Ya iya, termasuk ya kemarin itu kan ada katanya pembagian beras serentak, tapi orang yang nenek-nenek juga tidak mendapatkan itu. Salah siapa kalau punya pikiran seperti itu? Apa salah orang atasan, apa salah orang bawahan?
0: Iya, oke.
4: Sampai menangis-nangis itu. Nerima.
0: Biasanya nerima, Pak Dasrun. Itu yang tetangga Pak Dasrun.
4: Ya, yang terima ada, itu yang tidak terima itu wilayah RT 2 namanya Ibu Sutiwan sama Bu Ramwan.
0: Nah, dua ibu saya, Pak Dasrun, dua ibu itu sebelumnya dapat bansos, sekarang jadi enggak dapat, atau dari dulu emang enggak dapat, Pak Dasrun?
4: Ya. Kalau yang rumah sebelahnya pernah dapat.
0: Terus
4: tapi yang sebelahnya itu sama sekali belum.
0: Oke, baik.
4: Kali ada RT, ada ya lengkap, tapi ternyata katanya diusurkan, tapi ternyata ya waktunya mendapatkan ya tetap tidak mendapatkan. Cuman saya seperti itu.
0: Baik.
4: Ada kesalahan bagi para pendengar yang lainnya, saya mohon maaf.
0: Baik, sama-sama.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dasrun dan terima kasih seluruh pendengar Pro 3 yang sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Jadi data ini penting karena akan digunakan untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Data ini bukan buat masyarakat sebenarnya, ini buat pemerintah. Dihitung oleh BPS, angka kemiskinan sekian. jumlah penduduknya sekian, lalu serahkanlah ke pemerintah. Nanti pemerintah akan melakukan kebijakan bagi masyarakatnya. Nah, permasalahannya data ini memang bukan untuk masyarakat, tapi secara tidak langsung akan berimbas kepada masyarakat. Imbasnya apa, Mas Fajar? Ya, program-program pemerintah soal bantuan tadi yang sempat dikeluhkan oleh pendengar-pendengar kita. Seperti tadi Pak Dasrun, ada yang, kok saya nggak terdata? Nah, karena data patokan untuk hitung-hitungan yang kita bahas sekarang ini terkait angka kemiskinan di Indonesia akan menentukan besaran subsidi BBM, misalkan subsidi pupuk atau subsidi LPG 3 kg, subsidi apapun itulah bentuk subsidi, berapa yang harus dikeluarkan, targetnya berapa jiwa. Nah, data-data inilah yang akan diolah. Lalu penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan tunai, bantuan non-tunai, data inilah yang akan diambil. Oleh karena itu secara tidak langsung akan berimbas juga kepada masyarakat. Makanya menjadi riuh juga di sosial media kalau misalkan angka kemiskinannya prosentasenya berkurang, hanya tinggal 8,07%, otomatis 8,07% itulah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk membantu mereka. Sementara yang di luar 8,07%-nya, ya tentu saja nggak termasuk data itu dan tidak dapat programnya. Khawatirnya seperti itu, sementara data-data yang ada saat ini, kalau dari kesaksian pendengar kita juga, ada yang sempat dapat tapi kemudian terhenti, tidak dapat lagi. Ada yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali meskipun misalkan difabel, misalkan kategori miskin, misalkan sebatang kara, lansia, tidak pernah dapat. Nah, tentu saja harus ada perbaikan data. Betul, data yang digunakan DTSN itu akan terus diperbaharui karena tingkat kemiskinan kesejahteraan masyarakat itu dinamis, kadang naik, kadang turun. Kadang yang kelas menengah bisa turun kelas menjadi miskin, atau sebaliknya, orang yang miskin akhirnya berdaya, mempunyai kesempatan usaha, mendapatkan peningkatan kualitas hidup sehingga tidak lagi tergolong miskin lagi. Jadi perlu terus diupdate. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengarahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rianusan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka

0: ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar.
1: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung berhentinya hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Kita bisa usahakan gitu. Kalau untuk kru

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

pemilik warung Kopios yang berada di Desa Bantos mengucapkan

0: terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
4: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
5: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
4: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
3: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
6: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
7: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
6: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
8: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari, dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
3: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Ternyata mau. mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
5: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
4: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
3: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
6: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
7: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia.
2: Baik, kita bahas lebih jauh ya mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Nah, ini maknanya apa secara ekonomi dan juga geopolitik? Kami sudah bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Polisi, Dina Prapto Raharja, PhD. Selamat pagi, Bu Dina.
12: Selamat pagi.
2: Pagi, Bu Dina. Bu Dina, kalau melihat filosofi dari kunjungan Pak Presiden ya, karena ini kan Pak Presiden dianggap sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum. Maknanya apa sebenarnya ini?
12: Kalau saya melihat itu narasi dari pihak Indonesia ya.
2: Oh begitu?
12: Dan dari pihak, karena begini, ada satu tradisi bahwa acara tersebut memang diadakan rutin setiap tahun oleh Rusia, dan secara bergilir pemimpin negara dunia itu pasti ada yang diundang di situ untuk bicara. Dan forum ini pentingnya apa? Karena forum ini itu adalah bridging antara bagian Eropa, Eurasia dengan Asia Pasifik. Jadi Rusia itu kalau dilihat dalam strategi politik luar negerinya sejak terutama dia makin diisolasi di Eropa, itu adalah mereka sebagai negara yang besar ya, mereka tuh sampai 11 time zone loh, zona waktunya. Dan luas wilayahnya itu boleh dikatakan terbesar di dunia. Dan wilayah yang paling jauh itu kan posisinya yang paling timur, itu kan sudah dekat sekali dengan Korea dan juga dengan China. Jadi bisa dibayangkan bridging dia, kalau dia bilang dia juga bagian dari Asia, ya ini buktinya dia mau bikin, dia bikin acara Vladivostok itu, karena memang ini salah satu kota yang paling timur dan paling besar juga, walaupun kalau dihitungan kita sebenarnya mungkin medium ya, tapi untuk ukuran orang Rusia nih kota besar. Karena tujuan acara ini adalah bridging dari Rusia yang selama ini lebih secara tradisional dikenal sebagai kekuatan Eropa untuk masuk ke wilayah yang lebih besar di Asia Pasifik untuk menghindari isolasi global dari barat.
2: Ya. Tapi sejauh mana kemudian Rusia juga melihat ya bahwa Indonesia bisa menjadi bridging itu, Bu Dina?
12: Indonesia kan seperti dalam speech-nya, dalam pidatonya Putin, ini jawabannya Putin ketika Pak Prabowo bilang kan bahwa ya Indonesia bebas aktif dan seterusnya ya. Yeah. Saya secara garis besar kita udah sering dengar. Si Presiden Putin kan langsung menjawab, kamu itu negara besar, Indonesia itu boleh dikatakan negara terbesar di dunia juga. Makanya your foreign policy Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia itu pasti akan berpengaruh pada dunia. Itu yang dia mau cari tahu, makanya didudukkanlah di tempat itu. Saya melihatnya dilihat dari cecar pertanyaan dari warta apa moderatornya itu.
2: Yeah.
12: Mereka pengen tahu Indonesia itu arahnya kemana, bukan sekedar berbaik-baik kemudian oh Indonesia itu pasti penting buat Rusia, tapi mereka tuh ingin tahu Indonesia sebenarnya mau kemana.
2: Ya, tetapi dari perkembangan hubungan Indonesia dengan Rusia ini kan bisa dikatakan makin mesra lah sekarang begitu ya. Nah, ini apakah bisa diartikan bahwa Rusia memang sudah benar-benar melihat Indonesia posisinya penting untuk menjadi jembatan itu antara Eropa, utama Eropa timurnya Rusia ini ya, dengan Asia Pasifik, Bu Dina?
12: Dari pihak Rusianya ya?
2: Iya.
12: Rusia pengennya banyak. Rusia itu pengennya banyak. Tapi Indonesia sejauh ini sebenarnya yang saya lihat responnya tipis-tipis aja.
2: Kenapa jadi, tipis-tipis aja, Bu Dina?
12: Fokusnya Indonesia itu cuma di urusan ekonomi, dan saya lihat yang diutamakan itu adalah harga minyak dan gas bumi yang lebih murah, harus yeah. diskon, dan untuk stabilitas harga di dalam negeri. Bonusnya adalah mudah-mudahan

0: Rusianya buka jalan untuk rubel. Karena nanti ada risiko secara moneter, kita juga kena sanksi dari pihak Amerika.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya Rusia itu maunya banyak ya. Kalau memang you serius sama Rusia, pasti namanya keakraban, kedekatan itu lebih dari sekedar bagian depan. Cuman menurut saya sih ya, hari-hari ini si Putin sih sebenarnya yang penting dia bisa show off ke dunia bahwa negara terbesar di dunia, salah satunya Indonesia, selesai, itu aja udah poin buat dia secara politik.
1: Ya, jadi ketika Putin menyebut Indonesia adalah mitra paling kunci atau most key partner bagi Rusia di Asia Pasifik, ini belum diterjemahkan oleh Indonesia secara lebih konkret begitu, hanya melihatnya dari sisi ekonomi saja begitu, Bu Udina?
0: Betul sekali.
1: Sementara Putin maunya lebih dari itu begitu ya?
0: Putin maunya lebih dari itu.
1: Tapi melihat Indonesia yang sekarang ini posisinya kan boleh dikatakan cukup penting lah di kawasan ASEAN paling tidak begitu. Sementara ada Amerika juga di situ. Sementara Rusia juga ada di pihak yang lainnya. Dengan makin mesranya Indonesia dengan Rusia belakangan ini, itu dampaknya bagaimana sih dengan hubungan Indonesia dengan negara barat atau dengan Amerika Serikat, Bu Rina?
0: Gini, kalau kita bilang Indonesia juga penting di ASEAN, tapi sejak era Jokowi sebenarnya, yeah, kita itu relatif prosedural aja sama ASEAN. Ada meeting-meeting, ada pertemuan, tapi secara substantif kita tidak punya inovasi apapun ya di saat-saat yang sulit seperti tarik-menarik antara China dengan Amerika misalnya. Yeah. Ya, itu nggak ada satu hal substantif yang muncul di ASEAN. Pada dasarnya pendekatan negara ASEAN sendiri-sendiri, bilateral, dan berhasil dipecah-pecah oleh Amerika maupun oleh China.
1: Belum menjadi suatu kekuatan regional lah begitu ya, Bu Dina ya?
0: Iya,
1: okay.
0: Enggak jadi kekuatan regional. Ya, lihat aja soal impor minyak dan gas. Negara-negara di ASEAN ini jalan sendiri-sendiri.
1: Ya, punya kepentingan masing-masing. Singapura, ya, kepentingannya sendiri begitu.
0: Vietnam, kemudian Malaysia.
1: Malaysia, ya.
0: Jadi kalau bicara soal barat, ini sebenarnya yang dilakukan Indonesia sama aja dengan yang dilakukan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Mereka itu memberi image, memberi kesan bahwa secara hubungan bilateral baik-baik saja dengan Barat, masih belanja dari Barat, bahkan diberi tekanan oleh Barat, seperti Malaysia itu juga sama ke kita ya.
1: Yeah.
0: Ditekan untuk beli barang dari Amerika seperti produk pertanian, ya udah dibeli aja gitu. Padahal tetap aja mereka membuka diri untuk investasi dari China, bahkan lirik-lirik juga sama Rusia. Jadi satu kuncinya sebenarnya ya, yang saya pikir kita harus lebih cermat ya, itu soal keuangan memang. Karena bagaimanapun juga satu kunci di tingkat global yang belum kelar tapi juga menjadi penanda ini multipolar atau tidak, itu adalah pertukaran uang,
1: yeah,
0: karena itulah transaksi dasarnya. Terus yang kedua, pergerakan orang, mobilitas orang. Jadi di tengah ekonomi yang semakin banyak sanksi ini, sebenarnya yang terjadi bukannya semakin tertib, tapi semakin banyak ekonomi gelap, ekonomi abu-abu yang kita lihat wujudnya itu bukan semata-mata cuman barang-barang ilegal, tapi orang yang diperdagangkan secara ilegal. Itu kawasan kita, transaksi lewat hub-hub dari bandara dan pelabuhan yang biasanya buat transit sampai ke ke Eropa, sampai ke Asia Tengah, itu sekarang PBB nih ya udah mencatat kan, yeah, UNODC, bahwa kawasan kita ini menjadi tempat loncatan yang luar biasa untuk perdagangan orang. Jadi kita itu harus lebih holistik lah intinya. Saya melihat pergerakan orang yang masuk ke jaringan ekonomi gelap ini,
1: yeah,
0: sebenarnya tidak murni urusan B2B atau urusan bisnis lah, swasta.

0: Dan kawan-kawan begitu. Nah, ini tidak diratifikasi juga sampai sekarang ini. Sebenarnya problemnya di Indonesia atau di Rusia begitu?
1: Di Indonesia juga nggak diratifikasi kan? Kan yeah. Harus dua belah pihak.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Tadi, ya gimana mau bikin perdagangan bebas, uang transaksinya nggak jelas pakai mata uang apa?
0: Iya. Yeah.
1: Kan saya tanya kan ke pemerintah lewat Bakom. Soalnya kita mau dorong sana itu, uangnya pakai uang apa? Nggak bisa dijawab. Jadi pertanyaan, itu pertanyaan fundamental lah. Nggak mungkin kita mau berdagang, apalagi yang disebut-sebut itu, ini kita membuka jalur dagang, nanti produk pertanian kita, perikanan yeah. kita masuk ke Eropa. Saya pikir, ini kelas apa ya, UMKM gitu loh. Kalau mau berangkat ke sana itu, nomor satu dibayar atau enggak.
0: Yeah.
1: Terus nomor dua, di mana-mana kalau ada free trade, itu satu hal yang sangat substantif harus ada, itu perjanjian custom. Bea cukai ya.
0: Iya.
1: Itu bukan cuma soal omong di atas kertas gitu, tapi harus di tataran kode, kemudian kode barang ya, kemudian nanti di pelabuhan diperlakukannya dengan seperti apa, ikut aturan, udah banyak formulirnya lah gitu yang harus dicocokkan gitu. Indonesia ini baru dan Indonesia itu bukan bagian dari Eurasia sebenarnya. Ya. Walaupun sekarang si Rusia bilang Asia yang paling jauh, Indonesia masuk Eurasia. Itu pertanyaan filosofi ya menurut yeah. saya ya. Apa benar? Ini kan cuma satu cara dia untuk bilang, come and join us lah gitu dalam network ini. Karena Cina pun kalau terhadap Rusia, itu lewat skema Eurasianya itu masih pikir-pikir. Makanya dia bikin bridgingnya di Shanghai Cooperation Organization, namanya SCO. Dan di situ China berusaha untuk lebih di atasnya Rusia, ngasih investasi lebih gede dan lain-lain supaya dia bisa minta lebih juga dari Rusia. Jadi ini tarik menarik itu bukan semata-mata soal ratifikasi barang gitu aja yeah. ya, tapi ini ada tarik menarik power ya yang lagi bermain kencang di sini.
0: Iya. Yeah. Salah satunya pertanyaan fundamentalnya adalah kalau memang ini terjadi free trade agreement menggunakan mata uang apa? Karena Rusia tidak mungkin menggunakan dolar begitu ya, Purina ya?
1: Nggak mungkin. Dan orang Indonesia kan dibayarnya ngertinya pakai apa?
0: Iya.
1: Ya kan? Dan itu udah pasti harus misalnya lewat mekanisme BI. Kalau dibayarnya pakai Swift Code, kita berharapnya masuk ke rekening kita, rekening di Indonesia lah, Mandiri, BRI gitu kan. Kan terimanya tetap lewat mekanisme Swift Code yang American dominated.
0: Iya. Itu jadi masalah buat Rusia begitu ya, Purina?
1: Iya, Rusia nggak bisa masuk.
0: Iya.
1: Jadi pertanyaannya mau bayar pakai apa kan?
0: Oke. Nah, kalau begitu tindak lanjut dari kunjungan Pak Presiden ke Vladivostok ini apa menurut Purina?
1: Satu, kalau memang Indonesia mau mendapatkan manfaat dari minimal perdagangan ya, kita benar-benar realisasi atau seperti targetnya Putin itu dua kali lipat volume perdagangan Indonesia-Rusia meningkat gitu.
0: Yeah.
1: Itu maka satu, BI sama Bank Sentral di Rusia harus serius ngomongin gimana nih sistem pembayarannya. Orang Indonesia yang ekspor ke sana harus bayar seperti apa, dibayarnya akan seperti apa. Kemudian mekanisme untuk pencatatan ya, barang-barang yang masuk, kemudahan pada saat di pelabuhan, itu hal yang harus disamakan supaya jangan sampai gampang di dia masuk ke Indonesia, kita membuka diri banyak tapi masuk ke Rusianya ternyata ada hambatan seperti karantina atau masa tunggu yang terlalu lama di bandara dan seterusnya. Kemudian kalau bicara juga soal di dalam negeri kita, orang Indonesia itu harus dibiasakan juga market di sana itu nyarinya barang yang kayak apa.
0: Yeah.
1: Kan nggak sama loh, hanya karena sama-sama produk pertanian, di sana juga produksi utamanya pertanian. Artinya ini nggak complementary gitu, nggak saling melengkapi kan. Jadi harus dipastikan memang jenis yang dicari, nilai tambahnya itu jelas, packagingnya bagus dan seterusnya. Berarti harus ada pembinaan terhadap kelompok di Indonesia. Saya nggak tahu apakah di Adin saat ini udah ada yang nangani ke arah sana, tahu ya. Saya belum sih.
0: Baik, kalau begitu Purina, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat pagi Purina. Praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Policy, Dina Praptora Harja, PSD.
2: Wawancara Pro 3.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Baik, kita masih bahas ya soal kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok. Disebut membawa sejumlah benefit konkret dan strategis bagi perekonomian serta ketahanan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, forum ini memberikan keuntungan ganda selain menempatkan Indonesia sebagai pemain geopolitik yang dihormati karena mampu menjembatani kerjasama ekonomi global di tengah fragmentasi politik dunia, juga memperkuat fondasi program domestik seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan juga energi. Nah, sejauh mana sebenarnya hasil dari kunjungan Pak Presiden tersebut, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Kami sudah bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo. Pak Hartio, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Zaini. Apa pagi. Kabar?
0: Baik, Pak Hartio. Bagaimana kabar di sana, Pak?
1: Baik, di sini masih pagi sekali.
0: Oh, begitu,
1: masih
0: ya? Gelap. Baik, kalau begitu, bagaimana sebenarnya Pak Yoyo hasil dari kunjungan Pak Presiden ini?
1: Ya, Mas Zaini, kalau boleh saya recap bahwa pertemuan ke-11 Eastern Economic Forum ini dilaksanakan di Vladivostok, adalah kota yang terletak di ujung timur Rusia.
0: Ya.
1: Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 September dengan mengambil tema The Far East Development for Benefits of People. Jadi ini benar-benar satu forum yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ada di Timur Jauh dan juga di Asia Pasifik. Yang dibahas adalah tema-tema ekonomi, kemudian investasi, bagaimana kita dapat mengembangkan SDM, dan juga pertukaran budaya. Satu hal, Mas Zaini, adalah bahwa Presiden Prabowo ini merupakan tamu kehormatan utama di

erat antara Indonesia dengan Rusia, yang tentunya ini merupakan buah ya, buah dari dialog langsung, hubungan baik antara

0: RI dan Rusia. Yang terakhir kedua pimpinan itu bertemu di Moskow pada bulan April yang lalu.
1: Ya, nah Pak Yoyo, sebelum kita ke hasil dari pertemuan itu ya. Nah ini kan Pak Presiden diundang sebagai tamu kehormatan utama di pertemuan kali ini begitu ya. Sebenarnya maknanya apa? Sejauh mana kemudian Rusia juga sudah melihat Indonesia bisa menyembatani lah antara kepentingan Eropa, terutama Rusia bagian timur begitu ya, timur jauh dengan Asia Pasifik. Pak Yoyo.

0: untuk turut membangun kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik guna kemampuan bersama. Jadi Indonesia itu dipandang memiliki peran untuk menjadi jembatan bagi Rusia di kawasan Asia. Sedangkan Indonesia juga bisa memanfaatkan Rusia sebagai jembatan untuk memasuki pintu Eropa.
1: Ya.
0: Demikian Mas Zaini.
1: Nah, sebagai jembatan antara Timur Jauh dengan Asia Pasifik, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Rusia yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Yoyo?
0: Tentunya dalam situasi dewasa ini, satu adalah bagaimana Indonesia dan Rusia itu bisa sama-sama membangun kawasan baik di Asia Timur, di Timur Jauh maupun Asia Pasifik yang kondusif.
1: Yeah.
0: Kondusif bagi apa? Kondusif bagi hubungan kerjasama di berbagai sektor, yang tentunya ini harus diawali dengan dialog yang baik antar pemerintah, kemudian menjembatani berbagai macam aktivitas antara kalangan pebisnis, dan juga dapat mewujudkan saling pemahaman antara masyarakat, people to people contact, karena people to people contact ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap saling percaya, kemudian dialog yang lebih besar dan kerjasama di berbagai macam sektor.
1: Ya, tapi sejauh mana juga kemudian ini juga menjadi pintu pembuka bagi Indonesia yang lebih luas ke Eropa, Pak Yoyo?
0: Ya, kita melihat Mas Zaini bahwa dalam beberapa tahun belakang hubungan RI dan Rusia itu terus meningkat,
1: ya.
0: Baik di berbagai sektor, baik di perdagangan, investasi maupun pariwisata, dan Rusia ini kan negara sekitarnya juga negara-negara Eurasia itu negara-negara yang baik itu terletak di Asia maupun di Eropa, kita memiliki satu kerangka kerja sama IAEFA.
1: Ya.
0: Nah, kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Eurasia yang akan dilaksanakan 2027. Terjadi kan bahwa spillover tidak hanya di negara kawasan, tapi juga jauh di Eropa masa ini.
1: Ya, nah ini kan salah satu target dari Indonesia ke sana adalah mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Eurasian Economic Union. Nah, itu perkembangannya bagaimana sebenarnya, Pak Yoyo?
0: Indonesia telah menyelesaikan tugasnya melakukan ratifikasi pada bulan ini, dan kita menunggu beberapa negara di kawasan Eurasia untuk juga melakukan ratifikasi. Targetnya adalah bahwa awal tahun 2027 perjanjian ini benar-benar dapat dilaksanakan secara penuh, sehingga dapat mengurangi secara signifikan berbagai macam kerjasama, ekonomi, trade barriers, sehingga potensi dari ekonomi kedua kawasan ini benar-benar dapat dilaksanakan.
1: Artinya kalau ratifikasi ini berjalan, bisa menghapus biaya masuk banyak produk Indonesia lah ke sana, begitu ya, Pak Yoyo ya?
0: Betul. Jadi perjanjian ini akan memangkas tarif atas lebih 90% barang.
1: Ya. Nah, kalau dilihat dari potensinya kan, Eurasian Economic Union ini ada Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan. Populasinya kan itu banyak, Pak Yoyo, 183 juta jiwa ya. Berarti pasarnya juga besar kalau begitu ya, Pak, bagi Indonesia?
0: Betul, pasarnya sangat besar, dan ini merupakan negara-negara tersebut selain Rusia itu kan pasar, boleh dibilang pasar baru.
1: Ya.
0: Jadi dengan perjanjian ini, kita akan membuka satu peluang pasar baru.
1: Ya, selama ini kalau dengan Rusia sendiri, produk kita yang memang favorit masuk ke sana apa saja, Pak Yoyo?
0: Ada produk-produk pertanian,
1: ya.
0: Kemudian juga ada

0: sangat perspektif. Salah satu yang juga perlu digarisbawahi dari hubungan bilateral kedua negara.
1: Ya, nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kan menegaskan juga soal transfer teknologi dari Rusia dan juga untuk hilirisasi dan keamanan pangan serta energi kita. Dari pertemuan itu sebenarnya tiga poin ini arahnya kemana ini Pak Yoyo, kalau dari yang Pak Yoyo ketahui Pak?
0: Tentunya Indonesia sekarang program-program pemerintah ingin melakukan banyak hal ya, ya. Tentunya ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, dan Rusia ini merupakan salah satu

0: Rusia juga sebagai salah satu negara yang mampu menghasilkan energi di bersumber dari seperti tenaga surya, kemudian ada tenaga nuklir, yang ini juga bisa mendiversifikasi kebutuhan energi di Indonesia.
1: Ya, nah Pak Putin kan sempat mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra paling kunci, Moski partner bagi Rusia. Maknanya apa ini sebenarnya, Pak Yoyo?

0: pejabat di Rusia, apa nuansa yang di ada di publik dan di media itu memang diakui Indonesia itu merupakan salah satu mitra utama Rusia ya, yang telah teruji oleh waktu. Terutama mitra di kawasan Asia Pasifik itu, dan Indonesia juga diakui sebagai anggota ASEAN yang memiliki wibawa sebagai ya, leader. Serta peran utama Indonesia di Global South dan dunia Muslim, tentunya dengan posisi Indonesia yang sangat strategis ini memang benar-benar menjadi tumpuan bagi Rusia untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai forum, terutama forum-forum multilateral. Di PBB, di BRICS, di G20, karena kedua negara memiliki aspirasi yang sama, yaitu mendorong tatanan dunia yang damai, ya, yang aman, yang sejahtera, sehingga itu semua dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi masyarakat di kedua negara, tapi juga masyarakat internasional.
1: Baik, kalau begitu Pak Yoyo, kami nantikan perkembangan dari Rusia. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi, Pak Yoyo. Demikian tadi pendengar ya, Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
5: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
7: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan

0: bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas M.H.D. Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan menyebabkan ini agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki dua stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda, ada dua seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada dua wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada dua tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah, tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jadi erupsinya, Bapak Ibu, teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026 sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026 berlangsung dari 23.07 waktu Indonesia Barat hingga 6 September pukul 4.40 yang kami sudah sampaikan laporannya. Tapi sampai saat ini pun kita masih memantau, masih terjadi erupsi di Gunung Api Anak Krakatau ini. Masih terdengar. Masih ada erupsi begitu ya. Nah, di pagi hari memang di pos pengamatan kami mengamati juga terdengar suara gemuruh gitu ya dari pos PGA Krakatau Pasauran. Nah, tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi di Gunung Anak Krakatau ini Bapak Ibu, untuk PGA Krakatau Pasaruan malam tadi memang mencatat adanya terdengar suara gemuruh seperti itu ya, dari erupsi menerus Gunung Anak Krakatau. Nah, tadi disampaikan bahwa tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi kami juga melihat secara visual ada warna merah menyala. Ini ya, semburan erupsinya jelas terlihat secara terus menerus. Kami juga ada videonya. Kemudian erupsi menerus ini terjadinya tuh beberapa jam, dalam durasi beberapa jam. Dan untuk di Anak Krakatau ini memang erupsi menerus dengan semburan lava ini fenomena umum yang juga terjadi di Gunung Api Anak Krakatau. Nah, dan Bapak Ibu teman-teman tentu juga sudah mendapatkan banyak berita ya bahwa suara dentuman dan getaran juga dilaporkan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Nah, kami memang di dalam hal ini terkait dentuman ini, kami menduga itu memang ada kaitannya dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada waktu bersamaan. Nah, ini perlu sedikit mungkin ada penjelasan buat teman-teman semuanya. Ada juga dari sejarah erupsi gunung-gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau, gitu ya. Pada 11 April 2020 untuk Gunung Anak Krakatau ini juga terdengar suara dentuman di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kami mencoba untuk melakukan pencocokan waktu di tahun 2020 tersebut. Itu memang berkesesuaian dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada 10 April 2020 jam 21.58 dan 22.35. Nah, hasil pemantauan BMKG saat itu memang tidak ada gempa tektonik signifikan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten yang dapat menjelaskan suara tersebut. Nah, meskipun kami memang menduga itu berhubungan dengan anak Krakatau, kesamaan waktu ini memang merupakan indikasi korelasi yang belum dengan sendirinya membuktikan sumber dentuman secara pasti. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, perambatan mungkin ini sedikit juga kami jelaskan bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh ini bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi. Ini kami contohkan dengan erupsi eksplosif Gunung Kelud di tanggal 13 Februari 2014. Ini suara dentumannya bisa terdengar di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang jauh dari sumber erupsi. Nah, erupsi di Gunung Kelud saat itu kolomnya 17 km sehingga melepaskan energi akustik yang sangat besar. Jadi memang berdasarkan data-data yang kami miliki, termasuk juga data-data yang kami peroleh dari literatur, memang ada kemungkinan juga erupsi itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh. Demikian. Dengan mempertimbangkan kejadian anak Krakatau tahun 2020 dan erupsi Kelud 2014, jadi kami sekali lagi ini menduga memang kemungkinan erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebagai salah satu kemungkinan sumber suara dentuman di beberapa wilayah di Jawa Barat pada 4-5 September 2026. Nah, ini kalau di literatur disebutkan bahwa perbedaan temperatur setara dan kecepatan angin memang bisa menyebabkan itu ya, tapi ini mungkin ranahnya yang untuk cuaca ini bisa dijelaskan atau bisa dibaca lebih lanjut dari institusi terkait ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kepastian sumbernya ini tetap memerlukan pencocokan waktu erupsi dan waktu laporan masyarakat ya. Yang ini sekali lagi memerlukan memastikan seperti itu. Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Meskipun demikian, ini kami pastikan bahwa perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi dari Gunung Anak Krakatau ini tetap dipantau secara intensif. Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau masih dalam level 3 siaga. Potensi ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai dengan lontaran batu pijar. Nah, rekomendasi kami, Bapak Ibu, yang pertama, untuk masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau ini perlu tetap mewaspadai ya wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini agar tetap dipatuhi. Juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar serta hujan abu lebat. Untuk masyarakat di wilayah Provinsi Banten dan Lampung, tetap tenang dan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan dari BPBD setempat. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, untuk mengetahui informasi, Bapak Ibu semua dapat menghubungi kami, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, atau juga dapat memperoleh informasi dari magma seperti itu ya, atau media sosial Badan Geologi serta website Badan Geologi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, ini pertanyaannya memang berputar seputar itu ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fontain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh. Termasuk misalnya kalau berdasarkan laporan, ini ada yang mendengarnya hingga di pantai utara Jawa, begitu bisa terdengar menurut laporan yang kami terima, begitu ya, dan di Bandung. Nah, untuk penyebabnya tadi seperti kami sampaikan, kami memang menduga nih suara yang tadi karena berhubungan dengan erupsi Anak Krakatau yang terjadi tadi malam, dugaan kuatnya memang itu berhubungan dengan Gunung Api Anak Krakatau. Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi seperti itu. Jadi memang memungkinkan Mas, hingga ratusan kilometer berdasarkan informasi dan literatur yang kami miliki itu memungkinkan, dan berdasarkan sejarah erupsi beberapa gunung api yang ada di Indonesia termasuk Gunung Kelud tadi. Gunung Kelud itu di merambat suaranya bisa terdengar sampai di Jogja, sampai di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pertama, kami akan menjawab sesuai dengan data yang kami miliki, dan itu sih ya, kami berbicaranya tentang fenomena yang ada di Gunung Api seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu ditegaskan kembali, kami sampaikan ulang bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh itu bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Tadi contohnya di Gunung Kelud, bahkan di Lowitobi laki-laki itu juga suara erupsinya itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh hingga ratusan kilometer, dan itu di beberapa gunung api di luar negeri juga dilaporkan demikian. Nah, untuk Gunung Anak Krakatau sendiri memang tadi malam itu ada letusan, dan kemudian setelah itu letusannya itu kan terus menerus ya, berupa seperti fontain begitu, erupsi yang terus menerus seperti fontain berlangsung beberapa jam hingga pagi. Nah, kebetulan juga di situ kita merasakan adanya, dilaporkan ada getaran-getaran di berbagai wilayah di Jawa Barat, sehingga berdasarkan hasil pengamatan kami sebelumnya dari gunung-gunung api, kami menduga ini memang kemungkinan bisa dari Anak Krakatau, dari rambatan gelombang yang terjadi seperti itu. Mungkin bisa bisa dipahami seperti itu ya. Jadi memang tidak, kalau tadi untuk gempa tektonik kita belum mendapatkan laporan bahwa di Jawa Barat itu tercatat gempa tektonik, sehingga getaran tersebut memang kemungkinan bukan berasal dari gempa tektonik, karena tidak dilaporkan. Saat ini tidak terlaporkan terjadi gempa tektonik di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, seperti itu.
0: Terima kasih Bu.
1: Iya. Jadi mungkin ini ya, ada penjelasan sedikit juga bahwa perbedaan temperatur, arah dan kecepatan angin tadi gitu ya. Kalau yang ini yang teramati itu memang bisa juga tadi mempengaruhi perambatan dari dentuman ataupun dari suara erupsi seperti itu ya, sehingga sekali lagi bisa terdengar dari jarak yang jauh. Kami tadi contohkannya di Gunung Kelud itu gitu ya, bisa terdengar hingga di Jawa Tengah Gunung Kelud ini, dan di Krakatau ini pada 2020 juga kan terjadi erupsi, dan ini diduga juga menyebab terdengar tadi seperti yang kami sampaikan ya. Ini berkaitan juga, ini mungkin saya ulang sedikit ya teman-teman, punten, di Gunung Anak Krakatau ini sebentar, suara pada bulan April 21, 22, 23, 25 dilakukan pencocokan waktu, ini sesuai begitu ketika terjadi goncangan. Kami mencoba melakukan data mencocokkan kesesuaian waktu itu. Ini bersama gitu dengan kejadian letusan Anak Krakatau pada 10 April 2020 di jam yang sama. Jadi sekali lagi, tapi yang harus menjadi catatan di sini, kesamaan waktu memang bisa merupakan indikasi korelasi. Tetapi memang ini juga belum sendirinya membuktikan sumber dentuman. Kami juga menduga kuat ini ada hubungannya tadi malam itu, ada hubungannya dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau seperti itu. Nah, terima kasih ya untuk hal ini. Mungkin ini jawabannya harus dari, maksudnya kita harus memastikan hal tersebut. Tadi kami sampaikan dari literatur begitu ya, ada kemungkinan yang sudah terjadi, memang itu bang suara itu menyebabkan. Sebetulnya kami juga udah ada ya, kalau tidak salah di upload di ininya Badan Geologi, di medsosnya Badan Geologi, sebentar ya. Walaupun ini secara umum kalau terjadi perambatan gelombang mungkin itu di luar ada yang institusi ataupun juga pakar ahlinya ya yang bisa menjelaskan, hanya dari literatur itu memang suara akustik dari suatu yang besar itu bisa merambat sampai jauh, itu yang kami pegang, termasuk juga literatur yang menunjukkan aktivitas beberapa gunung api erupsi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, yang suara erupsinya itu yang di dekat tidak terdengar, tetapi di jauh itu bisa terdengar. Dan itu ada di paper, ya, di beberapa laporan yang dilaporkan, yang disampaikan. Jadi ada data bukti ilmiahnya seperti itu, Mas. Ketika ada erupsi gunung api, suaranya itu bisa merambat jauh sampai ke wilayah-wilayah yang memang jauh dari sumber gunung apinya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang sampai pagi ini kami, stasiun pengamatan kami itu masih mencatat tadi ya, bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih terlihat semburan erupsi gitu ya. Masih terus-menerus, masih terdata di data stasiun pemantauan yang kami miliki. Hanya perlu kami tegaskan bahwa erupsi yang terjadi ini bukan erupsi yang menimbulkan bahaya, sehingga kita perlu merubah status rekomendasi maupun jarak rekomendasi. Jadi aktivitas Gunung Api Anak Krakatau ini masih terpantau seperti memang Gunung Anak Krakatau beraktivitas gitu ya. Dan ini jarak rekomendasinya masih tetap 3 km. Jadi harap memperhatikan radius 3 km tersebut yang memang berbahaya, bisa diakibatkan oleh lontaran lava pijarnya gitu ya. Radiusnya masih tetap di 3 km. Jadi walaupun terdengar jauh tadi ya, ataupun terdengar suara getaran, ini rekomendasi dari Badan Geologi tidak berubah, tetap di status level 3 siaga, dan jarak rekomendasinya tetap 3 km. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami terus memantau. Dalam hal ini apabila terjadi hal-hal, misalnya perubahan dari status jarak rekomendasi, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi tetap tenang dan tetap mengikuti informasi yang diberikan, baik itu oleh Badan Geologi maupun BPBD setempat ataupun institusi lain terkait, seperti itu. Erupsi Anak Krakatau insya Allah tadi ya, tidak perlu dikhawatirkan karena terpantau masih di 3 km jarak rekomendasinya. Baik, terima kasih. Untuk tsunami, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang setelah terjadinya runtuhan tubuh Anak Krakatau sebelumnya ya, di tahun berapa, 2020 ya. Nah, kemudian saat ini memang Gunung Anak Krakatau itu masih membentuk kubah lava yang baru, tapi hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa ini tidak berpotensi tsunami karena masih ini ya, mungkin bisa saya bacakan ulang lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya supaya nanti bisa menjadi perhatian sebentar. Supaya, ini hasil evaluasi kami, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah khawatir, insya Allah perkembangan ini tidak memicu sekali lagi terjadinya tsunami, dan kami terus-menerus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas dan juga perubahan morfologi dari tubuh Anak Krakatau ini ya. Jadi kalau sampai saat ini pertumbuhannya dalam skala yang tidak dapat memicu tsunami, belum memicu tsunami, seperti itu. Oh ya, untuk apakah mengganggu di Peri, kami belum mendapatkan laporan juga ya, dari karena kami kan selama ini terus juga ada forum komunikasi dengan pemerintah daerah setempat termasuk dengan BPBD. Kami belum mendapatkan laporan mengenai terhentinya aktivitas Peri di Selat Sunda gitu ya. Barangkali rekan-rekan media bisa mengkonfirmasi langsung ke institusi terkait. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, tetap tenang mengikuti informasi yang diberikan oleh pemerintah. Insya Allah update selalu akan kami berikan. Dan Gunung Anak Krakatau ini tetap pada level 3 siaga dengan radius rekomendasi 3 km. Seperti itu. Terima kasih. Punten tadi agak menghilang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan menyebabkan ini agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki dua stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada dua seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada wilayah dua wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada dua tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah, tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jadi erupsinya, Bapak Ibu teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026 berlangsung dari 23.07 waktu Indonesia Barat hingga 6 September.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Rekan-rekan media yang hadir, dalam penanganan perjudian online, penyidik sering menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perkembangan infrastruktur digital dan modus operandi para pelaku berjalan sangat cepat. Ketika satu domain diputus aksesnya, para pelaku dapat dengan cepat berpindah ke domain lain dan membuat mirror site atau mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial. Dalam menyamarkan aliran dana pun, para pelaku juga memanfaatkan berbagai cara, mulai dari pola layering, rekening nomine, e-wallet, hingga transaksi melalui aset kripto. Marahnya praktek perjudian online di masyarakat juga membuat para pelaku terus mengembangkan cara baru yang juga menjangkau calon pemain baru. Namun, Siber Baris Krim Polri terus melakukan upaya pemblokiran, penelusuran aset dan penyitaan seluruh tindakan yang tentunya mengarah kepada antisipasi agar kegiatan ini tidak terus berkembang. Dan tentunya kita juga tidak sendirian dalam pelaksanaan tugas ini, didukung oleh banyak pihak. Perjudian online juga bersifat borderless atau tidak mengenal batas negara. Server bisa berada dalam suatu negara lain, operator bisa berada di negara yang berbeda, tim marketing pun bisa dalam negara yang berbeda juga. Infrastrukturnya juga tentunya berada di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda juga. Kadang suatu negara menganggap bahwa perjudian online merupakan ilegal, tetapi ada negara yang menganggap bahwa judi online itu adalah hal yang legal. Tantangan ini tentunya bukan merupakan hal yang menjadi kendala, tetapi kami berupaya untuk mengantisipasi tantangan ini agar bisa kita lakukan upaya pengungkapan terhadap kegiatan judi online tersebut. Karena itu, pemberantasan perjudian online tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Kami terus bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memutus akses situs dan konten perjudian online, dengan PPATK dalam analisis dan penelusuran aliran dana, serta dengan OJK Bank Indonesia untuk tentunya memastikan bahwa industri perbankan yang terkait dan instansi yang terkait lainnya dapat memutus sarana pembayaran dan jaringan operasional perjudian online. Di samping penegakan hukum, upaya preventif juga terus kami lakukan melalui literasi dan edukasi serta peningkatan upaya-upaya untuk agar masyarakat paham bahwa sebenarnya judi online yang ada di internet itu sebenarnya bukan permainan, tetapi merupakan penipuan. Tentunya ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait dengan bahayanya judi online. Dalam skala nasional, Polri terus melakukan penegakan hukum terhadap judi online. Pada tahun 2024 tercatat 1.626 kasus dengan 1.999 tersangka. Pada tahun 2025 tercatat 665 kasus dengan 744 tersangka. Sementara pada tahun 2026 hingga bulan September ini berdasarkan data yang ada telah tercatat 55 kasus dengan 123 tersangka. Penurunannya juga terlihat dari perputaran dana judi online di masyarakat. Berdasarkan data BPATK pada tahun 2024 perputaran dana judi online mencapai sekitar 359,8 triliun. Pada tahun 2025 angka tersebut turun menjadi 286,8 triliun. Kemudian semester 1 tahun 2026 perputaran dana judi online tercatat sekitar 86,8 triliun. Selain dari itu, dalam penelusuran aliran dana dan perputaran dana berdasarkan pemutahiran data per 2 September 2026, kami Direktorat Tindak Pidana Siber telah berhasil melaksanakan penyitaan mencapai 131,1 miliar dari 353 rekening serta 4.738 US dollar dari satu rekening. Upaya ini terus kami lakukan tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui akses situs penelusuran dan pemutusan aliran dana serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memutus mata rantai perjudian online tersebut. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan September 2026, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan 3 kasus tindak pidana perjudian online. Antara lain, 1. Pengungkapan kasus tindak pidana perjudian daring melalui website judi online 1xbet, AJ8keren, dan Empire88. Spam komentar pada platform Instagram yang memiliki engagement tinggi tahun 2026 dan di media sosial lainnya dengan website Paris52, Hantam01, dan Manis36 dan Jari Bos. Kemudian yang ketiga, pengungkapan kasus spam komentar pada media sosial dengan target follower tinggi terkait dengan tindak pidana perjudian online website judi online Garam26, SOR54, Rawit14, Redirect Pusat JP68, dan Yunata168. Pengungkapan kasus judi online ini berdasarkan 3 laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi nomor LPA53/2026 SPKT di Ciber. Kemudian laporan polisi nomor LPA257/2026 di Ciber. Laporan polisi nomor LPA197/2026 SPKT di Ciber Bareskrim pada tanggal 2 Juli 2026. Untuk laporan polisi LPA53/2026 SPKT di Siber Bareskrim Polri tanggal 2 Maret 2026, kami jelaskan di gambaran umum. Pada hari ini, kasus ini pertama kali akan dirilis berdasarkan pada laporan polisi, seperti kami sebutkan tadi, disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas di Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan penanganan terhadap praktek judi online, pengungkapan website XBet tadi yang dijelaskan, dan ditemukan juga bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan fakta bahwa pusat kendali operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Setelah dilakukan oleh penyidik, estimasi perolehan keuntungan berdasarkan fakta transaksi sistem pembayaran perjudian daring PT UBT periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar 1.037.797.052.498 rupiah atau setara 260 miliar per bulan atau setara 8.06.000 8.600.000 per hari. Langkah preventif yang telah dilakukan penyidik sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami di Bit Cyber Baris Krim Polri telah secara resmi mengajukan permohonan pemutusan akses atau takedown kepada pemiliki terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Langkah penegakan hukum telah dilakukan penyidik seperti penetapan tersangka, peran tersangka dan penyitaan barang bukti. Bit Cyber Baris Krim telah menetapkan 5 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. 1. Tersangka dengan inisial APU telah diamankan oleh penyidik tanggal 14 Juli 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Adapun peran tersangka APU sebagai orang yang mendapatkan perintah dari tersangka R yang juga sebagai penghubung untuk tersangka MAY sebagai direktur PT Ultra Payment Terpercaya. Tersangka dengan inisial MAY telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2026 di Semarang. Adapun peran tersangka MAY sebagai direktur PT UP Terpercaya yang mana perusahaan tersebut menampung uang hasil dari transaksi deposit. Adapun barang yang diamankan dari tersangka APU dan MAY adalah handphone, satu kwitansi catat pembayaran atau pendirian OT. Tersangka dengan inisial R telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka R sebagai pihak yang memerintahkan tersangka APU untuk mencarikan seorang direktur fiktif untuk PT Ultra Payment Terpercaya dan membuka rekening bank PT yang digunakan untuk website judi 1xbet, IG 8 Keren dan Empire 88. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka R adalah satu buah handphone. Tersangka dengan inisial GG telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Jakarta Timur. Adapun peran tersangka GG sebagai pihak yang membuat segala bentuk legalitas perusahaan PT Ultra Payment Terpercaya dan juga yang telah memerintahkan tersangka R untuk mencarikan direktur PT. Adapun barang bukti adalah dua handphone. Tersangka dengan inisial TS, Teddy Suganda, telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 20 Juli 2026 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka TS mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif yang digunakan untuk website judi 1xbet, IG 8 Keren dan Empire 88. Adapun barang buktinya yang diamankan dari tersangka TS adalah 3 handphone, 17 token BCA, 3 buah bundel cek bank BCA, 1 buah-buah tabungan berikut dengan kartu ATM. Untuk DPO, selain 5 tersangka tersebut, penyidik telah menetapkan 1 orang DPO berinisial EP yang saat ini telah diterbitkan sebagai DPO dan pencekalan. Adapun peran DPO EP sebagai orang yang memerintahkan tersangka R, GG, dan TS dengan tugas masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas dan memudahkan jalan operasional transaksi perjudian dari website tersebut. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam kasus ini di Bit Cyber Bareskrim Polri berhasil melakukan pembukuan dana yang ada pada 5 penyedia jasa pembayaran diantaranya adalah PT KPG, PT HST, PT UPT, dan PT PPR serta PTK dengan total nilai sejumlah 51.991.693.314 rupiah. Kemudian secara keseluruhan terdapat 8 unit handphone, 17 token BCA, 1 lembar cek bank BCA, 3 bundel cek bank BCA, 1 lembar kwitansi, 1 buah buku tabungan dengan kartu ATM. Pasal yang dipersangkakan pasal 426 ayat 1 dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara. Untuk laporan polisi nomor LPA25/7/2026, laporan polisi nomor LPA/19/7/2026 SPKT di Bit Cyber Bareskrim Polri tanggal 2 Juli dan tanggal 19 Juli kami jelaskan sebagai berikut. Laporan polisi untuk LPA 1907/2026 SPKT di Siber tanggal 2 Juli 2026 dengan website Garam 26, SOR 54, Rawin 14, dan pusat JP 68. Dari laporan tersebut, pada bulan Juni 2026, kami di Tipit Siber Bareskrim Polri menerima laporan informasi dari Komdigi terkait maraknya spam komentar pada akun media sosial, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan patroli siber, kemudian menemukan spam komentar bermuatan perjudian online dengan website Garam 26, SOR 54, Rawin 14 yang direct pada website pusat JP 68. Dan dilanjut pada bulan Juli tahun 2026, di patroli siber menemukan aktivitas spam komentar pada pelapor media sosial yang dilakukan oleh website perjudian online Paris 52, Hantam 01, Manis 36 yang di direct pada website Jari Bos. Ditemukan bahwa kedua website tersebut menawarkan jenis permainan yang beragam, meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman dilakukan oleh penyidik dan ditemukan fakta bahwa pusat kendali dan operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami telah secara resmi mengajukan permohonan untuk dilakukan pemutusan akses atau takedown kepada Kemenko Komdigi RI terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Dan kemudian berdasarkan laporan polisi nomor LPA 1907/2026 tanggal 2 Juli 2006, di Tipit Siber Bareskrim telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. Satu tersangka dengan inisial TRN diamankan pada 7 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai pemilik rekening penampung perjudian online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TRN adalah 2 unit handphone, 1 buah KTP, 1 buah akun e-banking, dan 1 akun dana. Tersangka dengan inisial TP diamankan pada tanggal 7 Juli 2026 di Jakarta dengan peran sebagai kapten pengumpul rekening mengumpulkan rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TP yaitu 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM. Tersangka dengan inisial CR diamankan pada tanggal 12 Juli 2026 di Cianjur, Jawa Barat dengan peran sebagai penghubung antara kapten rekening dan leader. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka CR adalah 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM dan uang sebesar 30 juta. Dan dari 3 tersangka tersebut, penyidik melakukan langkah cepat untuk membongkar anatomi jaringan perjudian online sehingga menetapkan 2 orang DPO berinisial DS yang berperan sebagai kapten rekening dan memerintahkan TRN untuk membuat rekening sebagai rekening penampung perjudian online. HS yang berperan sebagai leader dari website judi online pusat JP68 dan memberikan perintah kepada tersangka CA dan DS untuk mengumpulkan rekening. Selanjutnya, berdasarkan LPA 257/2026 di Tipit Siber SPKT di Tipit Siber Bareskrim Polri tanggal 19 Juli 2026 telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. Tersangka dengan inisial AR diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan peran sebagai kapten rekening atau pengumpul rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka AR adalah 1 unit handphone, 1 buah KTP, 280 buah kartu ATM dan 6 buah kartu SIM. Tersangka dengan inisial MJC diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai leader operasional perjudian online yang berada di Indonesia. MJC juga berperan untuk mengkoordinir pengumpulan rekening dan mengirimkan ke luar negeri untuk dioperasionalkan serta merekrut pekerja yang ingin bekerja di luar negeri sebagai Search Engine Optimization atau SEO, Customer Service, Telemarketing Perjudian Online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka adalah 1 handphone, 1 buah KTP dan uang sebesar 53 juta. Tersangka dengan inisial IR diamankan pada tanggal 13 Agustus 2026 di Pekanbaru dengan peran sebagai customer service yang bertugas memproses rekening deposit, withdrawal dan live chat. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka IR adalah 1 buah KTP, 2 buah handphone, 1 buah paspor, 1 buah foreign employment card Kamboja dan 1 buah ATM. Hasil pendalaman anatomi jaringan perjudian online selain 3 tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan 5 orang DPO sebagai berikut. Inisial AS, inisial A, inisial RGP, inisial AH, inisial DBB. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 6 KTP, 9 unit handphone, 12 buku rekening, 250 kartu ATM, 6 kartu SIM card, 1 akun dana, satu pasport, satu foreign employment card Kamboja. Adapun jumlah rekening yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran sebanyak 42 rekening dengan total 83.100.000 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dari hasil penelusuran aliran dana didapat omset dari dua perkara yang melibatkan 8 website judi online tersebut mencapai 7,5 miliar per bulan atau 90 miliar per tahun. Terhadap para 6 tersangka itu dijerat dengan pasal 426 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perjudian online dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transperdana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau TBPU dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara dan denda 2 miliar. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Semoga kolaborasi ini yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya.

siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini. Di hari Minggu tanggal 6 September 2026, saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda di Kupang pagi ini. Dan juga nanti sesi pertama Kupang siang ini. Nanti Anda bisa ikuti Mutiara Pagi di awal kebersamaan kita. Selanjutnya ada Warta NTT sepekan pukul 6 pagi. Pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta yang rencananya disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk hari ini tanggal 6 September 2026 nanti mulai setelah Warta Berita di pukul 6 pagi Anda bisa mengikuti siaran langsung Misa Pagi dari Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Dan juga sepanjang kebersamaan kita informasi-informasi dari berbagai portal bisa Anda simak, termasuk informasi-informasi dari rri.co.id. Pagi ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi Kristen.

0: Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk hari Minggu ini. Dan Mutiara Pagi untuk pagi ini bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir dan berbagi bersama dengan kita Pak Melki Yohanes OSTH, penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Melki.
2: Selamat pagi.
1: Ya, topik apa yang nanti akan kita perbincangkan pagi hari ini?
2: Hari ini kita mau bicara tentang mewaspadai hati.
1: Mewaspadai hati. Silakan Pak Melki diawali dengan doa dan juga perenungan sebelum nanti kita berinteraksi.
2: Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur untuk hari yang kau beri bagi kami. Teristimewa pada hari ini Tuhan, di mana kau menetapkan setiap makhluk yang untuk beristirahat dari setiap pekerjaannya dan menguduskan hari ini bagi engkau ya Tuhan. Akan kami mulai hari ini dengan mendengarkan suara sabdamu. Mari kiranya engkau Tuhan memberkati akan kami semua sekalian, sehingga setiap dahaga dalam jiwa kami boleh dipuaskan dan kehidupan kami boleh berkenan di hadapanmu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, di mana saja berada, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mewaspadai hati. Pendengar yang terkasih, semua orang pasti punya yang namanya hati. Dan hati ini adalah suatu faktor atau suatu hal dalam kehidupan kita yang kerap kali kita bicara tentang perasaan dan kita mengaitkannya dengan hati, tetapi itu hanya hal-hal emosional belaka. Kita tidak pernah atau jarang bicara tentang bagaimana mewaspadai hati. Tema ini saya angkat untuk kita sekalian hari ini ya, bahwa dalam kehidupan kita, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan kehidupan kita, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah memulainya dengan hati. Dan oleh sebab itu, kita harus nantiasa mewaspadai hati kita. Ada 4 alasan mengapa kita harus mewaspadai hati kita sendiri. Alasan yang pertama, saya akan baca untuk kita semua. Di dalam kitab Amsal pasal yang 4 ayat yang 23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagaimana yang saya utarakan tadi di awal, semua kehidupan berawal atau memancar dari hati. Jika kita tidak mewaspadainya dengan sedemikian rupa, maka kehidupan atau output dari hati kita juga kemudian akan menjadi sembrono atau tidak terfilter. Kehidupan yang kita lakukan dalam waktu yang Tuhan beri bagi kita, kalau kita mewaspadai hati kita, maka kehidupan itu juga kemudian akan berjalan sebagaimana isi hati kita. Hal yang kedua adalah bagaimana cara kita, alasan mengapa kita harus mewaspadai hati kita adalah di dalam Matius pasal yang 15 ayat yang 18. Matius 15 ayat yang 18 di sana bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang makan, tetapi mereka tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Lalu kemudian hal itu menjadi suatu kritik bagi Yesus dan murid-muridnya, bahwa mereka makan dengan tangan yang najis. Jadi tangan yang tidak dicuci sebelum makan, menurut pemahaman orang Yahudi pada saat itu, adalah tangan yang najis. Tetapi Yesus kemudian memanfaatkan momentum ini untuk mengajar bagi orang-orang yang ada di sana. Tuhan Yesus bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Pendengar yang terkasih dimanapun berada, alasan kedua kita bicara tentang waspadai hati adalah kenajisan manusia itu berasal dari hati terlebih dahulu. Bukan dari perkataan, bukan dari perbuatan, tetapi terlebih dahulu dari hati. Karena dari hati ada pikiran jahat di sana. Dari hati timbul pembunuhan. Ini tidak hanya bicara pembunuhan secara fisik. Kita mungkin menembak, menusuk, menikam, atau apapun itu. Tetapi pembunuhan ini mulai dari mental, dari niat hati kita. Dari hati kemudian mendorong orang untuk melakukan persinahan. Dari hati juga kemudian mendorong orang untuk melakukan pencurian. Ya ini banyak ya, kalau pencurian kita cukup lumayan akrab dengan pencurian karena negara kita ini termasuk ya negara yang korup menurut ICW. Dari hati kemudian juga mendorong orang untuk bersumpah palsu. Ini juga kemudian kita lihat biasanya dalam kalangan pejabat-pejabat atau dalam pegawai apapun itu, biasa ada yang namanya sumpah jabatan. Tetapi ketika dalam perjalanannya, sumpah itu kemudian, walaupun dilakukan di atas kitab suci, tapi apa yang mereka lakukan kemudian bertentangan dengan kitab suci. Bukan hanya pejabat saja, kadang pemimpin agama juga demikian. Apalagi jemaat-jemaat awam. Sumpah palsu itu timbul dari hati. Mungkin kita inginkan sesuatu, tidak punya kekuatan, tetapi kita kemudian mencoba untuk melakukannya dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita termasuk dalamnya bersumpah palsu. Pendengar yang terkasih, kita harus mewaspadai hati. Dengan alasan yang pertama, hati itu adalah sumber kehidupan manusia. Baik secara fisik, tetapi secara mental. Yang kedua, dari hati manusia bisa dinajiskan olehnya. Setiap perbuatan dosa itu biasanya dimulai dari hati. Sebutkan satu saja perbuatan dosa, maka pastilah perbuatan itu dimulai dari hati. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mewaspadai hati kita? Kita dapat melihatnya di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Maaf, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Akan baca untuk kita semua. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Pendengar yang terkasih, hati itu licik. Dalam bahasa saya ingin sebutkan hati itu manipulatif. Dia suka memanipulasi manusia. Dalam dunia hari ini ada suatu ungkapan yang mungkin kita semua tahu, kita semua kenal, pernah dengar. Ungkapan itu berkata bahwa ikut kata hatimu. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa sebenarnya ungkapan itu datang bukan dari Tuhan tetapi dari manusia, atau mungkin dari penguasa kegelapan itu sendiri. Karena Allah jelas-jelas berkata kepada kita bahwa ikutlah kata Tuhan, bukan ikut kata hati. Mengapa kita tidak boleh mengikut kata hati? Karena Nabi Yeremia bersaksi bahwa betapa liciknya hati. Ya, saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan apa itu licik. Tetapi memang hati itu sangat licik sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Manipulatif. Dia selalu membuat kita hidup dalam delusi-delusi yang tanpa kita sadari itu menghancurkan kita. Berapa banyak hari ini orang-orang yang berpikir bahwa semua orang bisa kaya, semua orang bisa sukses, tetapi kemudian mengandalkan cara-cara yang tidak benar untuk melakukannya. Karena dalam hati berkata bahwa percaya kamu bisa sukses. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Dan oleh dorongan hati, mungkin passionnya dalam suatu pekerjaan, mungkin passionnya bukan di sana, tetapi karena dalam hatinya dia memaksakan diri. Akhirnya dia merusak dirinya sendiri. Waspadailah hati kita, karena hati kita itu manipulatif. Dan hal yang terakhir, yang berikut, alasan mengapa kita harus mewaspadai hati kita adalah Tuhan pada akhirnya nanti akan melakukan penghakiman. Tetapi penghakiman itu juga dimulai terlebih dahulu dari hati kita. Roma 2 ayat 16. Tuhan berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pendengar yang terkasih, mari kita jaga hati kita. Karena penghakiman Tuhan biasanya dimulai dari hati. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat di luar sana, sumbernya dari hati. Itulah yang di awal dikatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Dan oleh Injil Matius dikatakan bahwa hati itu menajiskan orang. Karena segala perbuatan jahat kita sumbernya dari hati. Yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, hati yang manipulatif. Dan pada akhirnya dalam Roma 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, mewaspadai hati, alasannya adalah penghakiman Tuhan akan lebih dahulu datang kepada hati kita. Yang terakhir, mengapa kita harus mewaspadai hati kita sendiri? Kita kembali lihat di dalam Amsal pasal yang kelima, tetapi ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Pendengar yang terkasih, selama kita menjaga atau mewaspadai hati kita sendiri, maka ada kesembuhan, ada kehidupan untuk kita. Sesimpulkan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kalau kita mewaspadai hati kita, ada beberapa alasan diantaranya, yaitu dari hati ada kehidupan. Dari hati biasanya timbul hal-hal jahat, sehingga itu harus diwaspadai. Dari hati itu ada hal-hal yang manipulatif di sana. Yeremia bersaksi bahwa betapa liciknya hati. Dan hati harus diwaspadai karena penghakiman Tuhan akan datang kepada seluruh isi hati kita. Pada akhirnya, mengapa harus mewaspadai hati? Karena dari hati ada kehidupan, dan dari hati ada kesembuhan bagi seluruh tubuh. Kita yang mewaspadai hati kita sendiri. Demikian untuk renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, terima kasih Pak Melki sudah berbagi di awal kebersamaan kita. Pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa berinteraksi juga pagi hari ini. Saya buka line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Dan Anda juga bisa bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440 untuk interaksi pagi hari ini. Sudah hadir untuk berinteraksi di line telepon untuk pagi hari ini. Saya menyapa penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana, Pak?
3: Selamat pagi, Bapak Meki.
2: Selamat pagi, Bapak.
3: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Soni.
1: Iya, Bung Endang dari Kabupaten Kupang. Silakan pertanyaannya.
3: Oke. Nah, topik hari ini kita mewaspadai hati. Semua bersumber dari hati. Jadi bagaimana kita mewaspadai hati? Apakah hati mewaspadai hati atau bagaimana? Pendapat saya, hati diwaspadai harus dari Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus menjaga hati, baru kita bisa menjaga hati. Tapi bagi diri kita sendiri untuk menjaga hati, kita tidak sanggup. Karena hati itu menimbulkan banyak sumber. Jadi pertanyaan saya, Bapak Miki, bagaimana kita harus bersama Roh Kudus supaya Roh Kudus menjaga hati kita? Kalau untuk diri kita tidak kuat untuk menjaga hati. Terima kasih Bapak Miki, tolong pencerahannya agar kita semua bisa memahami. Shalom, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk Bung Endang dari Ragnamo, cabang Ragnamo yang sudah berpendapat. Pendengar, kami juga buka kesempatan untuk Anda ingin berinteraksi di 0380-843-1152. Pak Miki tadi sempat ditanyakan terkait dengan bagaimana peran Roh Kudus untuk kita mewaspadai hati kita, karena kalau kita sendiri akan sulit untuk menjaga hati kita kalau tanpa peran Roh Kudus. Silakan Pak Miki.
2: Terima kasih untuk Bung Endang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bangun pagi dan mengawali hari dengan merenungkan, mendengarkan perenungan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk interaksinya. Menurut apa yang Bapak Endang bicarakan tadi, bahwa hati ini harus dijaga oleh Roh Kudus. Dan bagaimana cara kita terlibat atau melibatkan Roh Kudus dengan masalah penjagaan hati atau mewaspadai hati ini. Ada banyak hal yang ingin saya katakan tentang hal ini, tetapi akan lebih baik mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk Bapak Endang. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Melibatkan Roh Kudus untuk mewaspadai hati, bagaimana cara kita melakukannya adalah, yang pertama, kita mesti banyak dengar firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bilang, kita undang Roh Kudus, tapi kita tidak mendengar firman Tuhan, kita tidak membacanya secara pribadi. Karena biasanya salah satu pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan firman yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca. Maka ketika kita mengingatkan atau menegaskan firman yang pernah kita dengar atau kita baca, maka ketika kita ingin berkata bahwa, oh Tuhan Roh Kudus tolong datang, bantu untuk mewaspadai hati, itu harus diawali dengan sebuah ketekunan, sebuah ketaatan untuk terus-menerus ada dalam membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya, mendengarnya dan merenungkannya. Jika tidak, maka mungkin Roh Kudus itu ada, tetapi apa yang akan dia ingatkan kalau kita bahkan tidak pernah mendengarkan atau membaca firman Tuhan? Saya kira demikian Bapak Endang, untuk melibatkan Roh Kudus untuk berperan menjaga hati, saya pikir adalah ketaatan atau kesetiaan membaca firman. Itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Sekiranya itu saja.
1: Baik, terima kasih ya Pak Telki. Ini juga ada penelpon yang kembali bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan
4: Opa Eni.
1: Opa Eni. Baik, Opa Eni dari Tilong, silakan Opa.
4: Iya, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Melki.
2: Shalom, selamat pagi Opa Eni.
4: Shalom, selamat pagi Kak Sony.
1: Selamat pagi.
4: Iya, pagi ini berbicara tentang mewaspadai hati. Kata orang bahwa yang masuk melalui mulut ke dalam itu tidak menajiskan, tetapi yang menajiskan itu yang keluar dari hati melalui mulut.
1: Iya.
4: Kita sering mendengar itu ada di dalam pengakuan dosa, kita sering mendengar itu ada dosa pikiran, dosa perkataan, dan dosa perbuatan.
5: Yeah.
4: Ingin saya tanyakan ini adalah begini, Bapak. Bagaimana kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Itu baru pada tingkat memikirkan, belum melakukan, belum keluar melalui perkataan, belum melalui perbuatan. Hanya bagaimana, apakah itu sudah dosa atau bagaimana, Bapak? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi saya apa sebutkan ada dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang menjadi pertanyaan dari ketiga ini, dosa ini, kalau menurut pandangan firman Tuhan itu yang mana yang lebih berat, Bapak? Mungkin mohon pencerahannya. Makasih, Shalom. Baik.
5: Terima kasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Opa Eni dari Tilong sudah menyampaikan dua pertanyaan, Pak Melkim. Oke, silakan dijawab. Silakan.
2: Ya, terima kasih, Opa Eni. Biarkan saya jawab ini dengan satu cerita. Dalam Alkitab, mungkin Opa pernah tahu salah satu tokoh dalam Kisah Para Rasul yang bernama Ananias. Dengan dia punya istri. Jadi dalam dua ini, ketika pelayanan rasul-rasul, orang-orang sudah mulai banyak datang ikut, dan dua sepakat untuk dong bilang, "Mama, katong jual ini kalau pun tanah kok. Ini uang hasil jual tanah katong pi kasih ini sama ya, Tuhan dong pakai urus ini jamaat dong." Jadi dong dua akhirnya sepakat untuk jual tanah habis. Pas dapat uang begini, nah, dong dua ini apa? Uang hasil jual tanah ini setengah dong sembunyi. Terus tengah dong bawa pergi di depan ini, rasul-rasul dong pun depan bilang, "Kasih kok pakai urus jemaat." Jadi pas dong bawa pergi begini, ini Rasul Petrus bilang begini, "Kamu jangan pikir Tuhan tidak tahu apa yang di kamu punya hati. Kamu dari awal jual tanah, kamu punya niat untuk mau kasih Tuhan. Tetapi kenapa kamu buat hal yang jahat dengan sembunyi dia punya setengah?" Dan baru berpikir begitu, itu uang belum sampai di rasul pun tangan, masih dalam perjalanan, akhirnya Ananias mati. Begitu orang ada urus dia pun jenazah kasman di segala macam, bikin dia pun istri datang tanya kenapa begini, dan dong bilang, "Nah, kamu dua suami istri lucu sama, kenapa kamu memikirkan hal yang jahat di hadapan Tuhan?" Dan akhirnya dia punya istri juga kemudian meninggal saat itu juga. Jadi dan menurut Opa punya pertanyaan tadi, bagaimana baru pikir saja susah lah kok begitu. Jadi mungkin kisah dari Ananias ini bisa jadi kita punya jawaban. Karena di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 di sana dikatakan bahwa pikirkan hal-hal yang suci, yang pantas, yang kudus. Itu yang Tuhan perintahkan untuk kita. Jadi ketika seperti yang Opa bilang, kalau kita berpikir hal yang salah, apakah itu sudah salah? Ya, itu sudah salah. Jadi untuk pertanyaan pertama, dalam pikiran pun kalau kita bilang kita sudah berpikir salah, itu kita berdosa kepada Tuhan. Dan yang kedua tentang dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan, mana yang lebih berat? Saya pikir semuanya berat. Karena harga daripada dosa itu, Yesus tergantung di salib untuk menebus semuanya itu. Tidak hanya dosa pikiran, perkataan, tapi perbuatan. Ketiga-tiganya itu berat, karena sekali lagi, harganya itu, Yesus harus tergantung di salib. Saya kira itu saja, Opa. Terima kasih.
5: Ya. Baik, terima kasih Pak Melki sudah kasih jawaban untuk yang berinteraksi di line telepon pagi hari ini. Pak Melki, mungkin di penghujung kebersamaan kita ada hal-hal yang menjadi catatan penting dari Pak Melki terkait dengan kalau hari ini, besok, atau hari-hari selanjutnya saya ingin mewaspadai hati sendiri dalam pengalaman harian saya. Apa yang bisa saya lakukan? Silakan Pak Melki.
2: Terima kasih, Bung Sony. Tadi kita dalam renungan kita sudah mendengar tentang alasan mengapa kita harus mewaspadai hati, bagaimana cara kita, kemudian kita mulai bertanya bagaimana cara kita melakukan mewaspadai hati kita ini. Cara itu sederhana, sudah yang saya bacakan dalam Amsal 4 ayat 20 tadi. Pertama, perhatikan perkataan Tuhan atau perkataanku. Arahkan telinga kepada ucapan-ucapan Tuhan atau pengajar-pengajar kita. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Hal yang pertama untuk menjaga atau mewaspadai hati kita, bagaimana caranya? Yang pertama, jaga kita punya mata. Karena kalau anak-anak kecil itu biasanya susah untuk diajar, tetapi apa yang mereka lihat itu tertanam mati dalam dalam punya hati. Kalau ada rumah yang suka berdoa tanpa diajar pun, anak-anak itu kemudian ada kecenderungan untuk berdoa. Kalau rumah orang tua suka main HP tanpa diajar pun, anak-anak juga kemudian akan menggandrungi gadget seperti itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan dengan seksama, itu kemudian akan tertanam dalam hati kita. Jadi kalau kita, bagaimana caranya mewaspadai, kita perhatikan, lihat hal-hal yang baik saja, supaya kemudian kebaikan itu kalau tertanam dalam hati kita, maka kemudian output dari semuanya itu akan menjadi juga hal-hal yang baik pula. Yang berikut adalah jaga telinga kita dari hal-hal yang kita dengar. Ilmu psikologi berkata bahwa manusia itu, jiwa manusia itu kebanyakan dipengaruhi oleh apa yang mereka dengar. Kalau kita ingin menjaga hati kita, maka kita harus menjaga telinga kita dari hal-hal yang kita dengar. Di mana ada orang membicarakan kejahatan, kekerasan, membicarakan hal-hal fitnah, jauhi telinga kita dari hal-hal itu. Di mana orang membicarakan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, menjauhlah dari sana, atau tutuplah telinga kita. Begitulah cara kita menjaga hati kita. Dan yang terakhir adalah tentang perkataan kita. Orang yang gemar berkata positif tentang dirinya sendiri akan cenderung menjadi pribadi yang positif, ketimbang mereka yang meragu-ragukan diri mereka sendiri, ketimbang mereka yang bicara negatif tentang diri mereka sendiri. Mata, telinga, dan kata-kata adalah jembatan yang langsung kepada hati manusia. Menjaga hati berarti harus jaga itu mata. Menjaga hati harus jaga telinga, dan harus jaga kata-kata. Jadi itu dalam pengalaman, bahkan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Perhatikan semuanya itu, supaya hati kita pun menjadi baik. Ya, saya kira itu saja, Bung Soleh.
5: Praktisnya jaga mata, jaga telinga, jaga kata-kata. Ya, terima kasih Pak Melki di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada penegasan dan juga sekaligus akan memimpin dalam doa. Silakan.
2: Ya, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, untuk kita semua, pesan saya hanya satu. Manusia biasanya mewaspadai manusia, manusia biasanya mewaspadai pikiran mereka, pekerjaan mereka, dunia di sekitar mereka. Maksudnya manusia biasa mewaspadai orang-orang yang mungkin akan mengganggu harga diri mereka. Tetapi kadang kita lupa hal yang paling penting adalah mewaspadai hati kita sendiri. Karena bagaimana kita, itu tergantung dari hati kita. Ketika hati kita baik, maka baik pula semua kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, mengucap syukur untuk renungan yang kami dengar, bahwa kami semua terbatas dalam pengertian kami. Biar Mbak berdoa, biarlah kiranya Roh-Mu yang Kudus menyempurnakan pengertian kami dan juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar. Biar dalam semuanya itu, Tuhan, firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami, boleh menjadi benih yang tertanam di tanah yang subur, yang berakar, bertumbuh, lalu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur atas jam pemberitaan firman Tuhan saat siang hari, pagi hari ini. Haleluya. Amin.
5: Baik, terima kasih Pak Melki. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Kalau Anda ingin menyimak kembali renungan ini, Anda bisa menyimak kembali di YouTube channel kami di RRI Kupang. Sampai di sini kebersamaan kita di Mutiara Pagi, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pekan yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Aris Lake. Konferta 5 Aliansi Jurnalis Independen Aji Kupang resmi menetapkan Labu Buhang Giku sebagai ketua dan Tony Johani sebagai sekretaris untuk periode 2026-2029. Kedua pemimpin baru tersebut telah menggantikan ketua dan sekretaris periode 2023-2026 yakni Jemmy Amnipu dan Linda Makandolu. Ketua Aji Kupang, Buhang Giku kepada RRI di Kupang, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan penetapan ketua dan sekretaris dalam Konferta 5 Aji Kupang telah melewati banyak dinamika. Namun, Buhang Giku menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota forum Konferta yang telah memberinya kepercayaan untuk memimpin Aji Kupang selama 3 tahun ke depan. Sementara itu, Sekjen Aji Indonesia, Bayu Wardana menyampaikan profesiat kepada ketua dan sekretaris Aji Kupang yang baru. Ia meyakini bahwa melalui kedua pemimpin baru tersebut, Aji Kupang bisa terus maju dan kritis terhadap setiap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau. Penelaah teknis kebijakan BPBD NTT, Yusta Ramad mengatakan karhutla merupakan bahaya sekunder atau bahaya ikutan dari kekeringan yang terjadi di wilayah NTT. Menurutnya, saat ini sejumlah kabupaten

Pemuda Kristen Indonesia NTT, Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Beni Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kota Kupang pada Jumat 31 Juli 2026. Ketua DPD Gamki NTT, Winston Rondo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT, Yuven Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di NTT melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi. Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Flores Timur. Kegiatan ini berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di NTT. Masyarakat RT 7 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajarannya atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa Flores. Warga mengapresiasi perhatian pemerintah yang dinilai membantu meringankan kebutuhan masyarakat pasca bencana. Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama DPRD, ASN dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Menurutnya, gempa yang terjadi di Flores memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Ia mengatakan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat merasa terpanggil untuk membantu warga yang terdampak bencana tersebut. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak. Kepedulian dan dukungan antar daerah diharapkan terus berlanjut untuk membantu proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bergerak dari rumah ke rumah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu 29 Agustus 2026, DPD Gamki NTT bersama DPC Gamki Ende, didukung DPP Gamki dan Kartes Teknologi, menyalurkan bantuan kepada 25 kepala keluarga di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut berupa beras, telur, minyak goreng, gula pasir, serta kebutuhan balita. Penyaluran dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah agar bantuan menjangkau warga yang belum tersentuh bantuan. Ketua DPC Gamki Ende, Peter Tonail mengatakan, Gamki ingin memastikan tidak ada keluarga yang terdampak merasa ditinggalkan. Sementara itu, Ketua DPD Gamki NTT, Winston Rondo menegaskan solidaritas tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan hingga proses pemulihan masyarakat. Gamki Peduli Flores menegaskan komitmennya untuk terus hadir, menjangkau warga yang membutuhkan, dan membangun kolaborasi dalam membantu masyarakat terdampak gempa Flores. Kepala BPS NTT Matamira Kale mengatakan, hasil desil yang saat ini sedang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi. Sebab, hasil desil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan, hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Matamira

tanggal 15 September 2026. Lebih lanjut, Mata Mira menuturkan sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa, serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda warga Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait penentuan hasil desil. Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat. Sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan sekitar 1.500 hektar. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri

Juniati mengatakan, selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10.000 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Sementara itu Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemkab Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Gutlieve Nyanuva menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab, dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan kepada seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gutlieve saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang.

Peng mencari berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan UKAW Kupang, Dr. Andus Jidon Dehaan mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif. Lebih lanjut, Dr. Andus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh sivitas Akademi UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi hari ini kita akan bergabung nanti untuk mengikuti misa Minggu pagi dari Katedral Kristus Raja Kupang. Untuk kesempatan pagi hari ini 6 September 2026 di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu Rohani Katolik akan temani Anda jelang siaran langsung misa pagi dari Gereja Katedral Kristus Raja Kupang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan

Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja,

Demografi, pergerakan, dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi dari Gereja Santo Christophorus Baa. Untuk Anda semua di pagi ini, selamat beribadah.

Bapak Mama, Saudara-saudari, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Diakon Frater, para suster yang terkasih. Memelihara keutuhan ciptaan dalam misa pembukaan bulan Kitab Suci Nasional, kita memasuki hari Minggu Biasa ke-23. Di hari yang berahmat juga kita merayakan sekaligus sebagai pembukaan bulan Kitab Suci Nasional dan hari penciptaan yang juga dikenal sebagai hari doa sedunia untuk pemeliharaan ciptaan atau pesta penciptaan dalam Kristus. Ditampakkan pada kita dengan mengangkat tema Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Kita mengenal dan merasakan daya kekuatan Kristus yang menyapa kita, daya kekuatan Kristus yang menyemangati kita dan mempersatukan kita sekalian. Karena itu, pada kesempatan ini kita mengenal dan mendalami pribadi Kristus sebagaimana dikisahkan atau diterangkan oleh penginjil Matius. Yesus digambarkan sebagai seorang guru yang penuh kuasa. Dan selama bulan Kitab Suci, kita akan senantiasa belajar dari penginjil Matius mengenai bagaimana Yesus mengajar dan apa yang menjadi isi pengajarannya. Maka di dalam doa dan harapan, kiranya kita semua didapati senantiasa siap sedia menjadi pewarta kabar gembira dan menerima buah rahmat dan kedamaian serta keselamatan dari Allah kita. Maka di awal kurban keselamatan ini kita menyadari keterbatasan, kelemahan, kedosaan kita, dan kepada Tuhan kita memohon ampunan. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Tuhan. Bapa di dalam Kristus yang sulung dari semua ciptaan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kami mohon semoga dengan mendengarkan nafas hidup dari Roh-Mu, kami boleh memelihara karya tangan-Mu dalam cinta kasih. Tuntunlah pula kami anak-anak kesayangan-Mu dengan Roh Kudus, agar dalam perayaan bulan Kitab Suci Nasional ini, kami dan semua orang yang percaya pada Kristus, Guru yang penuh kuasa, memperoleh kebebasan sejati dari warisan abadi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara.

Bacaan pertama. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhanmu.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.